0: Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Pol 3 Tusungudara untuk Indonesia.
2: We kindly invite both ministers.
3: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya. Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi ini akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami selalu juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Disum sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya, untuk dilakukan pemutusan kerja. Ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
11: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
10: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
11: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Sebenarnya saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: dari kegiatan-kegiatan pengamanan tanpa izin ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
13: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
14: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
13: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
14: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar rupiah, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
15: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
14: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marsiano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
16: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya, mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
14: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Amcana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
17: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
18: Sebagai pecinta sepak bola, tapi saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tak menuju Piala Dunia 2030 mau bisa terwujud.
19: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote tidak hanya mencintai sepak bola tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah,

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Selasa 4 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD mempercepat realisasi program prioritas pemerintah kota atau Pemko Batam, sekaligus meningkatkan kedisiplinan dan responsivitas aparatur sipil negara atau ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penegasan itu disampaikan Amsakar saat memimpin apel gabungan pegawai Pemko Batam di Dataran Angku Putri pada hari Senin kemarin. Apel tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Batam di Claudia Chandra, Sekretaris Daerah Batam Firmansyah, para kepala OPD serta pegawai di lingkungan Pemko Batam. Memasuki bulan ke-8 tahun anggaran 2026, Amsakar mengingatkan seluruh OPD untuk segera mengevaluasi capaian program dan memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai target. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Badan Narkotika Nasional atau BNN Republik Indonesia menjadwalkan pemanggilan terhadap AH sebagai saksi dalam pengembangan kasus sindikat penyelundupan narkoba, termasuk vape mengandung etomidate dari Malaysia yang berhasil diungkap bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Batam. Penyidik BNN menyebut surat pemanggilan telah disiapkan pada Senin kemarin dan akan dikirim pada Selasa hari ini. AH dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Direktorat Psikotropi dan Prekursor atau P2 Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI Jakarta. Pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut dari penyidikan kasus yang sebelumnya diungkap di sebuah ruko di kawasan Sakura Permai, Batu Ampar, Batam. Informasi yang terakhir, pendengar, kantor imigrasi kelas 2 TPI Belakang Padang menggelar kegiatan Immigration Goes to School di SMA Negeri 5 Batam pada hari Senin kemarin. Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk mendekatkan edukasi keimigrasian kepada generasi muda, sekaligus memperkenalkan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Poltekimipas sebagai salah satu pilihan pendidikan kedinasan. Kegiatan berlangsung meriah dan mendapat antusiasme dari para pelajar. Dalam kegiatan tersebut, siswa mendapatkan pemaparan mengenai Poltekimipas, mulai dari pengenalan lingkungan pendidikan, tahapan seleksi, penerimaan, proses pembelajaran, hingga peluang pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belakang Padang, Teddy Wibisono, melalui Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian atau TIKIM, Reza, mengatakan kegiatan tersebut mendapatkan sambutan positif dari pihak sekolah maupun para pelajar. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk ke dalam program Dialog Batam Menyapa. Nanti akan ada presenter kami, Ahmad Rifai Kasim, yang akan menemani ruang dengar Anda bersama dengan narasumbernya hingga 1 jam ke depan. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggal yang pendengar, peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Batam Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia dimana saja Anda berada, senang sekali saya Ahmad Rifai Kasim dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam program Batam Nyapa. Kayaknya udah agak lama ya saya nggak jumpa karena jadwal BM sekarang agak panjang sekali. Tapi it's no problem, kita akan tetap membahas isu-isu terhangat seperti itu untuk Anda. Dan Anda dapat bergabung di 08 11 77 81 051 lewat WhatsApp dan juga di line telepon di 0778 463 351. Nah, pada pagi hari ini pendengar, kita akan membahas salah satu yang memang bisa dibilang cukup krusial, cukup krusial. Banyak sekali dorongan dari mana-mana untuk dihentikan juga. Nah, tapi memang kalau atensinya presiden, ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Dan baru-baru ini para manajer-manajernya telah lulus dari akademinya masing-masing untuk disebar nantinya ke seluruh koperasi desa merah putih yang ada di wilayah seperti itu pendengar. Namun memang harus kita akui kalau di Batam Kepulauan Riau bahkan dua sudah tutup ya, hitungannya tutup seperti itu. Jadi kita pada pagi hari ini akan membahas terkait dengan koperasi desa merah putih. Kalau di Batam koperasi desa kelurahan merah putih. Nah, jadi kita tahu pendengar, beberapa waktu lalu kita lihat di Pulau Buluh ya, KDKMP-nya itu tutup karena tidak mampu membayar uang sewa untuk perpanjangan. Nah, jadi ceritanya ini KDKMP yang di Pulau Buluh itu masih bergerak secara swadaya, lalu tidak menggunakan gedung yang dari yang dibangun-bangun sekarang ramai banget itu. Itu belum ada waktu itu di situ. Jadi start dia 5 bulan berjalan, and thereafter kita lihat akhirnya tutup. Lalu juga hal yang sama juga kurang lebih terjadi di Patam Lestari kabarnya. Karena sifatnya swadaya, and lagi-lagi uang dari pusat tidak turun, tidak mampu bertahan. Beberapa waktu lalu kita memang, ini harusnya pagi hari ini mendengar kita membahas ini dengan dua orang narasumber. Nah, tapi mendadak Kepala Dinas UMKM, Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau, Bang Ricky Rianaldi, ditugaskan oleh Pak Gubernur. Sehingga tadi minta izin, Bang, mohon dimaklumi karena ini saya mendapatkan tiba-tiba ada tugas dari Pak Gubernur seperti itu. Ya oke, okay. No problem sebenarnya. Tapi kita memang akan membahas, tetap akan membahas seperti itu. Lalu yang kedua, kita juga nanti akan terhubung dengan Bang Wahyu Wahyudin. Bang Wahyu Wahyudin adalah Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang memang ini menyoroti sekali terkait dengan KDKMP yang ada di Batam. Karena beliau membandingkan dengan yang ada di daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau, KDKMP itu malah berjalan dengan semestinya jalan. Contoh di Bintan, di Bintan dan juga ada satu lagi di mana ya, di Anambas ya kalau tidak salah, itu KDKMP-nya berjalan dengan optimal, tetap operasional hari ini. Tapi di Batam, nah di Batam malah tutup. Kemarin Bang Wahyu, ini saya cerita sekelumit aja nih, karena harusnya beritanya Anda sudah dengar di warta berita kemarin-kemarin. Bang Wahyu bilang yang mendapatkan atensi beliau adalah beliau dapat laporan bahwa KDKMP itu ramai. Oke, kalau ramai itu posisinya harusnya bisnis jalan tanpa pun anggaran cair, itu masih bisa lanjut tuh untuk sewa bulan berikutnya seperti itu kan ya. Kalau tidak salah ruko itu katanya kios itu harganya 750.000 sewanya nih per bulan. Nah, Bang Wahyu bilang kalau misalnya pakai logika bisnis, harusnya kalau sudah ada untung dari bisnis itu, apalagi kalau katanya ramai, itu harusnya nutup tuh. Bisa nutup bisnisnya, malah bisa nutup untuk sewa rukunya lagi, untuk bisnis lagi, untuk putar lagi seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, loh kok jadi malah tutup seperti itu? Kalau katanya ramai, kenapa tutup gitu kan? Nah, hal yang sama juga kalau kita lihat di Patam Lestari juga. Kalau di Patam kan memang di mainland kita ya. Nah, kalau di mainland kita kan memang sudah ada beberapa kompetitor yang lebih dahulu buka. Contoh ya toko kelontong seperti itu. Lalu juga ada Alfa, ada Indo seperti itu kan ya. Kalau tidak salah ini lokasinya hampir berdekatan dengan Alfa, dengan Indo yang di Patam Lestari. Lalu operasional juga, nah, kalau kata Bang Wahyu emang sepertinya tutup juga seperti itu. Nah, ini kan jadi sebuah pertanyaan besar. Sebenarnya SDM-SDM yang ada di koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu sudah bagus atau tidak? Sudah paham bisnis atau tidak? Jangan sampai barang ini cuma tahu ngabisin barang aja. Nah, ini kan bisnisnya tidak jalan. Sementara itu kalau kita lihat beberapa waktu terakhir juga pemerintah secara terpusat telah mendidik peserta SPPI ya, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, yang diantaranya beberapa itu akan menjadi manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, jadi kalau kita lihat yang akan menjadi manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu akan ada sebanyak 28.629 orang. Nah, ini bisa dikatakan kemarin beberapa lalu telah lulus dari program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia dan akan ditempatkan di 1.021 titik koperasi. Nah, kalau kata Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, João Angelo de Sousa Mota, itu teman-teman yang sudah dilatih ini akan dideploy ke tempat-tempat yang sudah bisa operasi. Nah, hingga Jumat hingga hari Jumat kemarin itu ya, minggu lalu ya, sudah ada sebanyak 18.672 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang selesai dibangun. Sedangkan 3.558 koperasi lainnya masih dalam tahap pembangunan. Mendengar dari jumlah tersebut, 1.021 koperasi telah mulai beroperasi dan akan menjadi lokasi penempatan para manajer lulusan SPPI. Nah, sehingga kalau Sekretaris Perusahaan PT Agrinas Jaladri Nusantara Feby Cadimun Putra mengatakan, hingga saat ini terdapat 100 titik kampung nelayan merah putih yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, ini beda ya, kampung nelayan merah putih sama koperasi desa beda. Nah, jadi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo mengatakan 33.785 manajer Kopdes Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih yang lulus program SPPI akan kembali ke daerahnya masing-masing. Nah, jadi ini SPPI ini sebenarnya ngapain kemarin gitu kan? Nah, jadi pembekalan bela negara dan manajerial program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih itu dilakukan dan akhirnya telah rampung kemarin. Jadi itu sudah ada pembekalannya. Mungkin Anda lihat kalau di media sosial, lihat ya harusnya. Menurut saya lihat sih pendidikannya lebih-lebih semi-semi militer gitu. Saya tidak bilang itu militer murni, tidak, itu semi militer. Nah, jadi diklatnya itu berjalan dalam kurang lebih ya dari 17 Juni hingga 13 Juli 2026. Nah, rangkaian diklatnya ini terdiri dari pelatihan bela negara serta pelatihan manajerial yang panjang itu antara 17 hingga 31 Juli itu manajerial, sedangkan 17 Juni hingga 16 Juli itu sebelumnya itu adalah pelatihan bela negara. Nah, ini yang diharapkan bisa membuat koperasi Desa Merah Putih lebih kuat seperti itu, pendengar. Nah, kita balik lagi ke yang mendadak tutup tadi. Nah, jadi Bang Wahyu itu sempat melontarkan beberapa pertanyaan terkait para SDM yang ada di Koperasi Desa Merah Putih. Nah, apakah mereka sudah memiliki kerangka berpikir bisnis seperti itu. Lalu apakah mereka mampu membaca pasar dan memahami pasar dan paham peluang? Lalu siapa para pelanggannya, siapa saja kebutuhannya, seberapa besar pasarnya, dan apakah permintaannya kontinu? Lalu apakah mampu membaca cara bisnis menghasilkan uang seperti itu? Karena apa? Kita tahu ya, pendidikan yang dilakukan di SPPI kemarin, kalau kita lihat sih, sekilas ya, saya tidak bilang semuanya, sekilas sih harusnya tidak menunjukkan ini bisnis seperti ini bisnis seperti ini, tidak. Malah bela negara dan juga kemampuan manajerial seperti biasa, seperti itu mendengar. Sehingga ini agak sedikit menjadi tanda tanya buat kita, ini paham bisnis nggak ya nanti kira-kira gitu ya. Karena kan menjalankan koperasi itu kan menjalankan usaha namanya seperti itu. Nah, seyogianya kita harusnya bertanya barang ini dengan Bang Ricky Rinaldi. Tapi ya sedang ada acara, nanti kita akan coba kulik lagi di tempat yang lain. Nah, nanti sementara itu mendengar, kita akan coba lagi menghubungi Bang Wahyu Ayudin. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia, Batam.
0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
2: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
2: Kenapa sih, lama banget.
3: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Suatu hari di kantin sekolah.
2: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
3: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
2: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
4: Iya, Bu.
3: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
2: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
3: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
5: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
6: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
7: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
8: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
7: Oh, iya.
9: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
7: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
9: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
7: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
9: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
7: wasiat.
9: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
7: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
10: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: kalau sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya P besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Rianto, 17 tahun, pelajar SMA.
4: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
3: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
5: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
3: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
6: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
3: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
7: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
3: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
8: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
9: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
10: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
12: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
13: Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya, belajar, dan meraih mimpi. Perbedaan kemampuan bukanlah penghalang untuk berprestasi, melainkan keberagaman yang memperkaya kehidupan kita. Mari ciptakan lingkungan yang ramah, inklusif, dan bebas dari diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Bersama, kita wujudkan masyarakat yang saling menghargai, saling mendukung, dan memberikan ruang bagi semua untuk berkembang. Tetap bersama kami di Ruang Disabilitas, karena setiap langkah kecil menuju inklusi akan membawa perubahan besar bagi masa depan.

Pendengaran masih bersama kami di 105,1 dan juga 107,2 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Batam. Nah, narasum kita ternyata Bang Wahyu Wahyudin sedang melakukan aktivitas di Jakarta seperti itu. Jadi memang sedang ada pertemuan yang akhirnya membuat Bang Wahyu ini barusan konfirmasi tidak bisa hadir melalui line telepon pada pagi hari pendengar. Nanti kita akan tunda pembahasannya. Kita akan bahas lagi terkait Kopdes Merah Putih di waktu berikutnya seperti itu. Nah, tapi saya akan berikan update. Memang kalau bicara soal Kopdes Merah Putih, kita bicara yang di Pulau Buluh deh kalau kayak gitu. Jadi memang itu kan posisinya kan karena tidak ada ini ya, terkendala modal dan pengelolaannya di Kopdes Merah Putih seperti itu, sehingga ini menjadi Kopdes ini jadi tutup. Nah, ini yang membuat kita agak-agak ini ya, agak apa sih, agak resah ya dengan Kopdes ini. Ini kalau yang ada yang sudah operasi saja tutup, apalagi yang lain. Sedangkan ada kabar baik juga sebenarnya, tapi kabar baiknya bukan tentang operasional Kopdes, tapi terkait dengan gedungnya Kopdes. Jadi di laporan tanggal 27 Juli 2026 16 Kopdes Merah Putih di Batam rampung dibangun. Nah, jadi pemerintah Kota Batam menyebut pembangunan fisik koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu menunjukkan progres yang cukup cepat dengan 16 unit telah rampung dibangun. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengatakan Batam termasuk daerah dengan percepatan pembangunan Kopdes Merah Putih yang cukup baik, terutama dalam penyediaan lahan. Nah, menurut Amsakar, capaian tersebut ini menunjukkan target pemerintah daerah berjalan seiring dengan realisasi di lapangan. Yang mengatakan berbagai persoalan terutama terkait dengan penyediaan lahan itu terus diupayakan agar pembangunan koperasi dapat berjalan sesuai dengan rencana. Nah, jadi kalau bicara target dan kinerja, target Pemko dan kinerja itu sudah berjalan beriringan. Jadi kalau kata Pak Amsakar, tim itu siang dan malam terus memikirkan ya bagaimana menyelesaikan persoalan lahan agar pembangunan bisa cepat. Nah, tapi berdasarkan data Diskum Batam, lahan yang digunakan untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih itu bervariasi. Variasinya gimana tuh maksudnya? Jadi variasi yang dimaksud adalah itu ada yang menggunakan lahan Pemko, lalu juga ada yang menggunakan lahannya BP, lalu juga ada yang juga menggunakan lahan hibah dari pihak ketiga. Nah, Amsakar menjelaskan setelah pembangunan selesai, pengelolaan koperasi sepenuhnya menjadi kewenangan pengurus koperasi sebagai badan usaha yang dibentuk oleh masyarakat. Nah, jadi operasional koperasi itu pendengar menjadi ranah otonom pengelola. Nah, pemerintah daerah tugasnya hanya memberikan dukungan, terutama penyediaan lahan, serta membantu dan mengasistensi bila diperlukan. Selebihnya menjadi kewenangan badan usaha koperasi sesuai mekanisme rapat anggota. Nah, Amsakar juga meluruskan pendengar terkait dengan informasi koperasi Merah Putih di Pulau Buluh yang dikabarkan memang tidak beroperasi. Nah, tapi memang jelas sewanya tidak diperpanjang seperti itu, sehingga tidak dioperasi. Nah, sementara itu pendengar, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Diskum Kota Batam Salim mengatakan hingga kini sebanyak 16 koperasi telah selesai dibangun secara fisik. Yang tadi ya, yang di awal tadi kita bahas, sudah terbangun kondisi fisik sebanyak 16 koperasi selesai 100%. Nah, sedangkan untuk tindak lanjut yang di Pulau Buluh yang stop karena tidak bisa bayar uang sewa, ini akan dipindah ke tempat yang tepat. Karena kabar terbaru adalah Koperasi Desa Merah Putih di Pulau Buluh ini telah memiliki lahan sendiri akhirnya, namun pembangunan fisiknya belum dimulai. Nah, nanti kita lihat nih apakah Koperasi Desa Merah Putih di Pulau Buluh ini akan masuk ke pembangunan tahap kedua. Nah, sementara
Kalau kita lihat kan 16 koperasi yang sudah selesai 100% di tahap 1 ini, tapi ternyata targetnya di tahap 1 ini ada 42 koperasi Desa Merah Putih. Kita tunggu saja kelanjutannya seperti apa, seperti itu pendengar. Sehingga berjalannya koperasi Desa Merah Putih ini dapat berjalan dengan maksimal. Jangan sampai sempat tutup lagi nih kayak di Pulau Bulu seperti itu, yang memang swadaya tapi juga bisnisnya sepertinya tidak lancar seperti itu. Nah, kalau bicara yang Pulau Bulu kemarin, Bang Wahyu juga ngomong ini sangat disayangkan adalah tidak ada atensinya dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau ya. Jadi Bang Wahyu sempat mengkonfirmasi. Ini saya jadi ngomongin kata-katanya Bang Wahyu ya jadinya ya. Karena kemarin sempat bertanya juga sama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi, ini ada di asistensi enggak? Enggak ada, Pak. Nah, ini kan artinya kan jadi agak lucu ya. Jadi tidak ada pengawasan dari Dinas Koperasi dan UMKM di provinsi ini yang sangat disayangkan, dan kita harapkan nanti setelah bisnisnya jalan sesuai dengan fisiknya yang sudah dibangun, ini akan berjalan dengan maksimal. Dan pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, kita akan coba lagi nanti beberapa hari ke depan kita akan hadirkan narasumber-narasumber kita yang harusnya hadir pada hari ini karena mendadak ada urusan semua, jadi tidak bisa hadir pada pembahasan koperasi Desa Merah Putih. Pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, dengan ini saya sudah perjumpaan kita dalam Batam Menyapa edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Saya Matri Faik Kasim dan juga teknik ada Angga Riona Saputra mohon undur diri, dan sampai jumpa dalam Batam Menyapa sesi esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda, edisi Selasa 4 Agustus 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto marah karena Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dibakar massa. Faktanya, klaim tersebut tidak benar atau hoax. Dilansir dari Kompas.com, hasil penelusuran menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Officially News dan Kompas.com yang diunggah pada 1 September 2025. Dalam video aslinya, Presiden Prabowo merespons adanya pembakaran gedung DPRD di beberapa wilayah saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2025. Menurut Presiden Prabowo, tindakan itu merupakan bentuk makar terhadap negara. Sementara itu, pada Juli 2026 tidak ada pembakaran terhadap gedung DPR RI seperti dalam unggahan yang beredar. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: jelas. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Tasya, dalam Batam siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, akan kami informasikan mengenai puluhan koperasi merah putih di Kepri yang belum beroperasi hingga Agustus 2026. Puluhan gerai koperasi desa atau kelurahan atau Kopdes Merah Putih di Provinsi Kepulauan Riau belum bisa beroperasi hingga awal Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Kepri menyebut pengoperasian koperasi tersebut masih menunggu kelengkapan sarana pendukung usaha. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kepri, Ricky Rionaldi, mengatakan terdapat 407 Kopdes Merah Putih yang direncanakan dibangun di 7 kabupaten atau kota di Kepri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 275 lokasi telah menyelesaikan tahapan pematangan lahan. Menurut dia, belum beroperasinya puluhan gerai tersebut disebabkan perlengkapan usaha belum terpenuhi. Fasilitas yang masih dibutuhkan antara lain rak etalase dan kendaraan pengangkut barang untuk operasional koperasi. Ricky juga menjelaskan, perlengkapan pendukung saat ini masih dalam tahap verifikasi dan validasi. Karena itu, koperasi baru akan dibuka setelah seluruh sarana pendukung tersedia. Pemprov Kepri menargetkan Kopdes Merah Putih mulai diresmikan pada September 2026. Salah satu yang dipersiapkan menjadi proyek percontohan nasional adalah Kopdes Merah Putih di Galang Baru, Kota Batam. Operasi tersebut disebut mengelola pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 1 MW atau MW dan diklaim menjadi yang pertama di Indonesia dalam skema pengelolaan koperasi desa. Ricky juga mengakui terdapat beberapa Kopdes Merah Putih di Kabupaten Bintan yang sempat tutup karena memanfaatkan gerai milik pemerintah. Ia berharap pembangunan gerai permanen dapat menjadi semangat baru bagi pengelola koperasi. Selain pembangunan fisik, para manajer koperasi disebut telah menyelesaikan pelatihan sebagai bagian dari persiapan operasional.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Janis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dapat dengar, inilah

Pendengarin Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11 dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi, kita lihat coba pada Bisha.
2: Bagus.
1: Bisha.

Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus

0: Kid.
1: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi. Kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanbi Rehamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Lana senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan. Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan. Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irbiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapa.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di Liga musim depan.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani tiga pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, pengurus Pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia, PBVSI, mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil tiga pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, dua nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali Kirana Jonarto dan juga Medina Laviola Reinama. Serta 5 petenis putra yaitu Rifki, Kristo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Zankasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan oleh Imam melalui

Saat ini olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencak Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Mar, itulah suruh ngaji tanda. Sesekolah lari, tanda bion.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Persatu RRI Batang.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Persatu RRI Batang.

Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau memiliki transportasi khas unik, yakni bus kayu. Kendaraan ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Bus ini memang didesain bagi pekerja timah. Kini bus kayu tersebut jadi daya tarik wisata di Pulau Karimun Besar. Bus kayu ini dibuat pertama kali untuk pekerja timah di Desa Prayun, Pulau Kundur. Timah di Karimun dan Lingga dieksploitasi 1800-an oleh Inggris. Selain Bangka Belitung, timah di Indonesia ada di Karimun. Pada tahun 1824, Karimun dikuasai Belanda ketika timah diolah di darat. Perlu transportasi pengangkut barang dan pekerja. Itu sekitar tahun 1950-an. Bus kayu ini bukanlah bus yang biasa Anda lihat, tapi bus ini berasal dari truk atau lori. Semua bodi truk dihilangkan dan kepala truk dipangkas. Sebagian diganti dengan kayu. Bus kayu adalah transportasi unik yang biasa disewa wisatawan dari Singapura dan Malaysia.

Pulau Penyengat indah sejarah, tempat bersemi budaya Melayu. Salam hangat penuh berkah untuk mendengar setia selalu. Ewang. Pohon kelapa melambai-lambai, buahnya jatuh dekat perigi. Kemana saja aktivitas mengiringi, Pro Satu setia menemani. Ewa. Layar putih terkembang megah, perahu berlabuh di Kuala Riau. Budaya Melayu tetap terpelihara, RRI Batam mengudara untuk semua. Ewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar dalam program Rentak Melayu di siang hari ini, edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Dan hari ini Rentak Melayu dari pukul 11.30 sampai pukul 13 akan ditemani oleh saya, Tasya. Dan seperti biasa pendengar, kita menerima request lagu-lagu Melayu favorit, kemudian pantun-pantun kreatif Anda juga dapat dikirimkan melalui line telepon 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Ini Tasya menunggu pantun-pantun kreatif pendengar ya. Ini tadi sudah saya bacakan 3 pantun dari Tasya. Nanti kita coba dengarkan pantun-pantun kreatif dari pendengar ya, satu per satu. Baik, sebelum kita masuk ke line telepon, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang masuk di WhatsApp. Pertama datang dari Pak Sauri di TBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pantun dari Cik Gusari pendengar ya. Ini Cik Gusari dari TBK ya. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Tanam pinang rapat-rapat, tumbuh pula pohon jati. Seorang muslim sambut salam bersemangat, itu tanda muslim sejati. Betul.

pantun selanjutnya dari Cik Gusari. Ke pasar nak belanja pikiran bingung, pasar Maimun di bumi berazam. Daripada kita duduk termenung, mari berpantun di era ribatam. Ewang.

0: Pantun terakhir dari Cik Gusari. Sungguh gagah memakai tanjak, panglima datang dari ujung Tanjung. Di mana bumi kita pijak, disitulah langit dijunjung. Ewa. Kemudian Pak Zaini di Teluk Buntal hadir. Ada dua pantun ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Orang rengat ke Pulau Lawan. Di Pulau Lawan jadi jaksa, ingatlah jasa pahlawan kita yang gugur berjuang hendak merdeka. Ewa. Pantun selanjutnya dari Pak Zaini. Orang beraton di mana-mana, singgah sebentar di rumah Pak Tua. Pada yang berpantun saya bertanya, apakah jenis senjata bertuah yang melawan penjajah? Ewa. Kemudian Mama Lina hadir. Ada satu pantun ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Kacang putih masak balado, ambil panah nak buat pahat. Terima kasih wahai Abidnego telah mendoakan Mak Lina sehat. Ewa. Alhamdulillah ya, kalau Mak Lina sudah kembali sehat ini, mungkin bisa langsung bergabung bersama kami ya Mama Lina di 463-351. Terima kasih untuk Cik Gusari, Pak Zaini, dan juga Mama Lina yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita langsung angkat telepon pendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Rentak Melayu Juh menghebohkan.
0: Juh menghebohkan. Dengan atau ini?
1: Ini sama Pak Tohat.
0: Dengan Pak Tohat.
1: Ya, Tanjung Gadai.
0: Apa kabarnya Pak Tohat?
1: Ya, Alhamdulillah. Tasha, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, Tasha juga baik Pak Tohat.
1: Amin, ya Allah. Amin.
0: Amin.
1: Ini ada tiga pantun aja, Tasha.
0: Tiga?
1: Ya, tiga pantun aja ya.
0: Sila pantunnya.
1: Pantun pertama. Ada gambar di kamar mama.
0: Ewa.
1: Siapa melihatlah dahulu. Apa kabar pendengar semua? Semoga sehat walafiat selalu.
0: Amin. Pak Toha juga sehat selalu ya.
1: Amin ya Allah, amin. Yang kedua.
0: Pantun kedua.
1: Ada gambar bergambar bersama.
0: Ewa.
1: Semoga cepat-cepat membawa anak. Apa kabar nih kembar di sana? Semoga sehat walafiat hendaknya.
0: Amin.
1: Yang ketiga dan terakhir.
0: Pantun terakhir.
1: Ada gambar ke rumah anak. Kesana cepat lewat dahulu. Apa kabar Normah di sana? Semoga sehat walafiat selalu. Amin.
0: Amin.
1: Lagunya Tasha kalau dapat dari Ahmad Jaiz, Dewi Hati.
0: Dewi Hati?
1: Ya, Dewi Hati.
0: Dewi Hati ya, Ahmad Jaiz.
1: Ya, Ahmad Jaiz.
0: Okay, nanti Tasha putarkan ya Pak Tohat.
1: Ya lah. Kalau gitu buat Tasha, semoga sehat walafiat keluarga, panjang umur muda rezeki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Tohat yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Pak Tohat di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Rentak Melegio menghebohkan di Epro 1 bersama Tasya Shakira.
0: Iya, jom hebohkan ya. Heboh sekali ini. Dengan Abang Thank You.
1: Iya.
0: Iya. Halo.
1: Boleh berpantun, boleh berpantun.
0: Boleh dong. Mau pantun dulu atau request dulu nih?
1: Berarti mau request lagu, lagunya judul lagunya Kita Galau-Galau. Penyanyinya Ardi Arka ya.
0: Kita Galau-Galau.
1: Bukan Galau-Galau, Kita Galau-Galau.
0: Oh, Galau-Galau.
1: Dari apa nih? Dari Jambi ya, lagu daerah Jambi.
0: Budaya Jambi. Dari Ardi Arka ya?
1: Ardi Arka ya, benar.
0: Oke, sila pantunnya Bang, thank you.
1: Sebetulnya pantun tadi siapkan, tapi ini mendadak, ini udah masuk harus berpantun ya.
0: Betul. Kalau tak berpantun kena denda nih nanti.
1: Iya, kena sanksi nanti ini. Kena sanksinya enggak lagunya enggak dihadirkan nanti ini.
0: Iya ini.
1: Oke ya, saya cobalah berpantun. Kayu ara banyak tumbuh di hutan.
0: Emang.
1: Batang mempelam ditanam orang hidup di taman. Kera di hutan, kita susukan. Ayam di rumah kenapa masih tak makan?
0: Kenapa itu?
1: Gak tahu juga sih.
0: Tak nafsu mungkin ya, Bang, thank you.
1: Bukan tak selera aja itu. Gak ada selera mau makan dia. Tapi kera di hutan kita susukan, tapi ayam di rumah kita mati tak makan.
0: Betul.
1: Tak ada selera mau makan, mungkin 4-5 sempurna gak ada kali. Yang kedua.
0: Pantun kedua.
1: Pantun kedua kata orang Melayu ya. Kata mereka kalau kedua, kalau bahasa Indonesia kan kedua. Ini kita rentak Melayu, bahasa apa ada Melayu. Pantun kedua. Burung belatuk, burung kedidi.
0: Ewa.
1: Anak-anak Cina pergi berkelah. Kalaulah hidup tidak berbudi, alamatlah kita dianggap tidak bermeruah.
0: Betul.
1: Ini buat apa, Bung Abednego ya?
0: Buat Bang Abednego.
1: Iya. Kalau Tuan pergi ke Semarang.
0: Ewa. Ketemu Bang Prabu nanti di Semarang nih.
1: Iya, itu bukan lagi, itu reporter itu. Kalau Tuan pergi ke Semarang.
0: Ewa.
1: Membuat kemah bersama, membuat kemah di tengah ladang. Bung Abednego orangnya peramah.
0: Betul.
1: Banyak pemantun menjadi senang.
0: Betul.
1: Burung malam terbangnya malam.
0: Ewa.
1: Burung irian cendrawasi. Raja Elang mengakhiri salam buat Tasya. Terima kasih. Thank you.
0: Sama-sama. Terima kasih untuk Bang Thank You yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat satu penelpon kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umurnya panjang itu. Itu saudara aku itu Bang Thank You itu dia bukan reporter, dia kreator.
0: Timur ini kalau Bang Thank You.
2: Iya, karena dia pantunnya memang luar biasa, biasa di luar. Katanya ayam apa yang suka kecekek, ayam Oh, Tasya. Sehat.
0: Alhamdulillah Tasya sehat.
2: Alhamdulillah. Ya sehat lah, orang Bang Prabu aja ada di depan studio kok harus sehat lah. Tasya, siang ini enggak puasa kan?
0: Tidak.
2: Jadi nanti mau dibawain apa nih? Ayam mati apa ayam hidup?
0: Ayam goreng.
3: Nah, ayam goreng nanti nggak bisa kukuy. Tuh Bang Thank You ketawa dia. Oh Bang Thank You, kita sebagai manusia harus bersuara, jangan kukuy. Betul kan Tasya? Coba kalau Tasya kukuryik, coba Bang Prabu pengen denger deh.
0: Ya malu.
3: Ya janganlah, kita kan manusia bukannya hewan ya. Tasya, pantunnya nih buat Tasya dulu lah ya. Tanam pinang rapat-rapat.
0: Ewa.
3: Agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Akhirnya
0: ku tinggal lari.
3: Jangan tinggal lari lah. Nanti balap karung pula. Mentang-mentang mau 17 Agustus. Aduh, ini pantun buat ini ya. Lagunya Tasya?
0: Lagu apa?
3: Kasih ini aja deh. Apa namanya? Emang gua pikirin, ada?
0: Emang gua pikirin? Lagunya Maya dong.
3: Ada yang versi Melayu tuh kayaknya deh.
0: Coba ada ya Bang ya? Coba ya.
3: Ada, coba. Emang gua pikirin gitu. Ada kan? Kalau nggak salah dari Andi Lala apa Andi Mandah gitu.
0: Dari Lolita.
3: Lolita.
0: Oh bukan ya?
3: Jangan, itu dangdut ini.
0: Oh bukan.
3: Ada. Bukan. Yang versi Melayu ada deh. Emang gue pikirin, cari ketik di situ ada nggak?
0: Tia Puspita. Bukan ya?
3: Iya. Itu Melayu bukan?
0: Minang.
3: Apa? Hah?
0: Minang.
3: Minang ya. Minang masuk juga sih biasanya.
0: Siapa yang dipenyanyi Bang? Aryo Group. Tapi ini dangdut ding.
3: Oh dangdut, jangan dangdut lah. Nanti Tasya joget, Bang Thank You joget nanti repot ya. Bang Thank You kalau joget tuh gak mau berhenti dia Tasya.
0: Aduh susah ya. Tadu yaudah, nih Bang ya. Adanya yaudah, Lolita nih.
3: Yaudah tergedek-gedek aja lah.
0: Tergedek-gedek ya.
3: Tergedek-gedek. Itu kalau gak salah dari, tapi yang pasti bukan dari Bang Thank You. Dari siapa tuh?
0: Dari Salim Fit Luciana.
3: Ya itulah, boleh lah. Pokoknya kalau Tasya udah baca itu harus kita hargain.
0: Kira-kira versinya Bang Prabu nih.
3: Wah pengennya. Takutnya nanti gak bisa. Aduh Tasya, itu aja karena waktunya mepet, udah mau sholat zuhur ya.
0: Baik.
3: Mau iklan apa mana? Mau Lintas bawa baca info. Berita. Iya betul, Lintas Info. Buat Tasya, Matukar, Babang Thank You. Pokoknya Matur Thank You lah ya. Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Prabu yang sudah hadir di line telepon kami.

Baik pendengar, karena ini sudah pukul 12 lewat ya waktunya, saya bacakan terlebih dahulu lintas informasi. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nasional atau PSN Rempang Eco City tetap berlanjut meski perusahaan kaca asal Tiongkok, Sinyi Glass, batal merealisasikan investasinya di kawasan tersebut. Menurut Amsakar, pembangunan Rempang Eco City merupakan program strategis yang tidak bergantung pada satu investor. Karena itu, hengkangnya Sinyi tidak mengubah komitmen pemerintah untuk menyiapkan kawasan baru yang diproyeksikan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Batam pada masa mendatang. Berita selanjutnya, pendengar, kondisi fiskal Kota Batam pada 2026 diproyeksikan semakin kuat. Pemerintah Kota atau Pemko Batam mengusulkan kenaikan pendapatan daerah menjadi Rp4,255 triliun dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Bertambahnya ruang fiskal tersebut akan dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta menopang target pertumbuhan ekonomi Batam hingga 7,4%. Informasi terakhir, pendengar, Polda Kepulauan Riau menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang menimpa dua calon pekerja migran Indonesia atau CPMI yang diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan di Myanmar. Kedua korban semula dijanjikan bekerja di restoran, tetapi diduga dipaksa terlibat dalam praktik penipuan daring sebelum mengalami kekerasan. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Nona Priscilia Hoy mengatakan, penyelidikan masih dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Kepri. Penyidik telah meminta keterangan korban, mengumpulkan alat bukti, dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Hadis hari ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. Apabila beliau berselera atau suka, beliau memakannya. Apabila beliau tidak suka, beliau pun meninggalkannya, tidak memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Masih dalam program Rentak Melayu siang hari ini pendengar, dan kita masih menerima request lagu-lagu Melayu dan juga pantun Melayu kreatif pendengar ya. Sebelum kita angkat teleponnya sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pantun yang ada di WhatsApp. Ini ada dari Kak Sumarlina. Selamat siang, ketemu lagi kita di siang hari. Kak Sumarlina, ada dua pantun ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Sambal terasi, saya makan. Rasanya pedas, tak ada lawan. Terima kasih saya ucapkan, meski akhirnya tinggal kenangan. Ewa! Pantun selanjutnya. Setelah 7 pasti 8, sebelum 6 adalah 5. Kalau takdir tidak sejalan, kenanglah aku sepanjang masa. Ewa! Tolong putarkan lagu Cinta dari Seberang. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Kak Sumarlina. Kemudian ada Om Bacok yang hadir dan mau berpantun untuk Pak Mustafa. Gendang gambus tali kecapi, kenyang perot senanglah hati. Minta lagu Bangau Oh Bangau dari Wahid Satai. Ewa! Kemudian Bang Abednego hadir. Ini ada cukup banyak pantun dari Bang Abednego ya pendengar. Ini ada 5. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Orang kukup tangkap kepompong, tengah hari sampan di kayu. Jika hidup terlalu sombong, semua teman pergi menjauh. Ewa!

0: Pantun selanjutnya, pergi melaut di tengah hari, tangkap pelanduk di pagi hari. Boleh kau turut si resmi padi, dia tunduk tanda berisi, ewa. Pantun selanjutnya, beli naga di kota Karimun, buah sempi di dalam gelas. Aku suka dengarkan pantun yang ada seri pasti ku balas, ewa. Kemudian ini pantun untuk membalas Pak Zaini dan juga Raja Elang alias Bang Thank You. Orang hulu mencari kerang, Abang Galah pecinta kucing. Orang dulu pergi berperang, kalau tak salah bambu runcing, ewa. Pantun terakhir dari Bang Abenego. Abang Alang pergi ke Semarang, tengah hari tanam selasi. Aku ucapkan buat Raja Elang segala pujian, terima kasih, ewa. Bang Abednego request lagu Mutiara Hidupku versi Lodi Tambunan. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya, Bang Abednego. Terima kasih untuk Kak Sumarlina, Om Bacok dan juga Bang Abednego yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita langsung angkat telepon pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rentak Melayu.
1: Jom hebohkan.
0: Dengan siapa ini?
1: Mak Long Yana.
0: Dengan Mak Long Yana.
1: Ya. Ada bantu satu-satu aja nih, Kaca.
0: Sila.
1: Waktu subuh pergi ke kali.
0: Ewa.
1: Temu dengan si anak lah, enggak. Musuh janganlah kita cari.
0: Betul.
1: Jangan salah.
0: Betul, tak enak juga punya musuh ya, Mak Long ya.
1: Iya.
0: Pertemanan aja lah kita.
1: Dari Piramli lah.
0: Dari? Piramli ya?
1: Ya.
0: Judulnya?
1: Nak Darah Merindu.
0: Piramli ya, Mak Long?
1: Ya, Nak Darah Merindu.
0: Nak Darah Merindu. Oke.
1: Okay. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Long Yana yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Baik, kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu. Ewa.
0: Dengan Kak Sarinah QQ ini ya.
1: Iya lah sayang QQ. Ciri khas Sasa itu dua.
0: Apa tuh?
1: Ewa.
0: gitu ya. Ada berapa pantun siang hari ini?
1: 10 buang 0.
0: 10?
1: 10 buang 0. 1 je.
0: 1 je. Sila.
1: Iya sayang kia. Pisang emas masak seikat.
0: Ewa.
1: Itu yang ditunggu. Masak pulut janganlah hangus. Ewa. Sudah ku kemas perahuku apa sudah ku kemas perahuku ikat. Kenapa tasa hanyut di bawah arus?
0: Waduh. Tak ada yang nolong nih.
1: Ini ciri apa? Pantun hiasan. Tak bisa jawab?
0: Tak bisa nih, Kak.
1: Lah, jangan kalah dengan Pro 4 Tanjung Pinang. Kalau ada pendengarnya pantun dia pasti jawab.
0: Aduh, harus belajar lagi nih kayak Tasya nih.
1: Ini satu lagi untuk Tasya. Gimana ya? Bertemasa pergi ke sawah.
0: Ewa.
1: Ayo anak, gini, pergi ke pasar. Bertemasa pergi ke sawah. Ciri khas Tasya adalah ewa. Lagunya sayang Kyu?
0: Mau lagu apa Kak Sarina?
1: Dari Siti Nurhaliza.
0: Apa tuh judulnya?
1: Bunga Melur.
0: Bunga Melur ya?
1: Bunga Melur itu spesial untuk dirimu lah Comel.
0: Ya. Oke.
1: Mbak Comel makasih. Ewa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarina yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Kak Sarina di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu, jauh menghebohkan.
0: Jauh menghebohkan, dengan abang siapa ini?
1: Ini Pak Zaini Teluk Buntal.
0: Dengan Pak Zaini. Apa kabar Pak Zaini?
1: Kabar baik, kabar. Tasha bagaimana?
0: Tasha juga kabarnya baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah, ini ada 3 pantun di Gaza.
0: 3 ya?
1: Ayo, sampai di minggu kita dapat satu.
0: Sila pantunnya. Ini pantun
1: pertama. Membeli mie di tekan lama.
0: Ewan.
1: Bolehkah menjemur kain? Suami pergi terlalu lama. Istri di rumah pula mencari yang suami lain.
0: Aduh, tak menunggu nih.
1: Ayo, terlalu lama merantau. Yang lain.
0: Pantun kedua.
1: Selat Melaka lautnya tenang.
0: Ewa.
1: Tempat orang memancing ikan jenis. Sudah dikenang. Itu tanda hijau itu sudah habis.
0: Ewa.
1: Satu lagi yang terakhir.
0: Satu lagi terakhir ini ya.
1: Kuda sembarang kuda. Kuda ini naik patah kaki. Daripada saya menduda, lebih baik mencari ganteng.
0: Aduh.
1: Ini kalau ada sempat, lagunya lagi Jangan Kau Tangiskan dari Zelehah Amin.
0: Jangan Kau Tangiskan ya?
1: Ya. Nah, itu aja lah ya. Selamat bertugas di pasar. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Zaini yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat satu penelpon terakhir ya pendengar ya, di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tentak Melayu.
1: Tentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan dengan Pak Usu ini ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Bukan lagi.
1: Bukan lagi.
0: Apa kabarnya Pak Usu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Udah makan siang ya ini?
1: Udah.
0: Pantes semangat sekali nih ya Pak Usu.
1: Hah?
0: Pantes semangat sekali.
1: Udah perut udah kenyang, semangat lah.
0: Perut udah kenyang, langsung kita berpantun.
1: Iya. Lagu bisa lagi.
0: Lagu, mau lagu apa?
1: Kupohon keredaanmu.
0: Kupohon keredaanmu ya. Sile pantunnya.
1: Jalan-jalan ke desa duku.
0: Ewa.
1: Jumpa orang bicara angkuh. Kemarin bilang cintanya kukuh, tapi ternyata suka selingkuh.
0: Aduh.
1: Dia bilang suka kukuh, tapi selingkuh lah deh. Cari lain lagi lah. Hidup susah jangan ditambah.
0: Betul.
1: Pikiran kusut, hati pun runtuh. Kalau cintah berumah, cari selingkuh.
0: Aduh, ini pantunnya kenapa nih Pak Usu nih?
1: Sekasi Pak Usu suka selingkuh, jadi tak jadilah Pak Usu nak dia kembali. Pak Usu masih single lagi satu lah.
0: Masih single ya?
1: Single sama yang Tasa juga.
0: Pantun?
1: Kendalikan diri bila dipuji. Halo.
0: Terputus ini Pak Usu nih. Halo. Halo.
1: Ternyata beli harga. Pembayarannya. Bangga. Pijan hatinya sombong.
0: Halo, terputus-putus ini Pak Usu.
1: Ya, buat Tasa, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Usu Limin yang sudah hadir di line telepon kami. Pak Usu Limin menjadi penelpon terakhir dalam program Merentak Melayu siang hari ini ya pendengar. Mohon maaf untuk yang salamnya, untuk yang pantunnya belum terbaca ataupun lagunya belum terputar karena keterbatasan waktu ya pendengar. Saya Tasya pamit undur diri dalam program Merentak Melayu siang hari ini. Kemudian pendengar, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Siang. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat nanti, seperti biasa akan ada program Digoda dan masih bersama saya Tasya. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam sejarah, kampung ini pertama kali dibuka oleh Isa. Nama kampung ini diambil dari nama timang-timangnya Nong Isa alias Tengku Nong. Lama-kelamaan berubah jadi Nongsa hingga sekarang. Penduduknya kebanyakan orang Bugis yang berkebun kelapa. Ramai orang berpendapat bahwa Kampung Nongsalah kampung paling tua dan juga pusat pemerintahan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
2: Dan dikembangkan oleh Pusat Nasional Indonesia untuk mengukur tingkat pembangunan literasi masyarakat di setiap daerah.
3: Bapak Panjen Prebis untuk lebih menggairahkan sepak bola di Kepulauan Riau, di Kota Batam.
1: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan satu berita. Program Rempang Eco City dipastikan tetap berjalan meskipun Sinyi Group batal berinvestasi. Lembaga Perlindungan Konsumen Kelistrikan Indonesia atau LPERKINDO menyambut positif program Merdaya. Warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Tasya Tafira. Berita pertama pendengar, program Rempang Eco City dipastikan tetap berjalan meskipun Sinyi Group batal berinvestasi. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
4: SN itu judulnya Rempang Eco City. Kalau semuanya sudah nyaman dan aman, semuanya sudah

0: fasilitas publik dan pendidikan yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Rempang dan seluruh Indonesia.
1: PSN itu judulnya Rempang Eco City. Kalau semuanya sudah nyaman dan aman, semuanya sudah terbangun, investasinya sudah masuk, saat itulah masyarakat merasa gak bisa. Kalau yang paling penting saya harapkan suasana pemukimannya selesai, sekolah yang kita rencanakan selesai, perkantoran yang kita laksanakan selesai. Yang lain itu tergantung pelaku usahanya. Bagaimana PSN.
0: Sebelumnya Cindy Glass Holdings Limited yang pada 2023 lalu digadang-gadang menjadi investor utama mega proyek 11,6 miliar dolar Amerika Serikat di Rempang Eco City menyatakan tidak pernah melakukan kontrak dan hanya mendapatkan penawaran untuk investasi. Cindy pun beberapa saat terakhir melalui klarifikasi Business and Human Rights Resource Center di websitenya memberikan keputusan untuk tidak berpartisipasi dalam proyek tersebut setelah mengumpulkan laporan dari berbagai sumber terkait dampak sosial dan HAM lingkungan terhadap mega proyek itu. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Berita selanjutnya pendengar, TNI Angkatan Laut atau TNI AL kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia dengan menggagalkan upaya penyelundupan pasir timah ilegal di perairan Pekajang Besar, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 42 karung pasir timah seberat sekitar 1.627 ton dengan nilai ekonomis diperkirakan mencapai 1.337 miliar rupiah serta seorang terduga pelaku yang diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan. Keberhasilan operasi ini dipaparkan dalam konferensi pers di Markas Komando Pangkalan TNI AL atau Lanal Dabo Singkep, Senin 3 Agustus 2026. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Komandan Koderal 4, Berkat Wijanarko, didampingi jajaran pejabat utama Koderal 4 termasuk Asintel, Asops, Askomlek, dan Denintel Koderal 4, serta dan Lanal Dabo Singkep. Hadir pula unsur pemerintah Kabupaten Lingga, Polres Lingga, Kejaksaan Negeri Lingga, dan Bea Cukai Lingga sebagai bentuk sinergi lintas instansi dalam penegakan hukum maritim. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil operasi gabungan Quick Response Region Komen 4, Lanal Dabo Singkep Koderal 4 bersama unsur Koarmada 1 melalui KRI Beladau 643 dan Satgas Pusintelal. Operasi bermula pada Minggu 26 Juli 2026 setelah tim menerima informasi intelijen mengenai dugaan aktivitas penyelundupan pasir timah ilegal di wilayah perairan Pekajang Besar. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas segera melakukan penyelidikan dan patroli di lokasi yang dicurigai. Saat melakukan penyisiran, aparat menemukan dua unit high speed craft atau HSC yang tengah bersandar di sebuah keramba apung. Namun ketika petugas mendekati lokasi, kedua kapal tersebut langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi sehingga belum berhasil diamankan. Tim kemudian mendalami keterlibatan pemilik keramba yang diduga menjadi lokasi penyimpanan sekaligus transaksi pasir timah ilegal. Pemeriksaan lanjutan dilakukan dengan menyelam di bawah keramba apung. Hasilnya petugas menemukan 42 karung pasir timah yang sengaja disembunyikan di bawah permukaan air. Berdasarkan hasil uji laboratorium PT Timah, pasir timah tersebut memiliki kadar timah atau SN antara 53 hingga 67% sehingga tergolong berkualitas tinggi dan memiliki nilai ekonomi yang besar. Dugaan sementara, komoditas tersebut akan diselundupkan ke Malaysia menggunakan metode ship-to-ship atau STS. Dalam operasi itu, petugas turut mengamankan seorang terduga pelaku berinisial H alias AL yang diduga sebagai pemilik keramba apung. Selain pasir timah, aparat juga menyita satu pucuk senapan angin Predator Air Gun, satu pucuk Airsoft Gun jenis pistol Magnum merek Jericho 941, satu lembar KTP, serta dua unit telepon genggam. Seluruh barang bukti beserta terduga pelaku kini diamankan di Mako Lanal Dabo Singkep untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut sekaligus mengembangkan kasus guna menangkap jaringan penyelundupan yang lebih luas.

0: Anda masih mendengarkan Warta Berita RRI Batam. Berita lainnya pendengar, Lembaga Perlindungan Konsumen Kelistrikan Indonesia atau LPERKINDO menyambut positif program Merdaya yang diluncurkan PLN Batam dalam rangka peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Laporan Nurul Mahfud.
1: Program Merdeka Tambah Daya atau Merdaya yang memberikan promo biaya penyambungan tambah daya sebesar Rp81.000 mendapat apresiasi dari Lembaga Perlindungan Konsumen Kelistrikan Indonesia atau LPERKINDO Batam. Program yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 20 Agustus itu dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang membutuhkan peningkatan kapasitas listrik. Ketua LPERKINDO Thomas mengatakan, program tersebut merupakan kesempatan yang sangat baik karena biaya penyambungan yang biasanya mencapai jutaan rupiah, kini cukup dibayar sebesar Rp81.000.
2: Tentu saja dari LPERKINDO menyambut baik upaya adanya program Merdaya ini, Merdeka Tambah Daya, yang biasanya misalnya kan kalau dia biaya penyambungan normal tergantung besar daya yang dipasang di ponsel konsumen. Namun ini kan hanya Rp81.000. Memang ada sih penyesuaian misalnya besar daya yang terpasang nanti, ya itu disesuaikan dengan daya yang terpasang dan biaya akan dipasang. Nah, yang kemudahannya hanya masalah Rp81.000 untuk penyambungan aja. Nah, kita dari LPERKINDO sangat welcome sekali. Tentu saja masyarakat antusias perihal adanya program Merdaya ini. Artinya masyarakat harus kita himbau, kita minta menggunakan, memanfaatkan kesempatan terbaik ini, kesempatan emas loh, ya kan?
1: Ia menilai ketersediaan listrik yang memadai menjadi faktor penting bagi perkembangan usaha khususnya pelaku UMKM. Seiring bertambahnya kapasitas produksi dan penggunaan peralatan listrik, kebutuhan daya juga meningkat. Karena itu adanya program tambah daya dengan biaya terjangkau dinilai mampu mendukung produktivitas dan pertumbuhan dunia usaha di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, pemerintah Singapura akan menaikkan gaji sekitar 36.000 tenaga pendidik mulai 1 Oktober 2026. Kenaikan tersebut berkisar antara 2% hingga 9% dan mencakup guru, tenaga pendidik pendukung, serta pendidik taman kanak-kanak atau TK di bawah Kementerian Pendidikan Singapura atau MOE. MOE mengatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan paket gaji tenaga pendidik tetap kompetitif sekaligus menjaga daya tarik profesi guru agar mampu merekrut dan mempertahankan tenaga pendidik berkualitas. Kenaikan gaji tersebut akan diberikan kepada sekitar 33.000 pegawai pendidikan, 1.700 tenaga pendidik pendukung atau allied educators, dan 1.100 pendidik taman kanak-kanak di bawah MOE. MOE menyebut gaji pegawai pendidikan, allied educators, dan pendidik taman kanak-kanak di bawah kementerian terakhir kali ditinjau pada 2022. Menteri Pendidikan Singapura, Desmond Lee, mengatakan pemerintah secara berkala mengevaluasi gaji tenaga pendidik untuk memastikan profesi tersebut tetap kompetitif. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
3: Dari ajang sepak bola dikabarkan, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam pada matchday ketiga Piala AFF 2026. Pelatih Garuda, John Herdman, meminta timnya untuk tetap fokus. Mitchell Baker dan kawan-kawan secara mengecewakan dikalahkan Vietnam dengan skor telak di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin 3 Agustus 2026. Nguyen Van Phi dan Nguyen Hai Long membawa Vietnam unggul 2-0 dalam 15 menit pertama yang ditambah 1 gol Nguyen Swanson di babak kedua. Hasil ini membuat peluang Garuda lolos dari fase grup menjadi terancam. Timnas Indonesia kini terlempar ke posisi ketiga dengan 6 poin, tertinggal 1 angka dari Singapura dan Vietnam yang sama-sama mengoleksi 7 angka. Nasib Indonesia akan ditentukan pada hasil laga terakhir kontra Singapura. Timnas Indonesia dijadwalkan di jamu Singapura pada 7 Agustus mendatang. Dengan begitu, Indonesia wajib menang atas Singapura untuk meraih 9 poin, sementara di laga lain Vietnam akan menjamu Kamboja. Kita beralih ke ajang sepak bola luar negeri, Ferran Torres tidak masalah jika akhirnya bertahan di Barcelona, tetapi ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh Los Jules. Masa depan Ferran sekarang tengah dispekulasikan setelah muncul ketertarikan dari Paris Saint-Germain. Klub Prancis itu memang sedang merombak lini serangnya dan Ferran menjadi salah satu incaran pelatih Luis Enrique. Kebetulan keduanya pernah bekerja bareng di timnas Spanyol di mana Ferran adalah andalan Enrique. Tetapi hingga kini belum ada kelanjutan terkait proses negosiasi. Padahal PSG bersedia membayar 60 sampai dengan 65 juta euro untuk mendapatkan Ferran. Ada kemungkinan Barcelona belum yakin betul mau melepas Ferran sebelum ada penggantinya. Sementara itu Julian Alvarez yang jadi incaran belum berhasil digait dan malah diprotes Atletico Madrid. Selain itu pengejaran target lain juga dibuntu karena Barcelona masih harus mempertimbangkan neraca keuangan. Terkait kelanjutan karirnya di Barcelona, Ferran sebenarnya mau saja bertahan tetapi ia ingin melihat dulu sejauh mana Barcelona menginginkannya. Jika memang manajemen tidak memasukkan Ferran dalam rencana masa depan klub, maka pria 26 tahun itu siap pergi. Olahraga, saya Rifai Kasim

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Program Rempang Eco City dipastikan tetap berjalan meskipun Sinyi Group batal berinvestasi. Lembaga Perlindungan Konsumen Kelistrikan Indonesia atau LPERKINDO menyambut positif program Merdaya. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 778 1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Tafira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha? Sosialisasi? Promo program kegiatan melalui iklan? Talk show? Liputan? Siaran langsung dan lain-lain? Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya.

Berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor risiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar dalam program Nigoda, Nigoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Siang hari ini edisi Selasa 4 Agustus 2026. Seperti biasa, kami menerima request lagu-lagu dangdut favorit pendengar dan juga kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, sahabat ataupun orang tercinta. Bisa langsung disampaikan ke line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, saya bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Ci Asna. Digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul. Ci Asna mau request lagu Pengadilan Cinta. Sudah saya putarkan ya Ci Asna. Salam-salamnya untuk Monik dan Bang Teni, Lukas Wulan, Sarina, Kak Afah, Kapten Syam, Bang Udin Buton, Pak Mustafa, Mas Prabu, dan buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam.

Kemudian Bang Saiman hadir, ingin request lagu Kana dari Mansur S. Sudah saya putarkan juga ya Bang Saiman. Salam-salamnya untuk Kapten Syam, Monik, Mama Lina, Pak Tohat, Mas Prabu, Bang Jais, Raja Lang, Bang Udin, Bang Andi, Nesya Kira, Nek Fajar, Skarwangi, Sarinah QQ, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun berada.

Kemudian ada Bang Roy Saputra. Assalamualaikum Tasya, selamat siang. Digoda, goyang dangdut, mantul, mantap betul. Tasya, tolong putarkan lagu Racun Asmara dari Iis Ariska. Sudah saya putarkan juga ya Bang Roy. Salam-salamnya untuk Mas Prabu, Tengku Aryansyah, Jais, Mama Fajar, Mama Azi, Mama Nia, Puspa, Luka Suran, Nek Syakira, Udin Buton, Zainal, Budi Dilebu, Bang Haji Gemoy, Iman, Gafar, Ismail, Nur Bilqis, Mak Rempong, Nek Kembar, Nek Ajwa, dan salam satu untuk semua.

Kemudian Bule Fa hadir mau request lagu Uis dari Krishna Sagara Fit Dea. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Bule Fa. Salam-salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Bu Asri, Mama Azi, Wak Normi, Pak Mur, Kak Mila, Gafar, Putri Cantik, Mustafa, Uni Desi, Melati, Mama Fajar, dan buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Sehat selalu, Tasya.

0: Kemudian ada Kak Siti Romla mau request lagu Meleleh Bahagia by Valen dan Mila. Baik, nanti kalau ada waktu Tasya putarkan ya Kak Siti. Salam-salamnya untuk Tasya dan semua fans RRI Batam dimanapun berada. Terima kasih untuk Ci Asna, Bang Saiman, Bang Roy Saputra, Bulefa, dan juga Kak Siti Romla yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita langsung angkat mendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantul, mantap betul.
0: Mantap betul, Kak Sarinah QQ hadir kembali
1: bersama Somel. Ewa-ewa. Karena di dangdut ada ewa-ewanya. Cuma
0: gitu ya. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah wa syukurillah.
0: Sudah makan Kak Sarinah?
1: Udah, alhamdulillah.
0: Sudah ya.
1: Lagi istirahat ini lagi panas di Piayu ini luar biasa, Tasan. Jemuran Kak Sarinah kering jadi karena lipat baju. Dengarnya apa ini, Tasan?
0: Langsung penelpon pertama ini ya, Kak?
1: Yang lagi baca WA tadi.
0: Langsung penelpon pertama lo ini.
1: Penelpon pertama? Penelpon pertama ke yang terakhir tuh sama aja lah, Tasak.
0: Sama aja,
1: Sama aja. Yang penting dapat bergabung sama Comel. Ewa-ewa.
0: Terima kasih. Mau lagu apa?
1: Nggak dengar dari siapa ini? Vita Alfia.
0: Vita Alfia judulnya.
1: Ku puja-puja. Spesial buat dirimu lah, Comel.
0: Ku puja-puja ya.
1: Ku puja-puja dangdutnya dari Vita Alfia. Kalau ku puja-puja lagu Malaysia itu dari Ipang atau dari banyak versinya. Kalau dangdut dari Vita Alfia kalau enggak salah.
0: Nanti saya putarkan ya Kak Sarina.
1: Ada?
0: Ada.
1: Apa yang tak ada, apa yang tak kurang di Pro 1 gitu loh.
0: Semua lengkap ini ya Kak?
1: Oh, semuanya ada lengkap di situ. Empat sehat, lima sempurna pun ada ya?
0: Betul.
1: Pasti betul. Salamnya sayangnya.
0: Salam-salamnya.
1: Ikut Tasa juga. Salamnya buat Tasa, comel-comel tuh. Semoga sehat selalu sayangnya.
0: Amin.
1: Amin. Pokoknya doanya terbaik lah dari Kak Sarinah sayangnya.
0: Baik.
1: Buat tadi. Buat tadi. Barusan tadi bertelepon Bang Jais. Jadi buat Bang Jais tadi. Buatnya Bang Jais ya. Buatnya Bang Gapar, buat Bang Gapar. Buatnya Bang Iman sehat selalu. Buat Pak Kumis keluarga Kak Sarinah lagi batuk nih sayang. Serak. Siapa ya tadi itu? Bang Saiman. Apa yang di WA tadi sayangnya?
0: Bang Saiman.
1: Bang Saiman, ya makasih jingolannya. Buat Bang Tohat juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Haji sehat selalu. Buat aku lagi sayang ya. Buat Abek Nigo. Buat ini sayang. Buat ayam berkokok. Buat ini. Buat Bang Udin Buton. Buat Bang Haji udah ya.
0: Buat
1: Mak Kun tidak dilupakan, selalu di hati, sehat selalu Mak Kun. Mama Pajar. Nenek Azwa. Nenek siapa Azwa ya?
0: Nenek Azwa.
1: Nenek Naila. Nenek siapa satu lagi itu?
0: Nenek Syakira.
1: Nenek Syakira. Nenek Peggy. Pokoknya penjepang pertama ini kata awal dengan bangsa. Bentar sayangnya. Buat ini sayang. Buat Kak Ani Roma ya. Sehat selalu sekeluarga di sana ya. Buat ini sayang. Buat Pak Kumis sudah ya, sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Buat siapa lagi sayangnya? Buat siapa lagi? Pokoknya Kak Sarina banyak utang orang itu. Cuma apa itu? Tengok-tengok Kak Sarina, Kak Sarina aja yang tak tengok, jadi banyak utang. Mm-mm. Jadi nak bayar rasanya hari ini.
0: Nak bayar ya.
1: Siapa eh? Ini ya Tok Cik.
0: Tok Cik.
1: Pak Alang.
0: Pak Alang.
1: Siapa apa ya? Ini Cik Hasna ya di Markem.
0: Cik Hasna.
1: Buat siapa ini? Buat ini buat Karahan.
0: Karahan di Selat Panjang.
1: Kak Mastura sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat buat semua aja lah sayang Kio yang belakang antri nanti kakak sumpah takut.
0: Baik.
1: Pokoknya buat buat Comel siap selalu sayang ya.
0: Amin.
1: Pokoknya Kak Sena senggol semua. Buat Nenek Peggy.
0: Nenek Peggy.
1: Buat ini tapi yang pantun bagus itu siapa tuh? Wak Normi.
0: Wak Normi.
1: Satu lagi sayang. Satu lagi tuh.
0: Siapa itu?
1: Yang pantunnya Kak Sarina terkesan itu.
0: Aduh, Mama Fajar.
1: Kak. Mama Aziz.
0: Mama Aziz,
1: Siap selalu, pokok saya tunjuk semua aja sayangnya.
0: Baik.
1: Buat apa, Comel, makasih sayang. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarina yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Kak Sarinah di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Digoda.
1: Itu gadang dut.
0: Mantul mata betul. Dengan abang betul. Siapa ini?
1: Dengan Mak Long Yana.
0: Dengan Mak Long Yana ini. Oh, Mak Long Yana hadir kembali nih ya.
1: Iya, kemarin tak nalipun dengarnya.
0: Sekarang hadir kembali.
1: Iyalah, kemarin ada hal sedikit lah, tak bisa masuk kan.
0: Mm-mm.
1: Nah, ini mau minta lagu dari siapa tuh? Ada yang lagunya Sukasi, Dunia pacar Dunia Akhirat.
0: Pacar Dunia Akhirat?
1: Iya.
0: Sebentar, saya coba cari dulu. Pacar Dunia Akhirat dari Wika Salim.
1: Apa buku dari siapa lah? Apa lagi Pacar Dunia Akhirat atau Kasih Dunia Akhirat itu kan?
0: Wika Salim ya? Atau Rita Sugiarto?
1: Ah iya iya betul.
0: Ah yang mana ini? Mak Long Yana?
1: Ah itulah. Apa Pacar Dunia Akhirat? Apa Kasih Dunia Akhirat itu
0: mah? Tak apa ya. Ini versinya yang mana aja tak apa.
1: Iya iya.
0: Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buatnya Ibu Tu, buat Normi, buat Makmur, anu buat Mor. Jamilah yang bakal Juliana, buat Monik, Ayam Koko,
0: Amar Koko.
1: Buatnya Atik Mutah Kawin, Pak Tohat.
0: Pak Tohat.
1: Buatnya Bu Norma. Buatnya siapa lagi ya? Pak Fauzi.
0: Pak Fauzi.
1: Buatnya semua nenek-nenek lah, katanya semua nenek nih sebut satu persatu, nanti orang lain mau masuk juga kan.
0: Buat nenek-nenek semua.
1: Iya, buat mak-mak tuh.
0: Mak-mak
1: ya. Juga buatnya Pasa ya, buat sihat selalu.
0: Amin.
1: Nah, salam satu buat semua, tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Semoga kita semua sehat selalu. Terima
0: Amin.
1: Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Long Yana yang sudah hadir kembali dalam program Digoda siang hari ini.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo. Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo.
1: Bernama Tata ya?
0: Betul.
1: Ini dari Kendur Utara, dari Padusukur. Lagunya Tata.
0: Ini dengan abang siapa?
1: Bang Zul dari Padusukur.
0: Bang Zul ya? Salam kenal Bang Zul.
1: Iya, salam kenal kembali untuk Tasha ya.
0: Betul, dengan Tasha di sini.
1: Lagunya Tasha.
0: Lagu apa itu?
1: Halo.
0: Halo. Lagu apa, Bang Zul?
1: Air mata cinta Tasha.
0: Air mata cinta.
1: Ada Tasha?
0: Dari siapa ini, Bang Zul?
1: Di situ ada siapa?
0: Air mata cinta ya.
1: Bukan.
0: Dari
1: pertama,
0: Mandar Mahesa.
1: Dari Mahesa Palapa.
0: Ini dari Mandar Mahesa sih ya Bang ya.
1: Siapa saja lah Tasha. Untuk Tasha selamat bertugas dan assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Zul yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Bang Zul di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Caca. Ini Wak Normi.
0: Wak Normi, selamat siang.
1: Apa kabar, Caca?
0: Hah?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Tasya, kabarnya baik, Wak Normi.
1: Alhamdulillah. Lagunya apa, Caca? Azizah.
0: Azizah?
1: Azizah, ya? Caca, saya selalu seluruh penyiar jabatan, saya selalu tanya Umar Murah menjadi amal ibadah diterima Allah.
0: Amin.
1: Untuk baru masuk dari Zul, untuk Malum Yana, untuk Sarina TV, terima kasih singlenya. Untuk Bu Laipa,
0: Unidesi,
1: Pak Tohat, Pak Zaini, Roni, Amira, Nek Degi, Amek Nego, Ibu Tita, Mom, Milah sekarang di Tanjung Balai. Pak Milah dengan Pak Mor di Telaga Riau, Ibu Ti Telaga Harapan, Kolong Aceh. Untuk Pak Mama Azi, untuk Ragu Bangkit, untuk Engki, Tocik, Nekembar, untuk Pita, untuk Pak Alang di Pulau Parit, untuk Pak Jidemong, Robertis, Pak Salman, Puslinin, Mama Leni, Mama Lena, untuk Juliana, siapa lagi ya? Untuk semua adalah saya biar sama dapat saya.
0: Awak
1: ucapkan seluruh peminat Radio Batam, saya selalu panjang umur, murah rezeki, amal ibadah diterima Allah. Terima kasih saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wak Normi yang sudah hadir di line telepon kami. Pendengar, karena sesaat lagi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Cek Fakta. Untuk itu, lagu request tadi setelah Cek Fakta ya pendengar ya, ada dari Kak Sarinah QQ, Maklong Yana, Bang Zul, dan Wak Normi. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing, yaitu pencurian data melalui tautan berbahaya. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Batam siang ini.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Masih dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, Mantul, Mata Betul siang hari ini. Kami masih menerima request lagu-lagu dangdut favorit pendengar dan juga masih menerima salam-salam untuk keluarga, teman, sahabat, kerabat, ataupun orang tercinta. Bisa langsung disampaikan ke line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan-pesan yang ada di WhatsApp. Ini ada dari Bang Abenego yang mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Mama Lina, Juliana, Bang Iman, Nirmala, Nek Syakira, Mak Dia, Jamilah, Ania, Raja Elang, Gafar, Tokci, Mama Aziz, Karwangi, Betty Lafia, Nek Karin, Putri Cantik, Kak Raha, Bang Norman, Izar, Botak, Galah, Bang Haji, Andi, Mustafa, Moni, Kroni, Pak Normi, Kak Mila, Sumarlina, Mas Tura, Norma, Sarina, QQ, dan juga Mas Lidar.

0: Kemudian Kak Sumarlina hadir kembali. Mau minta lagu Gadis dari Kalimantan versi koplo. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Kak Sumarlina. Salam-salamnya spesial buat warga Rangsang Pesisir. Semoga sehat selalu. Dan juga buat para penggemar RRI Persatu Batam, semoga sehat selalu dimanapun berada. Dan Persatu RRI Batam, semoga sukses dan sehat selalu dimanapun berada. Amin. Kemudian Ayah Dava di Pelangiran hadir. Mau salam-salam untuk Monik, Nek Kembar, Prabu Bangkit, Kapten Syam, Pak Tohat, Andi Manda. Dan juga Ayah Dava request lagu Sebotol Minuman. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya. Kemudian Kak Lukas Wulan hadir, mau salam balik buat Ci Asna, Roy Saputra, Mama Mia, Bunda Zaima, Kak Siti Jamila, Monik, Kak Jamila Penyalai, Edi Sutikno, dan salam satu untuk semua. Kemudian ini Kak Sarina hadir, salamnya ketinggalan katanya ya. Mau salam untuk Bang Prabu, Iwan, Alif, dan juga Bang Roni. Terima kasih untuk Bang Abidnego, Kak Sumarlina, Ayah Dava, Kak Lukas Wulan, dan Kak Sarina yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita langsung angkat pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa ini?
1: Mas Bejo.
0: Dengan?
1: Mas Bejo.
0: Mas Bejo?
1: Iya.
0: Boleh
1: minta lagu?
0: Lagu, mau lagu apa?
1: Seminggu Malaysia.
0: Lagu?
1: Seminggu Malaysia.
0: Seminggu di Malaysia ya?
1: Iya.
0: Seminggu ya. Di Malaysia.
1: Jangan lama-lama nih, di Malaysia, satu minggu cukup lah.
0: Satu minggu boleh. Cukup ya?
1: Iya. Boleh?
0: Dari Imam S. Arifin ya, sama ya, Nana betul. Mardiana.
1: Iya betul.
0: Salam-salamnya.
1: Salam satu untuk semua aja, tak banyak saat. Belum ada kenal tentang baru ya?
0: Salam satu untuk semua ya Bang ya.
1: Agak buat saya sama tugas.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Bejo ya yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Digoda.
1: Digoda.
0: Digoyang dangdut. Mata betul. Mata betul. Dengan abang siapa ini?
1: Wak Gelong.
0: Hmm?
1: Wak Gelong.
0: Wak Gelong.
1: Wak Gelong, Wak Gelong.
0: Wak Gelong.
1: Nah. Tahu tak Gelong? Gelong tahu tak Gelong?
0: Tak tahu ini, Bang.
1: Yang nangkap ikan tu, nangkap ikan udang tu, Wak Gelong, Gelong nama dia, Wak Gelong ni. Salam kenal ya.
0: Salam kenal juga.
1: Lagu sakit gigi ya.
0: Sakit gigi?
1: Wak Gelong sakit gigi ni.
0: Aduh, sakit gigi ya.
1: Megizet, Megizet ya.
0: Sakit gigi, Megizet.
1: Ada?
0: Salam-salamnya.
1: Salam dari siapa? Wak Bejo ya?
0: Dari Bang Bejo.
1: Bang Bejo salam kenal. Salam pen baru. Kami pen baru nge. Salam-salam sama pen baru je lah. Itu saudara kami Kak Sarina atau QQ ya?
0: Kak Sarina QQ.
1: Saudara kami tu saudara. Wak Noni saudara juga. Pak Toha saudara juga. Nek Pegi saudara juga. Itu apa galah ya
0: Bang Galah
1: saudara juga sama ini Mas Hidar saudara juga Mama Boy Putri saudara semua tuh ya untuk pendengar semua yang dengar pendengar sore ini ya Wak Gelong ucapkan kena hujan lah no siapa nih Caca ya hujan ya betam
0: panas ini panas panas banget.
1: Panas banget. Ada lagunya Caca.
0: Ini Bang Haji ya, ini Bang Haji Gemoy ini.
1: Ya punya ke?
0: Ada Bang Aril nih bisik-bisik.
1: Bicara sih, bicara sih Bayu.
0: Di sini panas juga nih Bang Haji. Panas mentereng ini.
1: Sehat,
0: sehat. Alhamdulillah Tasya sehat.
1: Sehat muda sehat sayang. Obat obat baju aja Sasa.
0: Tengah
1: sakit gigi Sasa ya.
0: Sakit gigi. Aduh. Sakitnya ini. Tak bisa makan.
1: Makannya pakai kayak ula pepiton pakai telan aja tu.
0: Makan bubur ini bang.
1: Tak bisa makan. Nanti gigi depan habis sama. Kenapa ada orang mayat kena racun angin ya? Mau dicabut semua, mau ganti gigi buaya dan semua. Nah, salam pendengar ya. Salam pendengar untuk ini Monica juga, Cikgu Norma juga,
0: Cikgu Norma,
1: Atan juga, untuk Abang Gapan udah lalu lah ya. Untuk Galang, kabar ya ki kanan keluarga dengar ya. Mbak Nani. Untuk Pangah tadi tu Pangah sama baju Pangah itu. Tadi Pangah tu.
0: Oh yang Bang Bujo tadi.
1: Mbak Pangah ni ada Bang Haji ikutan juga lah.
0: Oh tadi Pangah itu ya.
1: Bang Haji ikutan juga nyamar juga ya. Tapi ternyata ada yang di belakang menyampaikan. Bagi salam lagi untuk Aisyah, Mama Fajar, Bang Iman, Nirmala, untuk ini Dewi ya, Dewi Selangor, Pak Jupi, Pak Toha, Nek Peggy, satu untuk semua lah ya.
0: Satu untuk semua.
1: Untuk dengan Bang Bidin ya, Bang Bidin keluarga dengan Atenra juga, Nasor, Tombo Imam. Imam Haji, Pak Abdul Rahman, semua tak selalu lah. Saya ada lagi juga lah.
0: Ada.
1: Nah, terima kasih saya. Jangan ngupet saya, hanya menyamar aja.
0: Siap.
1: Jangan nyamar aja ya. Apa kan?
0: Tak apa.
1: Tak marah ya. Terima kasih Sasa. Ayo, yang dapat syukur tadi salam kenal juga ya. Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Haji Gemoy yang sudah hadir di line telepon kami.

0: kita angkat kembali di belakang Bang Haji di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore, Dek Tasya.
0: Selamat siang. Dengan siapa ini?
1: Dari Mama Oki.
0: Mama Ovi.
1: Mama Oki.
0: Mama Oki. Salam kenal ya, Mama.
1: Iya, selamat tinggal kembali. Minta lagu nih, Dek Tasya. Bisa.
0: Bisa. Mau lagu apa?
1: Lagunya Dalam Sepiku dari Vita Alfia.
0: Vita Alfia ya?
1: Iya.
0: Tadi sudah ada yang request Vita Alfia ini, Mama Oki. Jadi gitu. Belum bisa kami putarkan kembali.
1: Oke. Pilihannya dari Dek Tasya aja.
0: Dari saya sendiri ya?
1: Iya, siap.
0: Baik. Salam-salamnya?
1: Salam-salamnya buat Ananda Fika di Pulau Mongkol beserta keluarga besar. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan buat Dek Tasya, selamat bertugas.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Oki yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, Pak Usulimin.
1: Iya, saya.
0: Iya.
1: Iya, kini hujan.
0: Hujan? Iya. Alhamdulillah dong.
1: Lagu kaca.
0: Mau lagu apa tuh?
1: Siapa lagi kita? Dapat lagu lagi tak?
0: Berapa lagu lagi?
1: Dapat lagi tak lagu dia?
0: Siapa lagi?
1: Dapat lagi tak lagu?
0: Oh, dapat, dapat. Bisa, Pak Usu.
1: Bisa, bisa. Tiada harapan lagi.
0: Tiada harapan lagi ya.
1: Ada.
0: Dari Maggie Z ya? Kita
1: siapa tadi lah.
0: Oke. Salam-salamnya.
1: Salam buat Kak Jamila. Buat Kak Sam. Buat Kak Nur.
0: Pak Nur.
1: Kak Nur Yukis. Pak Itam Nuar. Bangah dan Bunda.
0: Bangah dan Bunda.
1: Abang Haji. Pak Bosi. Mama Iman. Pak Tohan. Nek Shakira. Salam satu untuk semua dah.
0: Salam satu untuk semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Usulimin yang sudah hadir di line telepon kami.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mendengarkan dan menyimak program Digoda dari awal hingga akhir. Mohon maaf untuk yang pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputarkan. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian dalam Batam Sore ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Ariel. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Tahun 2026, bangsa Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan. Perjalanan itu bermula dari 17 Agustus 1945 ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas bangsa Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Peristiwa bersejarah tersebut menjadi titik lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah melalui perjuangan panjang melawan penjajah. Kemerdekaan yang diraih bukanlah hadiah, melainkan hasil pengorbanan para pahlawan dari berbagai daerah di Nusantara yang rela mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwa demi kebebasan bangsa. Semangat persatuan, keberanian, dan cinta tanah air menjadi pondasi berdirinya Indonesia hingga saat ini. Memperingati hari kemerdekaan bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga melanjutkan perjuangan dengan cara yang berbeda. Melalui kerja keras, prestasi, gotong royong, dan menjaga persatuan, setiap warga negara dapat berkontribusi membangun Indonesia. Membangun Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia terus melaju untuk Indonesia berdaulat, maju, dan

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 Batam, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita berada di ruang Lintas Informasi edisi hari ini tanggal 4 Agustus 2026. Diawali dari Batam, di mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Afi Fatul Khairi Fauzi meregaskan perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Upaya tersebut dinilai penting karena kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tergolong tinggi. Afi Fatul mengatakan tema Hari Anak Nasional 2026, sayang anak, lindungi dan juga bangun masa depan, bukan sekedar slogan, tetapi juga ini tema menjadi ajakan bersama untuk memenuhi hak anak dan melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan. Informasi yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan OJK terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Hal ini dilakukan melalui penguatan sektor perbankan dan pasar modal hingga perlindungan konsumen. Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisaris OJK Frederika Widyasari pada Selasa 4 Agustus hari ini di Jakarta. Dan menurut beliau, OJK tetap harus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Informasi yang terakhir dari Batam, di mana gelombang investasi pusat data yang terus mengalir ke Batam mulai membuka kebutuhan besar dan juga tenaga kerja untuk keahlian khusus. Melihat peluang tersebut, PT Longmotive Indonesia tetap atau tidak hanya fokus membangun infrastruktur digital, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia

0: Kepala BMKG Hang Nadiem Batam, nanti kita akan berbincang-bincang mengenai informasi dan juga seputar cuaca yang ada di Kota Batam nanti dengan beliau, Bapak Ramlan SSI MSI, Kepala BMKG Statement Hang Nadiem Batam di program Ketongan Pro 1 Batam. Terus bersama di Pro 1 Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam. Batam sore ini.

0: Kembali di 101,1 RFM dari Gigi dengan 11 Januari mengantarkan kita ke 7 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah saya informasikan, sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai cuaca yang ada di Batam. Dan senang sekali saya nanti bisa kembali dan juga berdialog interaktif hari ini. Dan semoga Anda juga dalam keadaan sehat, penuh semangat dan tetap berhati-hati dalam beraktivitas. Dan juga beberapa hari terakhir masyarakat Batam dan Kepulauan Riau merasakan cuaca yang cukup berubah-ubah dan cukup panas. Pagi hari bisa cerah, namun menjelang siang dan juga sore hari tiba-tiba hujan turun lebat disertai angin kencang dan juga petir di beberapa wilayah, bahkan terjadi genangan dan juga pohon tumbang berbagai gangguan. Dan juga perubahan cuaca seperti ini tentu menjadi perhatian bersama, tidak hanya bagi masyarakat yang beraktivitas di darat tetapi juga yang ada di laut, pelaku transportasi laut, penerbangan hingga wisatawan. Untuk membahas lebih dalam telah hadir bersama kita narasumber kita yang sangat kompeten, yaitu Kepala BMKG yang Nadiem Batam. Dan juga di kesempatan sore ini sudah tersambung di Zoom kita ada beliau yang akan berbincang-bincang dengan kita, Bapak Ramlan SSI MSI, Kepala BMKG Statement Hang Nadiem Batam. Dan langsung kita sapa, selamat sore, assalamualaikum Pak Ramlan.
1: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Walau tadi kita sudah buka dengan cuaca yang bergonta-ganti dan cukup panas nih Pak Ramlan. Mungkin sebagai prolog mungkin bisa diinformasikan ke pendengar kita tentang cuaca kita dan juga mungkin apa-apa saja yang harus dipersiapkan nih. Monggo Pak Ramlan.
1: Baik Pak Ariel dan pendengar.

0: di seluruh Kepulauan Riau melalui RRI Pro 1 Batam, bahwa kita lihat, kita saksikan saat ini memang kondisi cuaca cukup cerah dan panas, hampir merata di seluruh Batam dan hampir di seluruh Kepulauan Riau. Namun ini juga kita flashback sebelumnya, memang sudah ada kejadian sebelumnya, ada angin puting beliung yang cukup beredar, menerbangkan atap-atap yang cukup dahsyat, ya.
1: Betul.
0: Itu kurang lebih di tanggal 22 Juli yang lalu.
1: Betul.
0: Nah, di akhir-akhir Juli yang lalu itu adalah musim-musim transisi atau musim pancaroba, peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Nah, kita tentu antisipasi saat ini di Agustus dan bahkan nanti di September. Nah, ini kemungkinan potensi hujannya mungkin agak sedikit, karena kita memang masa di Agustus dan September ini ada fenomena global namanya El Nino,
1: ya.
0: Dan El Nino ini tentu juga sangat berdampak kepada pengurangan curah hujan.
1: Pengurangan curah hujan.
0: Apalagi El Nino-nya berada di pada saat musim kemarau, artinya kemarau-nya lebih kering daripada kondisi biasanya atau normalnya. Namun kita juga memahami bahwa kemarau ini lebih dasarnya berpengaruh kepada wilayah di selatan Khatulistiwa, terutama Sumatera bagian selatan, Sumatera sampai ke Jawa NTT. Nah, berbeda sedikit dengan wilayah Kepri yang merupakan wilayah ekuatorial ataupun wilayah kepulauan, masih ada potensi-potensi hujan tidak sebesar kekeringan yang ada di Pulau Jawa. Dan bahkan di Pulau Jawa kita rasakan saat ini sudah lebih dari 90 hari tanpa hujan sama sekali. Artinya kekeringan juga cukup melanda. Alhamdulillah di Kepri dan di Batam pada khususnya, minggu-minggu yang lalu masih terjadi hujan. Gitu.
1: Oke, siap. Kalau kita bicara Batam ini, Pak Ramlan, faktor apa saja sih yang menyebabkan cuaca di wilayah Kepulauan Riau, terutama Batam ini, sering berubah-ubah dan kadang-kadang dalam waktu singkat ini, Pak Ramlan?
0: Ya, pertama tadi pada waktunya itu pada musim pancaroba atau peralihan. Ini biasa terjadi. Awan-awan itu ada dua sumber. Sumber pertama kita sebut namanya konvektif. Konvektif itu artinya penguapan di area sekitar. Jadi ada pemanasan di wilayah tersebut, kemudian jadi penguapan, jadi awan dan jadi hujan. Kemudian ada sifatnya afektif. Ya, awan-awan yang tumbuh di luar daerah sana, baik itu misalnya di Samudra Hindia, di Sumatera Barat, kemudian mengalir atau tertiup ke wilayah Kepri. Nah, itu juga salah satu sumbernya. Nah, untuk terjadi hujan yang sifatnya lokal ataupun area kecil, nah itu biasanya terjadi karena pemanasan hanya di sekitar wilayah kita. Jadi dia cukup cepat terjadinya, biasanya terjadinya pada sore dan menjelang malam hari, karena di pagi hari dia betul penguapan. Namun pada saat ada distribusi potensi hujan dari wilayah lain, biasanya hujannya lebih lama. Itu sifatnya seperti itu. Jadi kita lihat saat ini di beberapa minggu yang lalu masih terjadi hujan-hujan yang sifatnya sporadis atau spot-spot kecil. Okay. Ya, mungkin kita berjalan dalam 2 km tidak hujan. Ternyata yang kita lewati pertama hujannya sering terjadi pada saat-saat musim.
1: Kadang-kadang gini, Pak Ramlan, dari bandara. Saya di Marbella, ya. Saya di Botania 1. Begitu saya sampai kantor itu hujan.
0: Tapi biasanya lingkupnya kecil,
1: tapi ya, kecil. Oke, siap. Jadi kadang-kadang terbatas gitu ya, atau mungkin kayak hujan kejutan kali ya, Pak ya.
0: Itu sebabnya kita sebut adalah hujan yang terjadi karena awan konvektif tadi,
1: penguapan di wilayah gitu, lokal. Penguapan di wilayah lokal saja ya.
0: Ya.
1: Apakah hujan di belakangan ini termasuk kondisi normal atau memang sudah tergolong cuaca ekstrim nih, Pak Ramlan?
0: Ya, kalau kita lihat durasi ataupun biasanya kita bisa melihat durasi, kemudian nanti kita juga kita lihat akumulatifnya, kita lihat justru di saat musim-musim 2026 ini, umumnya curah hujan itu justru di bawah normal.
1: Oke.
0: Di bawah normal. Nah, tentu kita melihat skala ekstrimnya apakah skala pendek, tapi skala rata-rata dalam satu bulanan kita lihat curah hujan di Batam itu di, masih di bawah normal. Bahkan nanti sampai September yang akan datang, itu masih kondisinya di bawah normal umumnya sebagian besar. Terutama yang paling terdampak itu misalnya daerah Bintan, kemudian Tarempa, Natuna. Kalau wilayah Batam masih kategori antara normal dan sebagian kecil di bawah normal. Kemudian di wilayah Karimun ya, itu masih di bawah kategori di bawah normal. Artinya kondisi curah hujan dibandingkan dengan kondisi normalnya itu antara 30 tahun kita rata-ratakan, itu masih lebih sedikit gitu.
1: Jadi untuk wilayah-wilayah yang mendapat perhatian agak sedikit khusus ini, wilayah mana saja nih Pak Ramlan?
0: Ya, pertama tadi kami sebutkan tentu di wilayah Bintan, pertama di Bintan bagian utara, kemudian sebagian besar di wilayah Anambas dan Natuna, kemudian di sebagian wilayah, sebagian besar juga di wilayah Karimun, ya. Dan di Dabo kondisinya masih kondisi normal. Artinya juga dampak dari kekurangan curah hujan atau kekeringan ini tentu berbagai macam. Pertama tentu lahan pertanian yang membutuhkan air akan mengalami masalah ataupun gagal. Nanti tentu kita sebut gagal panen. Juga dia membutuhkan air. Kemudian wilayah-wilayah yang berpotensi terjadinya pemanasan, kekeringan, tentu kita harus antisipasi dampaknya kebakaran, baik itu kebakaran lahan maupun kebakaran hutan. Biasanya kalau di Kepri ini kan lahannya masih lahan-lahan terbuka, lahan-lahan yang mungkin banyak ilalang itu yang berpotensi terjadi kebakaran.
1: Iya, yang harus jadi perhatian nih, Pak Ramlan ya.
0: Betul.
1: Sahabat Perusahaan itu dimana sangat menarik sekali penjelasan dari beliau yang telah disampaikan. Ternyata banyak faktor yang mempengaruhi perubahan cuaca di wilayah kita. Setelah jeda singkat, nanti kita juga akan langsung memberikan ataupun menanyakan ke beliau tentang bagaimana sih Pak Ramlan sebenarnya BMKG itu memantau perkembangan cuaca setiap harinya ini. Mungkin dari pendengar ini banyak yang ingin tahu bagaimana sih caranya memantau, terus bisa menginformasikan kalau hari ini di wilayah ini, di wilayah ini gitu. Mungkin sedikit spill ini untuk pendengar kita nih, monggo Pak Ramlan.
0: Boleh, kita tentu untuk memantau kondisi cuaca atau atmosfer yang ada di wilayah. Karena atmosfer ini tidak mengenal batas wilayah administratif. Jadi bisa saja di satu wilayah, satu provinsi ada yang sama kondisi curah hujannya, bahkan antara satu kabupaten dan kabupaten lain ada yang sama dan berbeda. Dan bahkan di Asia Tenggara, dan justru kita memantau itu baik itu secara indraja ataupun indraan jarak jauh, kita memiliki satelit cuaca yang bisa kita pantau ke seluruh dunia, karena fenomena alam atmosfer ini seperti El Nino dan La Nina tersebut itu dapat mempengaruhi wilayah Asia Tenggara dan bahkan di sebagian besar Asia dan bahkan di Eropa juga berpengaruh. Justru ini kita pantau terus baik dari via satelit. Kemudian ada lingkup kecil juga, kita memiliki radar cuaca yang lingkupnya bisa memantau sekitar area 100 sampai 250 km di radiusnya. Kemudian tentu juga kita mempunyai peralatan-peralatan konvensional, baik yang kita tempatkan karena kita posisi kantor kita di Bandara Halim di Batam, utamanya tentu pertama untuk mendukung keselamatan penerbangan untuk take off and landing maupun di rute penerbangannya. Kemudian juga kita menempatkan peralatan-peralatan baik itu di beberapa tempat di laut atau di pelabuhan, itu bisa memantau kondisi gelombang laut ataupun angin yang ada di wilayah tersebut. Kemudian peralatan-peralatan yang juga kita titipkan di beberapa instansi pemerintah daerah atau di kantor camat ataupun di BP Batam atau di waduk-waduk, ini juga kita pantau untuk mengukur kondisi cuaca secara real time, baik itu secara otomatik, kita kalau otomatik tentu kita sebut namanya AWS, Automatic Weather Station. Kemudian ada juga yang manual, kita minta bantu kepada satu orang petugas jika terjadi kondisi cuaca, mereka bisa baca dan bisa melaporkan kepada kita. Nah, dari data-data itu kita analisis dan kondisi, karena semua data yang masuk semakin banyak tentu semakin bagus, semakin kemudian kita analisis, kita asimilasi daerah-daerah dengan kondisi global yang terjadi di wilayah Indonesia maupun di Kepri, karena Kepri juga kan agak berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya. Karena secara garis besar ada tiga tipe curah hujan atau model curah hujan yang ada di Indonesia. Pertama kita sebut namanya angin monsunal. Jadi monsun itu musim setiap satu tahun ada dua kali perubahannya. Kita sebut angin musim timur atau musim barat. Nah, musim timur identik dengan biasanya dengan kekeringan atau musim kemarau. Kemudian angin musim barat biasanya angin dari Asia ke Australia, ya biasanya itu ya terjadi pada musim hujan, periodenya antara bulan April sampai September gitu ya. Nah, kemudian ada juga kita sebut namanya pola musim hujan karena faktor ekuatorial atau garis khatulistiwa. Salah satu contohnya misalnya wilayah Sumbar, kemudian sebagian di wilayah Kepri, kemudian di wilayah Riau, dan di sebagian di Kalimantan itu wilayah-wilayah yang dilalui oleh ekuator yang selalu mengalami mendapatkan sinar matahari yang maksimal setiap hari. Karena sumber dari penguapan itu adalah matahari. Jika ada matahari bersinar yang maksimal, kemudian terjadi pemanasan, menguap jadi awan. Nah, kemudian ada juga sifatnya anti monsun. Jadi kebalikan dari wilayah monsun tadi. Biasanya di wilayah monsun misalnya terjadi hujan, mereka sebaliknya.
1: Kayak Kepri ya Pak Ramlannya, di Jawa kan udah kekeringan, udah kemarau panjang, termasuk di Sulawesi, tapi di Batam masih hujan begitu.
0: Tidak ada hujan itu biasanya juga. Kemudian ada juga yang biasanya kita sebut namanya tidak mengenal musim, jadi hujan sepanjang tahun.
1: Sepanjang tahun
0: ya. Ada wilayah kecil, jadi kita harus melihat zona musim yang kita petakan di wilayah Indonesia itu ada sekitar 699 zona musim di seluruh Indonesia, jadi yang berbeda tipenya gitu. Nah, di Kepri ini ada sekitar 14 tipe musim yang agak berbeda antara satu kabupaten dan kota yang agak signifikan perbedaannya gitu. Jadi kita klasifikasikan berdasarkan kesamaan dari musim wilayah itu sendiri.
1: Oke, siap. Luar biasa Pak Amran, pencerahan dan juga untuk para pendengar kita. Ini ada yang ingin menanyakan lewat WhatsApp ini Pak Amran tentang boleh menanya apakah istilah peringatan dini cuaca ekstrim itu yang sering diumumkan BMKG maksudnya apa gitu. Oke, monggo Pak Ramlan. Tentang ya, peringatan dini cuaca ekstrim.
0: Ya, peringatan dini itu adalah sesuatu kejadian yang luar biasa, artinya lebih dari kondisi normal.
1: Oke.
0: Nah, biasanya kalau kita beri peringatan itu misalnya peringatan dini cuaca itu berarti dalam jangka waktu singkat. Bisa juga dalam 3 jam ke depan ini akan terjadi apa? Misalnya curah hujan yang tinggi, kemudian angin yang kencang, kemudian bisa juga disertai petir. Nah, petir ini kan juga berbahaya juga. Nah, kalau ekstrim ini juga ada kategori ya, kita kategorikan kalau angin melebihi dari 20 knot itu dianggap ekstrim. Ya. Kemudian suhu udara yang kita rasakan lebih dari 38 derajat itu kategori ekstrim. Jadi di bawah 38 masih ada tingkatannya, berarti sangat panas ya. Di atas sangat panas tentu ada ekstrim. Nah, kemudian curah hujan yang lebat, biasanya kan curah hujan ringan, sedang, lebat, sangat lebat dan bahkan ekstrim. Nah, ekstrim ini kalau kita hitung dalam skala jam-jaman itu di atas 20 mm aja sudah kita katakan hujan lebat. Apalagi lebih dari 20. Tapi kalau dalam skala bulanan, dalam skala bulanan misalnya curah hujan di wilayah itu lebih dari 100 mm per bulan, itu masih dikategorikan curah hujan yang ekstrim gitu. Apalagi dalam satu hari, kalau dalam satu hari dari 150, lebih dari 150 berarti ekstrim. Kalau dalam satu bulan bisa lebih dari 400 mm di wilayah itu dikategorikan ekstrim.
1: Jadi nggak usah, nggak penasaran lagi nih. Oh, peringatan dini tentang cuaca ekstrim dari peringatan kita. Terus bagaimana nih Pak Ramlan, kalau kondisi cuaca mempengaruhi aktivitas pelayaran di Kepulauan Riau ini, tolak ukurnya apa saja itu? Terus bagaimana dampak terhadap penerbangan di Hang Nadim?
0: Ya, pertama juga kita lihat dari penerbangan, tentu penerbangan ini adalah transportasi yang paling safety, yang paling aman di seluruh misalnya dibandingkan dengan darat dan laut. Namun jika terjadi suatu kecelakaan, ini sangat fatal. Makanya informasi yang kita berikan kepada pilot ataupun yang pengguna jasa penerbangan itu harus benar-benar lebih presisi dan akurasinya hampir 100%. Nah, itu juga mereka harus mengetahui, dan juga apabila terjadi kondisi cuaca buruk juga akan diatur oleh tetangga kita Airnav Navigation yang mengatur sebuah lalu lintas udara, dia boleh landing atau dia boleh berangkat atau dia goron atau berputar di atas. Itu adalah keputusan dari Airnav yang kita berikan informasi kepada tower, sehingga tower yang memberikan keputusan untuk kepada pilot, sehingga pilotnya ditahan dulu untuk keselamatan. Demikian juga jika kita memberikan informasi cuaca untuk di laut kepada pengguna jasa di laut, terutama yang para nahkoda, tentu kita memberikan informasi ketinggian gelombangnya, anginnya, tentu jenis kapal yang mereka gunakan bervariasi. Nah, pada umumnya kalau gelombang melebihi dari 2,5 meter itu sangat berbahaya. Tergantung jenis kapal, apalagi kalau kapal besar, kalau kapal-kapal yang tongkang yang besar, cukup besar, cukup 4 meter masih aman. Nah, makanya pada umumnya dan standarnya untuk penyeberangan ataupun pelayaran yang menggunakan baik kapal pelni yang cukup besar, itu harus diwaspadai gelombang yang melebihi dari 2,5 meter. Nah, informasi ini selalu kita berikan baik secara langsung maupun kita upload di kanal-kanal, baik itu di website resmi kita gitu.
1: Oke, jadi selain informasi cuaca, ternyata bukan sekedar mengetahui apakah hari ini hujan atau cerah, tetapi juga menjadi dasar keselamatan dalam berbagai aktivitas ya Pak Ramlan ya.
0: Betul. Dan bagian, itu kita juga mempunyai juga alat pengukur kualitas udara. Jadi kalau dalam kondisi misalnya cuaca ada kebakaran hutan dan lahan, kita juga bisa mengukur kondisi udara itu sehat atau tidak.
1: Oke, jadi ada apa ya? Ada informasi bahwa standar udara yang sehat, kemudian ya, yang kata udara tidak sehat ya, polusi udara. Kemudian untuk informasi nih ya, Pak Ramlan, mungkin kan banyak juga teman-teman kita yang masih awam untuk mengakses ya, mengakses informasi cuaca. Mungkin bisa disampaikan juga ke pendengar kita melalui media apa saja, dan masyarakat bisa memperoleh informasi resmi dari BMKG, monggo.
0: Ya, pertama di Kepri ini kita mempunyai kantor perwakilan, ada 6 lokasi. Ya, pertama di Batam sebagai koordinator provinsi Kepulauan Riau. Kita posisinya hampir seluruhnya hampirnya di bandara, karena awalnya memang kita utamanya untuk membantu keselamatan penerbangan di Bandara Hang Batam, kemudian ada di Bandara Haji Bisabilia Sanjung Pinang, kemudian ada di Dabo, ada di Karimun, kemudian ada di Tarempa dan Natuna. Nah, kemudian itu kantor-kantor wilayah yang ada di Kepri. Kemudian tentu masyarakat untuk bisa mengakses informasi ini, baik itu melalui kanal misalnya yang secara resmi dari aplikasi Info BMKG di Android maupun yang masyarakat yang menggunakan Apple atau iOS, kita bisa mendownload Info BMKG. Nah, Info BMKG ini tentu menyajikan seluruh informasi baik cuaca, meteorologi, klimatologi tentang iklim jangka panjang, kemudian tentang juga gempa bumi dan tsunami yang ada di seluruh Indonesia. Namun kita bisa memilih atau mengklasifikasikan wilayah kita sendiri. Misalnya kita wilayah Kepri, kemudian kabupatennya mana, kecamatannya mana, kita tinggal ketikkan daerah itu. Nah, kita bisa mendapatkan informasi secara detail di wilayah itu. Karena informasi itu kemudian melalui website-website kita. Namun kita juga akan mempunyai grup WhatsApp yang kita share kepada instansi-instansi terkait. Kemudian instansi terkait juga akan menyebarkan informasi ini juga kepada grup-grup mereka. Jadi kita termasuk juga RRI juga nanti menyampaikan sebagai estafet lah.
1: Estafet ya, perpanjangan informasi
0: kepada masyarakat. Okay, karena kalau kita gabungkan seluruh anggota masyarakat nanti nggak muat nanti itu mas.
1: Kadang-kadang masih banyak nih Pak Ramlan, masyarakat kita kan masih awam. Kemudian seberapa penting masyarakat hanya mempercayai informasi cuaca dari sumber resmi, kemudian masih sering beredar informasi cuaca yang belum tentu benar atau di media sosial. Kadang kan banyak sekali informasi untuk mendeteksi ataupun meyakini bahwa ini yang benar-benar informasi dari BMKG dan ini memang akurat, itu apa saja yang harus mereka lakukan ini?
0: Ya, pertama tentu BMKG akan selalu berusaha memberikan, memperbaiki informasi sebaik-baik mungkin. Mm-hmm. Kita juga memahami semakin prediksi kita semakin jauh ke depan, tentu akurasinya semakin. Apabila kita memprediksikan 1 tahun yang akan datang, 6 bulan yang akan datang, 3 bulan yang akan datang, dibandingkan 1 hari yang akan datang, tentu lebih akurasi tingginya yang 1 hari.
1: Ya, 1 hari, betul.
0: Nah, tentu kita melihat itu. Kemudian masyarakat juga tentu jika meragukan informasi ini, bisa mengkonfirmasi juga ke BMKG terdekat melalui channel BMKG. Baik, kita juga mempunyai Instagram juga di Stamet Hang Nadiem Batam, ya. Kemudian juga tentu yang paling masyarakat ketahui, kita pernah mendengar biasanya di Kepri atau di Batam akan ada tsunami atau gelombang tinggi.
1: Ya, benar,
0: nah ini masyarakat harus memahami bahwa Kepulauan Riau itu bukan merupakan jalur gempa bumi yang besar. Ya. Tidak ada jalur gempa yang besar terjadi di Kepri atau di Batam. Sehingga informasi ini adalah hoax, ya. Kecuali ada gelombang tinggi, itu karena pengaruh angin. Ya, kalau gelombang tinggi yang ada di Kepri paling maksimal 2 meter, ya itu sudah paling tinggi. Dan mungkin lebih-lebihnya mungkin kalau memang ada angin siklon tropis yang tumbuh misalnya di sekitar Laut Natuna sana ataupun di Laut Cina Selatan, ya mungkin dampaknya sekitar angin kencang, ya. Tidak, kalau gelombang tsunami kan bisa mencapai 10 meter 10, atau berapa 12 meter. Nah, ini juga masyarakat harus memahami jika ada informasi-informasi yang menyampaikan bahwa akan terjadi gelombang tsunami di Kepri, itu dikatakan adalah tidak benar.
1: Nah,
0: kami juga pernah mengkonfirmasi bahwa beredar berita akan terjadi gelombang tinggi ataupun tsunami.
1: Berarti harus dicari narasumber yang benar-benar akurat ya para melanya. Jadi tidak asal percaya untuk wilayah Kepri termasuk Batam akan ada tsunami. Sebetulnya logika dan juga harus mengerti bahwa informasi ini datangnya dari mana, apakah ini bisa dipercaya dan juga sejenisnya begitu ya. Jadi kembali ke masyarakat memang harus benar-benar tidak asal terima informasi ya, terutama hal-hal yang mungkin di luar logika kita. Untuk BMKG ini Pak Ramlan, mungkin ada kerjasama dengan pemerintah daerah, kemudian Basarnas, TNI dan Polri mungkin?
0: Ya betul, kita juga tanpa ada MOU secara resmi pun kita juga melayani hampir 12 sektor di wilayah Kepri ini, ya. Misalnya informasi publik, ya, misalnya untuk berita-berita yang terjadi perubahan cuaca, kemudian kita juga melayani sektor-sektor kebencanaan, sektor energi, gitu ya. Energi ini tentu kita juga bisa memberikan informasi wilayah itu apakah berpotensi ada minyak segala macam. Baik itu kita memberikan informasi juga kepada offshore-offshore yang ada di Kepulauan Kepri ini. Mereka juga membutuhkan informasi cuaca dan gelombang laut jika menuju ke wilayah offshore atau pengoboran di lepas pantai. Kemudian tentu juga kita memberikan informasi kepada pertanian. Pertanian ini penting, ya, agar mereka bisa menyesuaikan kondisi tanam mereka, karena kondisi hujan kemudian kondisi kemarau tentu akan berpengaruh kepada tanaman mereka. Jadi kita sudah lama bekerja sama dengan Dinas Pertanian, sehingga kita juga mempunyai namanya juga sekolah lapang iklim. Jadi mereka juga kita berikan sosialisasi pengetahuan kapan mereka harus tanam, kemudian varietas apa yang cocok jika kondisi cuaca seperti ini.
1: Sejauh itu ya Pak Ramlan ya?
0: Ya, termasuk juga kepada nelayan, sekolah lapang nelayan. Jadi mereka juga kita berikan konsep tidak lagi mencari ikan. Biasanya nelayan itu kan cari dulu kemana. Jadi kita sudah punya konsep menangkap ikan dengan kondisi kita bisa memantau secara satelit. Kita bekerja sama juga dengan dinas perikanan,
1: daerah-daerah
0: ikan. Jadi di mana ikan-ikan itu akan berada, itu tentu kita bisa, paling tidak kita bisa mencari potensinya dengan melihat misalnya dengan satelit di situ di mana ada upwelling ya. Upwelling ini penting untuk sumber ikan yang mencari makanan. Nah, itu. Kemudian kita bantu juga apabila di wilayah itu banyak potensi ikan, jika gelombang tinggi terjadi di wilayah itu, kita memberikan informasi gelombang tingginya yang berbahaya buat mereka. Jadi tolong ditahan dulu kalau memang terjadi gelombang tinggi gitu.
1: Jadi sangat sangat luar biasa sekali. Terus ini pesan khusus ini untuk beliau nih, para Ramlan, para nelayan dan juga operator, terutama teman-teman kita yang mendengarkan kita lewat di wilayah Tanjung Balai Karimun dan sekitarnya ini yang menggunakan operator transportasi laut ya di wilayah Kepulauan Riau. Mungkin ada pesan khusus untuk beliau, untuk mereka-mereka.
0: Ya, untuk nelayan maupun pengguna jasa laut juga dapat mengakses informasi BMKG ya melalui channel web BMKG, jadi maritim.bmkg.go.id. Nah, di situ kita bisa melihat seluruh prediksi gelombang laut sampai 10 hari ke depan seperti apa. Kemudian anginnya seperti apa. Kemudian di situ juga akan menemukan daerah potensi ikannya di mana saja.
1: Ini yang penting ini, Ramlan. Jadi,
0: sudah ada ini ya. Agar lebih efisiensi teman-teman nelayan. Jadi kalau saya menuju ke area suatu tempat yang jaraknya berapa kilo, misalnya kira-kira berapa hari saya berlayar, tentu akan membutuhkan BBM-nya berapa yang mereka butuhkan. Jadi kemudian untuk bertahan hidup untuk selama di laut berapa hari misalnya juga akan diperhitungkan, apalagi nelayan-nelayan cukup besar yang bisa melaut sampai berminggu-minggu itu juga lebih efisiensi mereka untuk membuat suatu perencanaan gitu. Jadi tidak ngawur, jadi tidak lihat asal serabas gitu.
1: Jadi enggak zong ya, Pak Ramlan ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Dan juga ini imbauan kepada masyarakat kita yang akan bepergian menggunakan pesawat nih, Pak Ramlan, monggo silakan.
0: Ya, kalau untuk teman-teman atau masyarakat yang berpergian pesawat, ya kalau jika terjadi kondisi delay, itu memang biasa kondisi cuaca, tentu seluruh operator yang ada di bandara mengutamakan adalah keselamatan dulu, gitu ya. Jadi kalau memang ada kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, mereka akan sedikit menunda, atau bahkan jika menemukan awan-awan yang dapat mengganggu penerbangan, mereka akan sedikit berputar atau mengalihkan jalur penerbangannya. Dan teman-teman masyarakat juga menggunakan, ya mungkin masyarakat yang melihat secara visual di berlalu-lalang dengan kendaraan maupun sepeda motor ataupun mobil, atau kita bisa di jalanan melihat secara visual terjadi awan yang cukup hitam pekat gelap ya. Kemudian di sekitar wilayah lainnya, atau mesti kita lihat di depan kita ada awan hitam gelap, mungkin di kiri kanannya masih terang benderang. Nah, itu dapat berpotensi terjadinya angin puting beliung. Nah, karena itu adalah perbedaan tekanan yang cukup drastis atau sangat signifikan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ibaratkan air terjun di atas bukit, itu apabila perbedaan tinggi permukaan dengan lembah sangat curam, tentu air terjunnya akan kencang sekali. Berbeda dengan air yang akan mengalir secara melandai, demikian juga dengan angin. Jika ada perbedaan signifikan yang terjadi, nah tentu akan terjadi angin kencang. Nah, apabila kita melewati wilayah-wilayah yang terjadi awan-awan gelap pekat, nah sebaiknya akan dihindari dulu. Itu juga dapat terjadinya petir pada saat itu. Apabila sudah terjadi hujan dan lewat, baru kita akan menghindari. Dan demikian juga masyarakat yang berada di sekitar area pesisir pantai ya. Ini tentu ada masa-masanya kita memberikan informasi kenaikan muka air laut. Ke muka air laut ini tentu berdampak kepada, kita sebut namanya ada banjir rob,
1: limpasan
0: air laut ke darat. Nah, biasanya terjadi apabila terjadi musim purnama, ya biasanya di bulan purnama itu biasanya permukaan air akan naik, dan apabila terjadi hujan di wilayah daratan atau hulu, nah itu akan menghambat air hujan itu mengalir ke laut sehingga bisa tertahan di sekitar area pantai ataupun pesisir. Nah inilah kita sebut namanya banjir rob.
1: Banjir waspadai ya. Ini yang terakhir ini Pak Ramlan, ini memasuki beberapa bulan ke depan, ini banyak kegiatan apalagi Agustusan ya. Bagaimana ya gambaran cuaca secara singkat untuk Batam dan Kepulauan Riau? Mungkin ya, satu atau dua minggu ke depan.
0: Untuk bulan Agustus ini sampai September tentu kita akan sangat jarang menjumpai terjadinya hujan. Tentu lebih sering kita jumpai panas ya, karena aktivitas kita lebih intens di luar. Tentu apabila terjadi cuaca yang cukup panas atau deh akan berdampak kepada dehidrasi ya. Tentu masyarakat yang beraktivitas di luaran ya tentu siap menyiapkan apa namanya suplemen atau air yang cukup ya, sehingga tidak kekeringan di pada tubuhnya. Ini juga akan menjaga kesehatan kita juga. Kemudian masyarakat tentu juga yang kena sinar matahari langsung, karena pada saat musim kemarau ataupun tidak ada awannya yang menutupi sinar matahari tentu berdampak juga kepada radiasi matahari yang mungkin kita rasakan lebih daripada ya kondisi awan yang cukup banyak menutupi wilayah kita. Ini juga perlu diantisipasi untuk teman-teman atau masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, itu juga perlu dipersiapkan juga.
1: Ya, terakhir Pak Ramlan sebagai closing statement, pesan untuk seluruh masyarakat kita yang baik ada di apa ya di kepulauan, kemudian yang ada di pinggir-pinggir pantai di internet, dan juga mungkin yang ada di Batam dan sekitarnya.
0: Baik, kami tentu juga sudah berkoordinasi berbagai instansi, baik itu Polri, pemerintah daerah maupun dari BPBD. Kita dalam 2 bulan ke depan kita sampaikan bahwa ini adalah secara umum terjadinya puncak musim kemarau, artinya lebih banyak terjadi kekurangan curah hujan, jarang terjadi hujan, artinya kemarauannya lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena di tahun 2006 ini diperkirakan kemarau yang tertinggi dalam sejarah 10 tahun sebelumnya. Okay. Jadi sehingga kita perlu antisipasi baik. Tentu kita harus memaknai wilayah, setiap wilayah itu kan dampaknya berbeda-beda. Ada juga yang daerah pertanian tentu juga akan membuat suatu perencanaan strategis yang lebih jitu. Bila terjadi kekeringan, apa yang mereka lakukan ya. Kemudian daerah-daerah yang sering kebakaran tentu masyarakat jangan membakar lahannya pada saat-saat di bulan Agustus September, karena dengan kekeringan ini sedikit aja kita pantik api, ya, dia akan cepat menjalar. Ini harus diantisipasi dan waspadai. Baik itu masyarakat yang hanya membakar misalnya sampah-sampah rumah tangga. Nah itu kalau jika membakar kecil harus benar-benar dijaga. Jangan sampai nanti pada saat membakar ditinggal, bisa nanti menyambar ke rumah-rumah orang. Nah itu juga harus diberikan sosialisasi juga pada masyarakat, sehingga kita meminimalisir terjadinya kebencanaan yang ada, baik itu bencana nasional maupun bencana kepada wilayah kebakaran maupun misalnya terjadinya kebakaran rumah, ya itu harus kita antisipasi.
1: Siap. Terima kasih Pak Ramlan sudah berbincang-bincang bersama Pro Satir Batam. Beliau adalah Kepala BMKG Angling di Batam, dan kita memahami bahwa perubahan cuaca merupakan fenomenal yang harus disikapi dengan meningkatkan kewaspadaan, dan informasi perakiran cuaca dan juga peringatan dini bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, melainkan sebagai langkah antisipasi agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman. Mari kita biasakan memeriksa informasi cuaca sebelum bepergian, terutama jika menggunakan transportasi laut maupun udara. Jangan mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya, dan selalu ikuti informasi resmi dari BMKG. Terima kasih Pak Ramlan sudah bergabung bersama kami. Kita akan bersama kembali dengan kesempatan di program yang sama di Dialog Kentongan Pro 1 RI Batam. Selamat sore, selamat meneruskan aktivitas Pak Ramlan. Sampai jumpa, salam sehat dari Pro 1 RI Batam.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengganggu suami yang masih harus bekerja. Semoga musibah ini segera berakhir.
1: Saya pedagang pasar malam, gak bisa cari uang makan gara-gara wabah ini. Hal sedikit ini sebagai ikhtiar agar semua lekas membaik. Amin.
2: Cuma bisa donasi segini. Saya kurir yang setiap hari mengirim paket untuk Anda. Semoga berkah.

0: pengobatan kita gratiskan. Rawat jalan menjadi rumah, semuanya di rumah.
1: Sari berita. Banjir yang merendam 15 titik permukiman warga di Kota Padang mulai berangsur surut. Korban teror serangan monyet liar di Kecamatan Tembilahan bertambah menjadi 15 orang. Inilah berita Korwi 15 Pedang Prabu selengkapnya hari Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Rita Ismail.
2: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwi Nusantara 15.
1: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Banjir yang merendam 15 titik permukiman warga pada sejumlah wilayah Kota Padang mulai berangsur surut. Namun hingga siang ini, sebagian warga masih bertahan di pengungsian karena rumah mereka masih tergenang, bahkan ketinggian air di beberapa lokasi mencapai 80 cm. Budi Setia menurunkan laporannya.
3: Banjir yang sempat merendam 15 titik permukiman warga di sejumlah kecamatan di Kota Padang mulai berangsur surut. Pantauan RRI di lapangan pagi tadi, warga terdampak mulai membersihkan rumah dan mengeluarkan material sisa banjir setelah ketinggian air menurun. Namun, masih terdapat sejumlah permukiman yang tergenang, salah satunya di kawasan Parak Jambu, Kelurahan Dodok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah. Warga setempat, Sutrisno, mengatakan ketinggian air mulai turun dibandingkan kondisi malam tadi, tetapi sebagian rumah masih terendam hingga 80 cm. Sutrisno bersama istri dan anaknya masih mengungsi di rumah kerabat karena kondisi rumah belum memungkinkan untuk ditempati. Ia juga mengaku masih khawatir terjadi banjir susulan mengingat cuaca masih gelap dan hujan lebat dari wilayah hulu berpotensi kembali turun.
4: Rumah kan tak ditinggikan kayak gini. Dari jalan itu dan naik 1 meter 20. Nah, tapi di dalam rumah masih ada sepaha. Tapi kalau di jalan udah kayak sini. Itu yang di tengah. Kalau yang di belakang lagi, yang di R4, R5, R2, yang bagian arah pagi, arah ke belakang itu ketinggiannya udah 2 meter lebih.
3: Sebelumnya hujan ekstrim yang mengguyur Kota Padang menyebabkan ribuan rumah warga di 15 titik permukiman terendam. BPBD Kota Padang mencatat wilayah terdampak tersebar di Kecamatan Kuranji, Koto Tangah, dan Bungus, Telukabung. Selain permukiman, banjir juga sempat menggenangi sejumlah ruas jalan utama di Kota Padang sehingga mengganggu aktivitas dan mobilitas masyarakat. Dodi Istio melaporkan.
1: Masih dari Padang.

0: akibat banjir. Namun setelah dilakukan normalisasi, Intek sudah kembali beroperasi. Hendra menjelaskan Intek Kuo Kuranji mengalami kerusakan paling parah sehingga belum bisa difungsikan. Bangunan perangkap air di lokasi tersebut jebol diterjang arus banjir sehingga aliran air tidak dapat masuk ke bak penampungan. Untuk mempercepat pemulihan layanan, Perumda Air Minum Kota Padang segera membangun bendungan sementara sebagai solusi agar suplai air baku dapat kembali mengalir ke instalasi pengolahan.
1: Dilanda lagi oleh banjir dan mengakibatkan beberapa sumber air baku kita, bukan saja Kuo Kuranji ini, tapi hampir semua intek kami tersumbat. Dan saat ini tinggal satu unit intek yang benar-benar belum beroperasi, itu intek Kuo Kuranji. Di mana kondisinya pipa kita yang beroperasi itu juga belum maksimal, ya, namun kita tetap optimis penimbunan ataupun pembuatan bendung sementara. Segera kita lakukan tindakan. Ya, alat berat sudah kita turunkan.
0: Indra Febriza menambahkan, akibat gangguan tersebut, distribusi air bersih belum mengalir ke sejumlah kawasan, diantaranya Belimbing, Korong Gadang, Balai Baru, dan Taruko. Perumda Air Minum Kota Padang mengimbau pelanggan di wilayah terdampak yang membutuhkan pasokan air bersih agar menghubungi call center Perumda Air Minum Kota Padang atau mengirimkan pesan melalui akun Instagram resmi Perumda Air Minum Kota Padang dengan mencantumkan nama serta ID pelanggan. Ellen Sylvia Sari melaporkan.
2: Teror serangan monyet liar di Kecamatan Tambilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, belum juga berakhir. Hingga Senin kemarin, jumlah korban gigitan satwa tersebut terus bertambah menjadi 15 orang. Selengkapnya disampaikan Khairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
3: Teror serangan monyet liar di Kecamatan Tambilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, belum juga berakhir. Hingga Senin 3 Agustus 2026, jumlah warga yang menjadi korban gigitan satwa liar tersebut bertambah menjadi 15 orang. Dalam beberapa pekan terakhir, serangan monyet terus terjadi di sejumlah kawasan permukiman sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sejumlah lokasi yang dilaporkan menjadi titik kemunculan monyet liar antara lain Lorong Bintan, Lorong Sepakat Karya, Jalan Malagas, Lorong Sederhana, Lorong Brata, Lorong Kubur, Jalan Setiabudi, Gang Kubur, hingga kawasan Parit 15 Hilir, Kelurahan Tembilahan Hilir. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, Junaidi, menghimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas, terutama di lokasi yang menjadi titik kemunculan monyet liar.
4: Yang kena itu 14 orang, tapi ada 15 kejadian, ada yang betul apa diulanginya. Ya, kita sekarang ini sifatnya bukan mau memburu, tapi kita istilahnya menjaga jangan dia menyerang masyarakat. Ya, jika mereka masyarakat apa untuk pengobatan, kita gratiskan rawat jalan menjadi rumah, semuanya di rumah.
3: Aris Surya mengatakan pihak kecamatan bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Forkopimcam dan instansi terkait terus berupaya mengatasi persoalan tersebut. Namun karena penanganan satwa liar menjadi kewenangan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA, pemerintah kecamatan telah mengirimkan surat resmi agar tim teknis segera turun ke lapangan.
5: Sementara informasi dari BKFSDA, dia lagi ada penanganan masalah berbang dan di Pulau Burung Danai masalah harimau karena di kekurangan kota, belum sempat ke Tembilahan di kecamatan.
3: Dengan bertambahnya jumlah korban, masyarakat dihimbau tetap waspada dan segera melaporkan kepada petugas apabila kembali melihat kemunculan monyet liar di kawasan permukiman. Demikian Khairani Januari ini melaporkan.
2: Kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis solar bersubsidi bagi penumpang bot transportasi laut dan nelayan paksa rencana kenaikan tarif penyeberangan antar pulau di wilayah Kota Batam. DPRD Kepri minta pemerintah lakukan langkah stabilisasi untuk efektifkan BBM solar subsidi. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
6: Para penyedia jasa angkutan laut mulai kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi untuk melaut. Akibatnya, para penyedia bot berencana menaikkan tarif transportasi antar pulau untuk mengatasi kenaikan tersebut. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, mengakui sudah ada aduan dari para pelaku usaha transportasi laut di pulau-pulau terkait koordinasi untuk menaikkan tarif, mengingat mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi karena sulit mengakses bahan bakar bersubsidi di SPBU. Wahyudin dengan tegas menolak rencana kenaikan tarif transportasi antar pulau ini, sebab jika kuota BBM subsidi bagi para penambang tidak dipenuhi, maka warga di kepulauan yang akan menanggung beban lebih berat. Maka itu ia mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait segera mencari solusi agar tarif tetap stabil.
7: Sebaiknya BBM-nya harus dipenuhi agar kenaikan tarif tidak dilakukan oleh mereka.

0: ingin sedang koordinasi informasi ingin menaikkan tarif ya, karena harga BBM non subsidi, karena yang subsidi mereka tidak mendapatkan. Nah untuk itu saya akan mendorong bagaimana pemerintah supaya mereka masih tetap berhak mendapatkan BBM subsidi.
1: Tari itu pengamat sektor kelautan dan perikanan Eko Fitriandi menilai kelangkaan pasti menjadi penyebab akan banyaknya masalah operasional nelayan dan penambang. Kesulitan mendapatkan BBM subsidi diduga terjadi akibat ulah oknum yang menyalahgunakan distribusi dan juga banyaknya perizinan yang dilakukan secara digital namun masih belum menyentuh nelayan yang bersangkutan.
2: Pasti kelangkaan ya, pasti tetap yang khusus untuk BBM subsidi. Kapal-kapal di bawah 30 GT itu dapat solar subsidi. Apakah ini tercukupi kuota subsidi di Provinsi Kepulauan Riau? Belum tercukupi. Jadi teman-teman nelayan hidup terus berjalan ya. Tapi kapal teman-teman nelayan yang punya kapal di atas 30 GT, 31 GT ke atas, itu tidak boleh pakai solar subsidi.
1: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: Sebagai langkah upaya responsif terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait kelangkaan pupuk subsidi di lapangan, pihak Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat melibatkan berbagai instansi pemerintah lintas sektor guna memperketat pengawasan distribusi, seperti disampaikan Nur Afni Susilawati dari RRI Bukit Tinggi.
4: Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Afni Wirman, mempertegas untuk mengevaluasi pengawasan subsidi pupuk kepada para petani.
5: Jadi rapat kita ini dihadiri atau menghadirkan pertama yang terkait dengan tim KP3 ini adalah instansi pemerintah seperti di provinsi itu Dinas Perkebunan atau yang mengurus urusan pertanian, kemudian Dinas Perindak, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Biro Perekonomian, kemudian juga aparat penegak hukum yang kemarin kita libatkan itu adalah Kejaksaan Tinggi, kemudian Dirkrimsus Polda Sumbar.
4: Berdasarkan data rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK yang diajukan ke Republik Indonesia, penyaluran kerap tidak sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Kementerian Pertanian, sehingga memicu persoalan disparitas harga serta potensi penyimpangan distribusi di tingkat kios dan kelompok tani. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar menegaskan pentingnya pengawasan terpadu yang melibatkan aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian guna menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi. Pemerintah daerah juga meminta transparansi penyaluran dari pihak lokasi pupuk di tiap kecamatan sesuai kebutuhan petani. Nur Afin Susilawati melaporkan.
6: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke Pekanbaru. Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau tanam 810 mangrove dan bagikan bendera kepada masyarakat pesisir di Kecamatan Sinaboy, Kabupaten Rokan Hilir. Reporter Santi Yunas melaporkan.
7: Polda Riau melaksanakan Ekspedisi Merah Putih Presisi di wilayah pesisir Kecamatan Sinaboy, Kabupaten Rokan Hilir pada Senin kemarin. Kegiatan tersebut memadukan aksi pelestarian lingkungan, layanan kesehatan, bansos, serta penguatan semangat kebangsaan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kapolres Rokan Hilir AKBP Aldi Alfa Faroki mengatakan ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan implementasi arahan Presiden Republik Indonesia agar kehadiran negara dapat dirasakan hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Dalam kesempatan ini, Polda Riau bersama Polres Rokan Hilir melakukan penanaman 810 bibit mangrove di kawasan pesisir Sinaboy. Selain itu juga dilaksanakan pelayanan bakti kesehatan, memberikan bantuan 10 unit mesin ketinting kepada warga.
8: Kegiatan yang akan kita laksanakan tadi sudah kita lihat bersama, kegiatan pemberian bantuan sosial, kemudian pemberian bendera merah putih yang nantinya akan dipasangkan di sekitar rumah yang ada di Kecamatan Sinaboy.
7: Sementara itu, salah seorang warga mengapresiasi pelaksanaan ekspedisi Merah Putih Presisi yang dinilai membawa manfaat bagi masyarakat.
9: Kami sangat senang dan bersyukur atas kepedulian Bapak kepada masyarakat prinsip sangat bermanfaat bagi kami.
7: Melalui kegiatan ini, Polda Riau menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan hingga wilayah pesisir sekaligus mendorong pelestarian lingkungan, penguatan nilai kebangsaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Menjelang hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai kegiatan digelar di Kabupaten Natuna untuk menyemarakkan peringatan kemerdekaan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Informasi selengkapnya dilaporkan Analia Widi dari RRI Ranai.
10: Berbagai kegiatan digelar untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna, mulai dari pembagian bendera merah putih oleh Satlantas Polres Natuna hingga rangkaian kegiatan pos lintas batas negara PLBN Serasan sebagai upaya menumbuhkan semangat nasionalisme. Kasatlantas Polres Natuna AKP Irwan Toni mengatakan Satlantas Polres Natuna membagikan sekitar 200 bendera merah putih kepada pengendara di simpang Masjid Jami Ranai. Bendera dipasangkan langsung kepada pengendara yang tertib berlalu lintas sebagai bentuk apresiasi sekaligus ajakan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
11: Mengingat mengenang para jasa pahlawan kita dalam masa perjuangan mereka merebutkan bendera merah putih dan mengorbankan jiwa raga mereka demi bangsa negara Republik Indonesia.
10: Sementara itu, di wilayah perbatasan Pulau Serasan, PLBN Serasan akan menggelar berbagai rangkaian kegiatan pada 16 hingga 17 Agustus 2026. Kepala PLBN Serasan, Wendriadi menyebut kegiatan bertema merajut persatuan di perbatasan negeri tersebut digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81.
12: Dalam hal ini, pemerintah dua kecamatan, Serasan dan Serasan Timur bersama unsur Forkopimda dan merangkum beberapa kegiatan dalam menyemarakkan, memobilisasikan masyarakat perbatasan untuk kegiatan event-event tertentu.
10: Melalui berbagai kegiatan yang digelar di Ranai maupun Serasan, semangat peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan semakin terasa di seluruh wilayah Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Bengkalis selaku koordinator pengumpulan bendera merah putih dari kalangan instansi baik pemerintah maupun swasta. Bendera akan dibagikan kepada masyarakat dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Seperti disampaikan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
13: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Bengkalis terus menggalang partisipasi

0: Kemerdekaan Republik Indonesia, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis Salahuddin mengatakan, hingga saat ini puluhan organisasi perangkat daerah OPD telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurut Salahuddin, pengumpulan bendera masih terus berlangsung. Kesbangpol Bengkalis masih menunggu partisipasi dari OPD lainnya, perbankan, BUMN, BUMD, hingga perusahaan swasta agar jumlah bendera yang terkumpul semakin banyak dan dapat terjangkau lebih banyak masyarakat.
1: Kita surati OPD, terus PAM, ya kan, BUMD untuk berpartisipasi konservasi. Jadi kita minta masing-masingnya itu 25 lembar. Nah, jadi kalau kita totalkan OPD sekitar 38. Lebih kurang segitulah, 40 kali 25, ya katakan begitulah.
0: Sementara itu salah seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM, Nabila Putri Kusuma Wardani, yang turut memberikan pandangannya, menilai pengibaran bendera merah putih merupakan bentuk sederhana yang namun memiliki makna yang sangat besar dalam menumbuhkan rasa nasionalisme.
2: Pengibaran bendera merah putih pada hari kemerdekaan merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan sekaligus simbol cinta tanah air. Tradisi ini penting untuk menjaga semangat nasionalisme, tetapi maknanya akan lebih berarti jika diiringi dengan tindakan nyata yang bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat.
0: Dengan pengibaran bendera merah putih ini, tentunya kita menunjukkan rasa cinta kepada tanah air, sekaligus menghargai jasa para pejuang yang telah mengantarkan bangsa ini menuju kemerdekaan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: PLN Batam menghadirkan program Merdaya atau Merdeka Tanpa Daya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari RRI Batam, Nurul Mahfud menurunkan laporannya.

0: 200 bendera merah putih kepada pengendara di simpang Masjid Jami Ranai. Bendera dipasangkan langsung kepada pengendara yang tertib berlalu lintas sebagai bentuk apresiasi
1: mempersamai bulan kemerdekaan ini. PLN Batam juga memberi kabar gembira kepada para pelanggan semua, khususnya di Kota Batam, di mana PLN Batam itu ada program Merdaya, yang merdeka tambah daya. Jadi promo ini adalah kesempatan dengan cukup membayarkan biaya pasangnya itu cukup 81.000, karena kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, jadi kita sejalankan, nah itu sudah bisa mendapatkan tambahan daya.
2: PLN Batam menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan program Merdaya sebelum masa promo berakhir pada 20 Agustus.
3: Daerah. Selengkapnya disampaikan Reni Ilda Valantra dari RRI Tanjung Pinang.
4: Pemerintah Kabupaten Bintan memastikan perbaikan jalan di Kampung Banjar, Desa Gunung Kijang tetap menjadi perhatian meski pelaksanaannya menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan, perbaikan jalan membutuhkan proses perencanaan dan penganggaran. Pemerintah daerah terlebih dahulu akan menghitung

0: infrastruktur jalan.
1: Tapi sudah dianggarkan nanti dicek dulu ya, karena kan untuk kebutuhannya sesuai nanti dilihat berapa panjang ini ya jalan.
2: Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan Wan Afandi mengatakan anggaran perbaikan jalan tidak bisa ditentukan secara pasti karena menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan kondisi kerusakan jalan tersebut. Ia juga menyebut pemerintah tetap melakukan penanganan sementara agar akses masyarakat tetap berjalan sambil menunggu perbaikan permanen.
3: Kelihatan di 109 kabupaten hampir

0: warga Kampung Banjar RT 001 RW 001 Desa Gunung Kijang melakukan aksi damai dengan menanam pohon pisang di tengah jalan agro beberapa waktu lalu. Aksi itu dilakukan untuk menarik perhatian pemerintah agar segera memperbaiki jalan yang telah lama rusak. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan APBD perubahan untuk merenovasi rumah warga di Pulau Penyengat. Rizvan Badrian melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan APBD perubahan untuk merenovasi rumah warga di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang. Besaran alokasi anggaran tersebut sebanyak 2 miliar rupiah yang diharapkan mampu memperindah kawasan cagar budaya serta dapat meningkatkan wisatawan ke tempat daerah sejarah dan religi di Kepri. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan pemerintah sebelumnya telah merencanakan program tersebut namun sempat tertunda karena keterbatasan anggaran. Ansar memastikan akan kembali mengecek kondisi di lapangan agar program renovasi dapat segera direalisasikan melalui APBD perubahan.
4: Kemarin saya cek kalau memang masih bisa dimasukkan karena sebelumnya sudah kita anggarkan, karena anggaran terbatas maka waktu itu kita tunda dulu. Sebenarnya rumahnya masih ada, kita bisa anggarkan lagi. Gerakan Penyengat sudah semakin menarik ya.
3: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri Said Nursanu mengatakan pendanaan program tersebut dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri, namun pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Dinas Perkim Kepulauan Riau. Dari anggaran 2 miliar tersebut akan digunakan untuk pengecatan sekitar 100 rumah warga di Pulau Penyengat.
5: Perhitungan sementara kita itu kan di angka 15 sampai 20 juta satu unit.
3: Program tersebut diharapkan bisa menciptakan lingkungan yang lebih rapi dan menarik perhatian wisatawan. Selain itu juga dapat mendukung pengembangan Pulau Penyengat sebagai destinasi wisata unggulan di Kepri. Reporter Rizvan Badrian, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berawal dari kegemaran sang anak mengkonsumsi tempe, seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Natuna berhasil mengembangkan usaha rumahan tempe Andara yang kini terus berkembang. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad dari RRI Ranai.
6: Berawal dari kegemaran sang anak mengonsumsi tempe, seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Natuna berhasil mengembangkan usaha rumahan tempe Andara yang kini terus berkembang. Usaha tersebut dirintis oleh Edi Nur sejak tahun 2024 setelah melalui berbagai percobaan untuk menghasilkan tempe dengan kualitas yang baik. Selama kurang lebih 2 tahun terakhir, tempe Andara terus diproduksi dengan menyesuaikan permintaan pasar. Pemilik tempe Andara Edi Nur mengatakan ide membangun usaha tersebut muncul karena anaknya sangat menyukai tempe. Berbagai percobaan dilakukan hingga akhirnya berhasil menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan keluarga dan masyarakat.
7: Kena makan tempe terus kan, beli terus jadinya kan, tiap hari beli kan. Saya bilang sama istri kan, ngapain kita bikin aja, saya bilang kan. Istri pun setuju kan, coba bikin.
6: Edi menjelaskan produksi tempe dilakukan sesuai kebutuhan pasar agar kualitas produk tetap terjaga. Selain itu, tempe Andara juga telah memiliki sertifikat halal sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk mengonsumsinya. Menurutnya, menjaga kualitas menjadi prioritas utama agar pelanggan tetap percaya terhadap produk yang dihasilkan. Ia berharap usahanya dapat terus berkembang dan semakin dikenal masyarakat Natuna. Melalui usaha yang dirintis dari inspirasi sederhana tersebut, Edi Nur berharap semakin banyak masyarakat yang berani memulai usaha dari potensi yang dimiliki. Tempe Andara diharapkan terus berkembang sekaligus menjadi bagian dari penguatan produk lokal Kabupaten Natuna. Erik Muhammad melaporkan.
2: Beberapa sekolah di Kabupaten Bengkalis gandeng Polres Bengkalis untuk melaksanakan upaya pencegahan bahaya narkoba. Kasat narkoba sambut baik dan sudah beberapa kali laksanakan penyuluhan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
8: Sejumlah sekolah di Kabupaten Bengkalis mulai berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis untuk melaksanakan penyuluhan bahaya narkoba. Bahkan beberapa sekolah juga mengusulkan pelaksanaan tes urin sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. belajar. Kasat Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar Laksono mengatakan meningkatnya kesadaran pihak sekolah untuk melibatkan aparat kepolisian dalam kegiatan penyuluhan merupakan langkah positif. Menurutnya edukasi sejak dini menjadi salah satu upaya efektif untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.
9: Sudah dilaksanakan di beberapa sekolah, itu sudah ada. Jadi dari pihak sekolah yang ada kesadaran, mereka mengajukan permohonan baik ke kami, itu untuk dilakukan penyuluhan atau mungkin dilakukan tes urin. Nah, itu sudah beberapa banyak mas bisa kita laksanakan.
8: Sementara itu, salah seorang pelajar di Bengkalis, Nisa, menyambut baik rencana pelaksanaan penyuluhan maupun tes urin di lingkungan sekolah. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memberi efek jera bagi pelajar yang mencoba mendekati narkoba sekaligus menjadi langkah pencegahan sejak dini.
10: Saya sangat mendukung jika ada kegiatan penyuluhan dan tes urin di sekolah. Dengan begitu, kami sebagai pelajar bisa lebih memahami bahaya narkoba dan ada efek jera.
8: Melalui kerjasama antara sekolah dan Satres Narkoba Polres Bengkalis, diharapkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar semakin efektif. Edukasi yang berkelanjutan diharapkan mampu membentuk generasi muda yang sehat, berprestasi, dan bebas dari narkoba. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
2: Pimpin apel terakhir sebelum purna tugas, Sekretaris KPU Kota Padang Panjang, Luki Dharma Yuliputra, berpesan agar jajaran menjaga integritas, profesionalisme, dan semangat kebersamaan. Dari RRI Bukit Tinggi, Nofri menurunkan laporannya.
11: Sekretaris KPU Kota Padang Panjang, Luki Dharma Yuliputra, memimpin apel pagi terakhir per Senin kemarin. Apel itu menjadi kegiatan terakhir sebelum memasuki masa purna tugas. Dalam amanatnya, Luki Dharma Yuliputra menyampaikan rasa syukur karena dapat menyelesaikan masa pengabdiannya dalam keadaan sehat, aman, dan lancar. Dirinya juga mengapresiasi ketua dan anggota KPU Kota Padang Panjang atas sinergi dan kerjasama yang terjalin selama ini. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada seluruh jajaran Sekretariat KPU Kota Padang Panjang atas dedikasi, loyalitas, serta kerja keras dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kelembagaan.
12: Ini merupakan apel saya yang terakhir di KPU Padang Panjang. Minggu ini merupakan tugas akhir saya. Bapak Ibu yang masih aktif dan masih lama tentu jaga kinerja, jaga disiplin seperti apa yang diatur dalam aturan ASN. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu sekalian yang telah bersama mengelola kantor ini dengan baik. Namanya manusia tentu tidak lepas dari kekhilafan, saya mohon maaf.
11: Mengakhiri amanatnya, Luki Dharma Yuliputra berpesan agar seluruh pegawai menjaga integritas, profesionalisme, dan semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas. Dirinya mengajak jajaran terus memperkuat komunikasi, saling menghargai, dan memberikan pelayanan terbaik demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada KPU Kota Padang Panjang. Nofri melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Banjir yang merendam 15 titik permukiman warga di Kota Padang mulai berangsur surut. Korban teror serangan monyet liar di Kecamatan Tembilahan bertambah menjadi 15 orang. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rita Ismail. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

0: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Batam sore ini.

0: tapi tolong jangan tinggalin aku. Aku gak serius kok sama dia. Aku cuma sayang sama kamu. Janji ya jangan tinggalin aku.
1: Iya, aku janji.

waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pemirsa 91,1 Batam, kita berada di Cek Fakta untuk edisi hari ini tanggal 4 Agustus 2026. Informasi terbaru tentang video lowongan kerja Astro Indonesia adalah informasi hoax, di mana penjelasannya beredar sebuah unggahan di media atau di video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Astro Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turbahoax.id, di mana tautan dan juga unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, usia, jenis kelamin, dan juga nomor telegram. Informasi resmi lowongan pekerjaan Astro dapat di akses melalui halaman resmi yaitu astroautis.id, strip situs dan juga strip karir, ataupun di astronauts.id dan juga beberapa media sosial dengan atas nama akun astroout.id. Jadi informasi tentang video lowongan kerja pada Astro Indonesia adalah informasi hoax dan tidak perlu dipercayai. Untuk mendapatkan informasi-informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di Pro 1R Batam, dan juga untuk mendapatkan informasi tentang Cek Fakta bisa Anda ikuti di Pro 1R Batam tepat pukul 10, pukul 14 dan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu, terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal

0: integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya, apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana? Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.
3: Inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di Surabaya 1 kita berada di Lintas Informasi edisi 4 Agustus 2026. Diawali dari RRI.co.id di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ataupun Geofisika BMKG memperingatkan intensitas El Nino diprediksi akan melampaui kategori kuat dan fenomenal iklim tersebut diprediksi masih akan mempengaruhi Indonesia hingga awal tahun 2027. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan pemerintah kini memprioritaskan langkah mitigasi untuk mengurangi dampak El Nino, salah satu upaya diperkuat dengan operasi modifikasi cuaca di sejumlah wilayah dinilai memiliki tingkat resiko tinggi. Informasi kedua dari Batam, di mana kondisi fiskal Kota Batam 2026 diproyeksikan semakin kuat. Pemerintah Pemko Batam mengusulkan kenaikan pendapatan daerah menjadi 4,255 triliun dalam rencana perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan juga perubahan prioritas di platform anggaran sementara atau PPAS APBD tahun anggaran 2026. Dan sebagai informasi terakhir, masih dari Batam, pendapatan pemerintah Kota Batam hingga akhir semester 1 2026 telah mencapai sekitar 2,022 triliun atau 48,34% dari target pendapatan daerah sekitar 4,184 triliun. Jika mengacu pada target APBD Kota Batam sebesar 4,3 triliun, realisasinya setara dengan 47,04%. Capaian tersebut ditopang terutama oleh penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor properti, konsumsi, dan juga pariwisata yang menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang 6 bulan terakhir. Dan demikian dikatakan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Batam, Raja Azmansyah. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi terbaru yang lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 Air Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: hadis hari ini.
1: Katakanlah yang benar, walau pahit sekalipun. Hadis Abu Daud. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

pendengar, beberapa amalan ringan yang dapat membuat seorang muslim masuk ke dalam surga. Yang pertama, menutup aib orang lain. Tidaklah seorang hamba menutup aib seseorang hamba di dunia, melainkan Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Perkara hibah sudah dikecam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau sampai mengatakan bahwa orang yang menceritakan keburukan orang lain sama halnya dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan hadis di atas, bahwa menahan diri dari menjelek-jelekan orang lain akan membuat nikmat yang luar biasa di hari akhir, yaitu ditutupi seluruh aibnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, menjenguk orang sakit. Barang siapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka malaikat berseru, engkau adalah orang yang baik, langkahmu adalah langkah yang baik, dan engkau telah mendapatkan suatu posisi di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Hurairah. Hanya dengan mengunjungi orang sakit dan menghiburnya, kita sudah dijanjikan posisi di surga kelak. Beberapa langkah yang kita lakukan untuk menjenguk sungguh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga yang dijanjikan. Kemudian yang ketiga, memberi makan dan minum pada binatang. Binatang juga merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat kita menolongnya dengan ikhlas, Allah akan melihatnya sebagai sebuah amal kebaikan yang akan mengantarkan kita ke surga. Kemudian yang keempat, menyingkirkan benda yang dapat melukai orang lain dapat dinilai sebagai sebuah kebaikan yang mendatangkan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyingkirkan gangguan dari muslimin, maka akan dicatat untuknya satu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, berangkat dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tahukah kamu apakah hibah? Hibah menceritakan aib orang lain. Maka para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, hibah adalah di mana kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Maka ada yang bertanya, beritahukan kepada kami wahai baginda, bagaimana jika yang saya katakan ada padanya? Kemudian beliau pun menjawab, jika yang kamu katakan itu ada padanya, maka kamu telah berbuat hibah. Dan jika yang kamu katakan tidak ada padanya, maka kamu telah berdusta kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Anas radhiyallahu an bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ketika aku dinaikkan mikraj, aku melewati suatu kaum yang mempunyai kuku dari kuningan, kemudian mereka mencakar-cakar muka dan dada mereka sendiri. Maka aku pun berkata, siapakah mereka itu wahai Jibril? Kemudian Jibril pun menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia, membicarakan aib dan menyentuh kehormatan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang artinya, setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Maksud dari hadis di atas, haram bagi semua muslim untuk membunuh, memakan harta atau melecehkan kehormatan muslim lainnya dengan cara yang tidak dibolehkan oleh syariat. Barang siapa yang memelihara kehormatan saudaranya, maka Allah akan memelihara mukanya dari api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, menceritakan aib orang lain adalah termasuk dosa besar dan termasuk maksiat yang paling tersebar di kalangan kaum muslimin. Dan mereka menganggap gampang permasalahan ini dan meremehkan sehingga mereka tidak memungkiri perbuatan tersebut jika terjadi di hadapan mereka. Dan hibah ini adalah sebab terjadinya permusuhan antara kaum muslimin dan merusak persaudaraan di antara mereka. Dan karena buruknya perbuatan hibah ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang berbuat hibah dengan orang yang memakan daging saudaranya dalam keadaan mati. Dan sanksi baginya bahwa dia di alam barzah, alam antara kehidupan dan hari kiamat, mencabik-cabik muka dan dadanya sendiri. Haramnya perbuatan hibah, dan hibah adalah termasuk dosa besar, bahwa menyebut orang lain dengan sesuatu yang dia benci adalah termasuk hibah yang haram dilakukan walaupun hal itu benar-benar ada pada orang itu. Kemudian juga haram hukumnya mendengarkan hibah, karena orang yang mendengarkan hibah telah membantu saudaranya untuk hibah dan ridho dengan hibah tersebut. Wajibnya mengingkari orang yang berbuat hibah dan melarangnya dari perbuatan tersebut. Sangat pedihnya sanksi bagi mereka, orang-orang yang berbuat hibah di alam barzah kelak. Yang terakhir, keutamaan melindungi kehormatan seorang muslim dan bahwa Allah Jalla Jalalu akan memelihara mukanya dari api neraka pada hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Pendengar, Alkisah ada pasangan muda yang baru saja menikah, tengah menempati rumah baru di sebuah perumahan. Pada suatu pagi, sewaktu sarapan, si istri melalui jendela kaca melihat tetangganya sedang menjemur pakaian. Cuciannya kok kelihatan kurang bersih ya, Pak? Kata sang istri. Sepertinya dia tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus. Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberikan komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga dalam mencuci pakaian. Seminggu berlalu, melihat pakaian yang dijemur tetangganya tiba-tiba terlihat begitu cemerlang dan bersih. Dan dia berseru kepada suaminya, "Lihat, sepertinya dia telah belajar bagaimana mencuci dengan benar. Siapa ya kira-kira yang sudah mengajarinya?" Kemudian sang suami berkata, "Saya bangun pagi sekali hari ini dan membersihkan jendela kaca kita." Istrinya hanya tertegun mendengar penjelasan sang suami. Dan begitulah kehidupan ini berjalan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran, jendela lewat mana kita memandangnya. Jika hatimu bersih, jika pikiranmu bersih, maka bersih pula perkataanmu. Jika perkataanmu bersih, maka bersih pula perbuatanmu. Hati, pikiran, dan perkataan kita mencerminkan hidup kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya Pasal 21. Pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Dengar inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya Pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Memperhatikan dan cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 20 karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiari pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena kerugian konstitusional gitu ya, pentingnya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adat.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan, mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN, wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga.

0: 6 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Anu Mamat Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
1: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah sudah kita kerahkan semua sekarang, dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
0: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
3: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
4: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
3: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
4: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisoro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
5: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
3: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
6: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau pusok.

kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas

0: seluas 353 hektar. Selain itu, kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
1: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati, ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya pusok. Sampai hari ini belum ada yang pusok. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
0: Sementara di sisi lain, dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
2: Sementara dihentikan ya, karena memang AWC paling dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis, sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara AWC kita aktifkan.
0: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
4: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman pusok atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim, dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
6: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup nggak? Oh nggak mungkin cukup ini. Setidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
5: Terpisah kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
7: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha, satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena karena kan di terakhir ini sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipunuh-punuh di ya. Menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
5: Suranno menyarankan agar BMKG mengupas strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen, Jawa Tengah, Munato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa

di tahunan sebesar 4,38% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator

dan lima komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan

0: seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
1: Permasalahan yang beberapa bulan lalu terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan gak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
0: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
3: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Kuang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Liu Shan, Mr. Liu Shangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
4: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut.

0: 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifa menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada
3: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2020.

adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk.

P3 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sesaat lagi kita ikuti mimbar agama Hindu. Selamat mendengarkan.
1: Hey, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Batam. Jadi suara kreativitas dimanapun Anda berada ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi senang sekali saya dapat menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudari, khususnya umat Sedharma ya, dan juga seluruh pendengar dalam acara mimbar agama Hindu. Nah, jika kita memperhatikan tatanan kehidupan Hindu ya, jadi setiap hari kita memulainya dengan rasa syukur. Nah, kita melakukan yadnya ya, yaitu korban suci. Nah, kita mempersembahkan yang rutin itu, misalnya kita Banten Saiban ya, atau Mas Saiban yang kita kenal ya. Nah, dari hidangan yang baru saja selesai kita masak di dapur. Dapur kita adalah pusat energi untuk rumah tangga ya. Nah, namun pernahkah kita berpikir bahwa kemana perginya sisa-sisa bahan makanan setelah hidangan itu usai disajikan? Nah, seringkali sisa seperti sayuran ya, kulit buah-buahan atau ampas makanan di dapur, nah kita itu apa ya, abaikan gitu. Nah, kita menganggapnya itu hanya sebagai sampah ya, ini sesuatu yang tidak berguna, yang kotor ya, misalnya berbau ya, harus segera dibuang ya, keluar dari rumah. Nah, padahal dalam kearifan tradisi Hindu itu ya, dikatakan bahwa tidak ada satu pun ciptaan dari burloka atau bumi ini yang sia-sia ya. Nah, hari ini melalui tema The Power of Sisa Dapur ya, yang mengelola sendiri sampah ya, ini dari sudut pandang agama Hindu ya. Jadi mari kita menyelami kembali bagaimana tindakan sederhana di dapur rumah tangga kita ya, agar memiliki kekuatan spiritual atau power yang sangat besar ya, untuk menjaga keharmonisan alam semesta ya. Jadi, tumbuh subur pohon pepaya, petik daunnya di tepi kolam. Dari dapur rumah energi tercipta, mari bersatu menjaga alam. Baik, jadi ke depan beberapa menit nanti bersama kita bahas ya, tentang The Power of Sisa Dapur ini yang akan disampaikan oleh Ibu Lili Widawati yang sudah mendampingi, sudah bersama kita malam ini. Jadi langsung aja kita sapa Ibu Lili. Bagaimana Bu Lili, udah siap ya dengan materinya?
2: Oke, Pak.
1: Oke, jadi tanpa berpanjang lebar, saya persilakan Bu Lili ya untuk menyampaikan pembahasan kita malam ini ya.
2: Baik.
1: Jadi tentang The Power of Sisa Dapur ini. Oke, okay. Jadi cukup menarik sebenarnya
2: iya,
1: judulnya.
2: Ini selalu ada. Dan setiap kali pasti setiap pagi, baik itu pagi ataupun sore, tentunya para ibu-ibu itu pasti ada punya itu.
1: Ya betul. Oke, okay, langsung silakan Bu Lili.
2: Baik, terima kasih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Selamat malam sahabat Hindu, pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya dapat hadir kembali di ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Hindu. Semoga tuntunan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dalam manifestasinya sebagai Dewa Siwa Pasupati, senantiasa melimpahkan jenana atau pengetahuan, kesehatan yang prima, dan kedamaian yang abadi di dalam hati kita masing-masing.
1: Swaha.
2: Nah, Bapak, setiap pagi ketika matahari belum terbit nih, atau sudah terbit di ufuk timur. Tentunya kehidupan di kota kita itu langsung berdenyut dengan kencang. Pasti ada aktivitas, ya Pak. Nah, kita dan kita ketahui bahwa di Batam ini banyak seperti pabrik yang mulai beroperasi, pelabuhan mulai sibuk, jalanan sibuk, ya kan? Dan tentunya pasti di dalam rumah itu juga pasti ada kesibukan juga. Nah, ada di dalam rumah itu ada sebuah ruangan yang menjadi pusat energi kehidupan keluarga. Energi yang disebut dengan dapur. Pasti semua orang yang memiliki rumah dan tentunya berkeluarga, pasti mereka punya itu dapur. Bahkan yang ngekos pun, ya, pasti memiliki dapur, walaupun tidak mungkin ada beberapa, kan gitu ya. Nah, dapur adalah tempat bertemunya rasa kasih sayang seorang ibu yang menyiapkan sarapan. Tempat di mana bahan-bahan dari alam diolah menjadi energi yang menggerakkan tubuh kita sepanjang hari. Nah, namun mari kita jujur pada diri kita sendiri nih, Pak. Setelah proses ibu-ibu ya, para ibu itu selesai memasak dan setelah kita hidangkan kemudian disantap, ya, ada salah satu sudut di belakang, di sisi dapur kita itu ada sebuah tempat sampah kecil. Pasti itu tidak ada namanya dapur itu tidak ada tempat sampah. Pasti akan ada entah itu ya tempat sampah ataupun kantong yang untuk sampah, ya kan Pak? Nah, yang setiap harinya itu pasti ada, entah itu sampah kecil seperti kulit bawang yang kita setelah kita bersihkan, kemudian potongan-potongan sayur yang tidak kita gunakan dan sebagainya. Nah, bagi sebagian besar dari kita, pemandangan itu adalah tanda bahwa tugas domestik telah usai. Kita mengikat sampah plastik itu, menaruhnya di depan rumah, dan menganggap masalah itu sudah selesai.
1: Nah, ini yang apa namanya, ini kan kaitannya dengan isu lingkungan ini, khususnya kita yang ada di Batam ini. Bagaimana sih
2: isu untuk
1: isu-isu ya, dari sudut pandang kita lah Hindu gitu. Ya.
2: Isu lingkungan di tengah kehidupan kita di Batam ini ya Pak ya. Nah, sebagian masyarakat yang hidup di sini, kita menghadapi keterbatasan lahan yang sangat nyata. Contohnya saya, ya kan, depan rumah itu sudah jalan. Ya kan Pak, begitu juga mungkin Bapak, mungkin adalah masih ada space yang bisa dimanfaatkan, tetapi kalau saya sama sekali tidak ada. Nah, adapun itu untuk menanam bunga yang ditaruh di dalam pot, itu pun terbatas. Nah, di situ kemudian tempat pembuangan akhir kita tidak bisa diperluas tanpa batas. Bahkan tidak ada, di situ hanya ada tong sampah di depan yang nantinya menunggu untuk diangkut. Nah, sampah organik yang kita hasilkan setiap hari dari sisa makanan itu, jika kita tumpuk begitu saja di pembuangan tanpa pengelolaan, itu akan menjadi sebuah pembusukan anaerobik. Nah, di sini yang menghasilkan gas metana, sebuah rumah kaca, gas rumah kaca yang 21 kali lebih kuat daripada karbon dioksida. Nah, di sini artinya dari dapur kita yang hangat, jika kita abai, kita sedang ikut menyumbang pemanasan global yang menyebabkan cuaca di Batam ini semakin tidak menentu. Nah, oleh karena itu, Pak, mengelola sisa dapur, sisa sampah dapur itu bukan sekedar lagi tren atau gaya hidup yang hijau. Nah, bagi kita sebagai umat Hindu, itu adalah sebuah pengalaman, pengamalan tatwa dan susila. Sampah dapur itu bukanlah kotoran yang harus disingkirkan sejauh mungkin dari pandangan, melainkan sebuah potensi energi spiritual dan material yang besar jika kita kelola dengan kesadaran penuh.
1: Nah, barangkali ada dari sudut pandang Hindu itu ada sebuah konsep mungkin ada. Jadi untuk menjelaskan apa yang Bu Lili tadi sampaikan itu ya.
2: Ya, baik. Nah, di sini ada landasan teologisnya, yaitu Ibu Pertiwi dalam kitab suci. Nah, dalam Weda, alam semesta ini tidak dipandang sebagai benda mati yang terpisah dari diri manusia. Alam adalah perpanjangan dari tubuh universal dari Tuhan. Dan bumi itu tempat kita memijak, dihormati secara sakral sebagai seorang ibu. Kita mengenalnya dengan istilah Ibu Pertiwi. Hubungan kita dengan bumi bukanlah hubungan antara penguasa dan objek yang dikuasai, melainkan hubungan biologis dari spiritual antara seorang anak dengan ibunya. Seperti yang ditulis dalam kitab Atharvaveda, Mandala 12, Sukta 1, Sloka Mantra atau Mantra 12, itu disebutkan bahwa mata bumi putro aham pertiwiah. Bumi adalah ibu, bumi adalah ibu saya, dan saya adalah anak-anak bumi. Nah, coba kita renungkan, Pak, kata-kata suci ini dalam diri kita masing-masing. Jika kita mengklaim diri kita adalah anak-anak bumi, pantaskah seorang anak itu memberikan makanan berupa limbah, racun atau sampah busuk yang tidak dikelola kepada ibunya? Setiap hari kita mengeruk kekayaan Ibu Pertiwi untuk makan, minum, dan membangun rumah. Maka secara moralitas Weda, kita ini memiliki hutang budi yang disebut dengan butarna, hutang kepada alam lingkungan.
1: Nah, ini ada apa namanya, kita kenal ada konsep Trihita Karana itu. Jadi bagaimana kita menerapkan itu dalam praktek di dapur gitu ya, Bu Lili ya?
2: Dalam konsep Trihita Karana itu, ya, Trihita Karana sendiri itu adalah tiga hubungan yang menyebabkan kebahagiaan. Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan yang harmonis dengan manusia dengan alam. Nah, selama ini Kita sering mengasumsikan bahwa pelemahan hanya terjadi saat kita melakukan upacara besar, seperti tumpak udoh atau tumpak kandang. Nah, kadang kita lupa bahwa pelemahan yang paling nyata, yang paling diuji setiap hari, itu terjadi di dapur kita, Pak. Saat kita memilih untuk tidak membuang minyak jelantah ke saluran air, kemudian saat kita memisahkan sampah plastik dengan sampah dari sisa-sisa sayuran, kemudian saat kita meluangkan waktu 5 menit untuk memproses sisa makanan menjadi sesuatu yang berguna. Nah, pada saat itulah kita sedang mempraktekkan pelemahan dalam tingkat yang paling jujur. Ini adalah bentuk ibadah yang tidak terjebak pada ritual semata, tetapi kita langsung praktek. Melainkan itu tadi ya, ibadah melalui yang nyata, yaitu disebut dengan karma yoga. Nah, keharmonisan alam itu tidak akan tercapai dari altar pura yang megah jika dapur rumah kita masih menghasilkan pencemaran yang merusak tanah dan air di sekitar lingkungan kita ini. Nah, mari kita dalami lebih jauh mengapa sisa makanan ini memiliki kekuatan yang disebut dengan the power tadi. Kekuatannya yang luar biasa. Nah, dalam ajaran Hindu tidak ada hal yang tidak yang benar-benar hilang atau musnah di alam semesta ini. Yang ada hanyalah perubahan bentuk atau transformasi energi. Apa yang kita sebut dengan sampah tadi, sampah hari ini, sebenarnya adalah bahan baku untuk kehidupan esok hari. Kemudian dalam kitab suci Bhagavad Gita, Adiaya 3 sloka 14, itu memberikan gambaran yang sangat indah tentang siklus ekologi itu, Pak. Anat Bawanti Butani, Prajanyat Anasambawa, Yatnya Bawati Parjanyo, Yatnya Karma Samudbawa. Adanya makhluk hidup adalah karena makanan, adanya makanan karena hujan, adanya hujan karena yatnya, dan yatnya lahir itu dari kerja. Nah, maka dari itu sloka ini menyatakan bahwa semua makhluk hidup itu bersumber dari makanan, dan makanan ada karena adanya siklus alam yang sehat seperti hujan tadi. Kemudian siklus alam ini yang sehat itu dijaga oleh yatnya. Yatnya itu bersumber dari mana? Dari karma, yaitu tindakan nyata kita. Nah, ketika kita mengambil sisa-sisa sampah dapur kita itu, Pak, seperti kulit sayuran tadi atau sisa nasi dan sebagainya, kemudian kita mengolahkan kembali menjadi pupuk organik, kita sebenarnya sedang melengkapi siklus yatnya tersebut yang dimaksud oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita tadi. Nah, pupuk organik tadi akan mengembalikan unsur hara ke dalam tanah. Tanah akan menjadi subur yang akan menjadikan tanaman itu sehat atau berkembang dengan baik dan berkualitas tentunya. Apabila tanaman tadi tumbuh dengan subur, tentunya akan menghasilkan makanan yang menghidupi kita dan makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian dengan demikian, aktivitas dalam mengolah sampah mandiri di rumah adalah sebuah bentuk yatnya ekologis. Ini merupakan pengorbanan suci yang tidak menggunakan api ritual, melainkan menggunakan api kesadaran di dalam diri kita untuk menahan diri dari sifat malas dan abai terhadap lingkungan. Jika kita membiarkan sisa dapur itu busuk, tentunya akan mencemari tanah. Nah, di sini Pak, kita tentunya sudah pernah mengetahui, tahu bahwa ada namanya keajaiban ekoenzim. Banyak sekarang yang sudah mengolah dari sisa-sisa makanan itu, sisa-sisa dari kulit buah ataupun sayur dikumpulkan, kemudian menggunakan rumus perbandingan, ada gula merah, ya, atau molase, kemudian sisa sampah tadi, kulit sayur ataupun kulit buah, dan air bersih. Nah, itu semua ada perbandingannya, 1:3:10.
1: Berarti ini maksudnya kita mempraktekkan dari apa tadi namanya,
2: yatnya cara
1: secara nyata itu ya, prakteknya ya.
2: Jadi satu bagian gula atau 1 kilo, misalnya 1 kilo gula, 3 kilo kulit atau sampah tadi, dan 10 liter ya, air bersih, dicampur kemudian dibiarkan, kita tutup secara dibuat fermentasi selama 3 bulan.
1: Oh, 3 bulan
2: itu,
1: ya.
2: Iya. Nah, untuk lebih lanjutnya sebenarnya sudah banyak ya.
1: Dan ini manfaatnya banyak juga ya.
2: Manfaatnya banyak juga.
1: Baca-baca itu.
2: Iya, bisa untuk campuran, untuk campuran untuk kita mencuci piring, membersihkan lantai. Yeah. Itu untuk mengurangi, sebenarnya mengurangi bahan-bahan kimia ininya.
1: Yeah. Dan saya sendiri sudah pernah mempraktekkan ini.
2: Iya, berarti harus dilanjut, Pak. Itu harus dilanjut. Itu. Saya mau cobalah.
1: Susahnya di situ.
2: Iya. Kemudian yang kedua adalah kompos keluarga, memulangkan zat organik ke Ibu Pertiwi itu. Misalnya sisa-sisa makanan yang tidak habis menjadi yang sudah busuk, tentunya kita buat jadi kompos. Untuk ininya pun banyak juga di internet bagaimana cara membuat kompos itu. Nah, mungkin dari kompos atau sisa dapur itu kita gunakan untuk pekarangan rumah. Misalnya kita menanam bunga nih di dalam pot. Tentunya kalau sudah di pot ini pasti tanah itu akan berkurang ya, akarnya pasti akan lebih ini. Bisa kita gunakan untuk menyuburkan tanaman kita. Ataupun kalau dalam jumlah banyak bisa kita jual. Begitu juga dengan ekoenzim tadi.
1: Ya, minimal kita untuk kebutuhan sendiri dulu lah.
2: Iya.
1: Kita betul. Mulai dengan kebutuhan sendiri.
2: Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan, Pak. Semoga bermanfaat dan semoga umat kita ataupun warga Batam bisa mengaplikasikan ya untuk mengurangi sampah-sampah yang kita keluarkan di untuk setiap harinya ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Baik, terima kasih Bu Lilik atas uraiannya ya. Jadi mengenai apa tadi tentang the power of sampah itu ya, sampah dapur, dan juga prakteknya bagaimana kita menjaga lingkungan kita agar tetap tidak tercemar ya, dengan contoh memberikan seperti kita pembuatan ekoenzim itu ya. Jadi baik, sahabat RI dan umat sedharma yang berbahagia, jadi demikian tadi uraian dari Bu Lili ya. Jadi mengelola sampah dapur secara mandiri ya. Jadi bukan sekedar urusan kebersihan rumah tangga ya, jadi melainkan sebuah bentuk ibadah nyata atau yadnya ya, di dalam menjaga kelestarian alam, yaitu pelemahan ya. Nah, ketika kita mau meluangkan sedikit waktu untuk memilah dan mengolah sisa dapur itu baik menjadi kompos maupun ekoenzim, kita telah berpartisipasi aktif itu menjaga bumi, khususnya Batam Madani ini ya, jadi agar tetap asri, bersih dan harmonis ya. Jadi kita bersama-sama ya, jadi mari kita melakukan mulai dari diri sendiri dulu, yang kecil-kecil dulu ya. Jadi perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi begitu slogan yang kita tahu ya. Jadi semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat menggugah kesadaran kita bersama untuk lebih bijak dan peduli terhadap lingkungan. Beli kerupuk gonggong di Kota Batam. Makan bersama di tepi pantai. Jagalah alam siang dan malam. Bumi harmonis, hidup pun damai. Baik, mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Om.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat malam mendengar, pukul 20 lewat 1 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita, mendengar, TNI AL kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia dengan menggagalkan upaya penyeludupan pasir timah ilegal di perairan Pekajang Besar, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Dan diketahui dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 42 karung pasir timah seberat sekitar 1.627 ton. Dan ditaksir pendengar dengan nilai ekonomis yang diperkirakan mencapai 1,337 juta miliar rupiah. Dan kita beralih ke informasi berikutnya pendengar. Bea Cukai Batam kembali menunjukkan ketegasannya dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal. Operasi cukai yang digelar pada tanggal 27 hingga 30 Juli 2026 ini berhasil mengamankan puluhan ribu batang rokok ilegal dari sejumlah lokasi yang telah dipetakan sebelumnya. Operasi yang menyasar tempat usaha dagang eceran dan target-target tertentu itu dilakukan sebagai bagian dari upaya mempersempit ruang gerak peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Batam. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir pendengar. Pemerintah tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan, termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesah di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran sehingga perlu adanya proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Dan demikian mendengar kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan mini drama dari RRI lainnya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, ku langsung masuk kamar tidur sudah.
2: Iyo ma, ini sudah selesai.
1: Wih, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi, ceritanya itu dari Tete pu kampung di Paniai sana. Di Tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pu nama gunung.

0: Ride pujalan keluar buat anak kitong ini.
1: Ayah sudah, Mak. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua, teratau itu sakit apa. Suka si obat macam-macam, tapi tetap saja telah sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
0: Bapak tambah lagi, Kak?
1: Sudah, Mak. Sudah ini saja belum habis ini.
0: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Ini Bapak pu air minum ini.
1: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, eh. Terada yang bisa lawan.
0: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
1: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama, jadi.
0: Iya, Kak, Bapak. Mau cari obat kemana?
1: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
0: Oh, iya sudah, Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
1: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depo obat, Kak.
0: Ini, Kak, Bapak?
1: Oh, itu sudah, Mak. Mari, Bapak berangkat, eh.
4: Ada apa, Kak, ini? Ada apa ini? Tenang dulu, eh. Tenang.
5: Bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
1: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
1: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh, dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
1: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi...
5: Terlalu saya tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
1: Oke, kalau begitu mari sudah. Kitong jalan semua ke dia rumah.
6: Iyo, mari. Kitong jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat, jangan lama-lama.
7: Ma, sakit, Ma, sakit.
0: Sabar, Nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak, ya.
7: Aduh, sakit, Ma, sakit. Ma, sakit.
0: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Saya sudah sanggup lihat sapu anak.

0: Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat pu rumah di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di pu rumah ini. Sedikit lagi, bapak-bapak, sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat pu rumah kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak. Kami minta maaf sebelumnya. Karena kami datang ke Bapak pura rame-rame begini. Jadi begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pu kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah, Bapak?
3: Oh, ya, ya, ya, ya, ya. Mari, duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pu moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pu anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
4: Bapak tentu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?
3: Boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelato. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak pu rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah . Sekarang kitong istirahat di bapak ada pu rumah ini.
4: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kita pagi, kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
4: Bagaimana?
2: Iya, siap.
3: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.
5: Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua, drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
1: Sesaat lagi Anda mendengarkan Hasanah Budaya Banjar Kalimantan. Selamat mengikuti.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor risiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pendengar, baru saja Anda mendengarkan Hasanah Budaya Banjar Kalimantan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat malam mendengar, pukul 21 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita mendengar, pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan, termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi tersebut juga yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar. Namun pendengar, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City tersebut. Dan kita beralih ke informasi berikutnya pendengar, Bea Cukai Batam kembali menunjukkan ketegasannya dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal. Melalui operasi cukai yang digelar pada tanggal 27 hingga 30 Juli 2026. Dan diketahui pendengar, petugas berhasil mengamankan puluhan ribu batang rokok ilegal dari sejumlah lokasi yang telah dipetakan sebelumnya. Dan operasi tersebut juga menyasar tempat usaha pedagang eceran dan target-target tertentu yang dilakukan sebagai bagian dari upaya mempersempit ruang gerak peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Batam. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir pendengar. Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar Open Turnamen Catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 di Kota Batam pada Minggu 2 Agustus 2026. Kompetisi tersebut menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem tersebut, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali melawan lawan yang memiliki perolehan poin sama atau mendekati sama tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen yang dibagi menjadi 2 kategori yaitu kategori umum dan junior. Dan demikian pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Ya, dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Simak dan dengarkan Ruang Rindu Serumpun menghadirkan lagu-lagu kenangan Serumpun 80-an. Jangan lewatkan setiap Jumat malam dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Langsung dari studio Abul Yatama nomor 2 Batam Center di Pro 1 RR Batam. Mengudara kembali pendengar di gelombang kesayangan Anda di 105,1 dan di 107,2 kanal informasi dan inspirasi. Dengar di luar sana suasana malam kota Batam terasa begitu tenang. Waktu yang paling tepat untuk melepas lelah, bersandar sejenak, sembari dari hiruk pikuk di hari ini pendengar. Dan sambil ditemani seduhan teh hangat, dan untuk menyempurnakan malam istirahat Anda pendengar, selamat datang di program Ruang Rindu. Dan pendengar, malam ini kita akan sedikit memutar kembali jarum jam dan kita akan membuka kembali lembaran album kenangan masa lalu. Ya pendengar, Ruang Rindu edisi malam ini acara khusus akan menghadirkan deretan lagu pop Indonesia, yaitu dari era 80-an dan 90-an. Masa-masa di mana musik masih kita nikmati lewat putaran kaset pita, masa di mana lirik-lirik lagu juga masih terasa begitu puitis dan mengena di hati. Dan mendengar, kita akan mengenang kembali karya-karya emas dari para legenda, dan mungkin juga ada dari Chrisye, Vina Panduwinata, KLA Project, hingga Nike Ardila yang menemani masa muda Anda tentunya. Bahkan juga selain menemani masa muda, mungkin di umur segitu ada yang belum lahir juga tidak pendengar dari pendengar Pro 1 ini. Dan pendengar, seperti biasa sebelum kita untuk terima penelpon pertama kita di 463351, kita akan bacakan dulu pendengar untuk WhatsApp yang sudah masuk di kami di 0811 7781051, dan kita tunggu pendengar pesan-pesan atau WhatsApp dari pendengar sekalian.

0: Baik pendengar, kita akan terima untuk penelpon pertama kita di 463351. Ada siapa pendengar penelpon pertama kita di ruang rindu hari ini? Halo. Halo.
1: Halo, ruang rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, ruang rindu, dengan siapa hari ini?
1: Bang Alek di Guntung ini.
0: Bang Alek di Guntung, bagaimana kabarnya Bang Alek?
1: Kabar baik, Bang Ador dong.
0: Kabar baik ya Bang Alek ya. Bang Alek itu suara jangkriknya denger banget. Mungkin jangkriknya juga mau mengirimkan salam Bang Alek.
1: Iya.
0: Aduh, Bang Alek hari ini mau lagu apa Bang Alek?
1: Ini lagu pop ya Bang Ardo ini.
0: Iya betul Bang Alek, pop Indonesia dari tahun 80 sampai 90-an Bang Alek.
1: Oh iya, boleh kita minta lagu ano? Apa tuh?
0: Apa tuh?
1: Teman tapi mesra.
0: Teman tapi mesra. Aduh, itu kayaknya bukan 80 sampai 90-an deh Bang Alek.
1: Oh, bukan itu ya.
0: Bukan Bang Alek.
1: Iya, lagu pop Indonesia ya.
0: Dia kayak lagu-lagunya apa Bang Alek, Vina Panduwinata, baru ada Krisye, kayak gitu dia Bang Alek.
1: Oh, gitu ya. Lagunya Krisye aja dong.
0: Lagu Krisye aja ya Bang Alek ya.
1: Iya.
0: Judulnya mau apa Bang Alek?
1: Aku kalau lagu-lagu itu paham betul judulnya Bang Ardo.
0: Ini Ardo sebutin ya Bang Alek yang pilih ya.
1: Iya.
0: Ada Serasa, Sendiri Lagi, Kala Sang Surya, baru ada Negeriku, Ketika Tangan dan Kaki Berkata, Gelapkan Sirna, Untukku, yang mana tuh Bang Alek?
1: Untukku aja Bang Ardo.
0: Untukku aja ya Bang Alek ya.
1: Iya.
0: Oh, iya. Oke, salam-salamnya hari ini untuk siapa Bang Alek?
1: Salam-salamnya buat Bang Ardo, sedang menjalankan tugas di banyak umurnya dan berkah rezekinya. Buatnya Bang Gafar, buatnya Bang Andi, buatnya salah satu untuk semua Bang Ardo.
0: Salam satu untuk semua ya Bang Alek ya.
1: Iya, ini kan baru pertama lu masuk malam ini Bang Ardo.
0: Bang Gafar. Oke. Oke, kalau gitu Bang Alek, sehat selalu ya Bang Alek ya.
1: Jelas suaranya sehat ya Bang Alek ya.
0: Apa Bang Alek?
1: Suara sehat jelas ya.
0: Jelas Bang Alek, cuma hilang muncul, hilang muncul seperti itu Bang Alek.
1: Oh yang sekedar aja gitu Bang Alek.
0: Oke, siap Bang Alek.
1: Itu lagi Bang Alek ya, Assalamualaikum. Okay.
0: Terima kasih banyak Bang Alek, sehat selalu ya. Waalaikumsalam tentunya. Dan baik pendengar, kita terima kembali, ada siapa di belakang Bang Alek pendengar di 463351. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, berbagi lagu.
2: Berbagi rindu.
0: Ternyata masih ingat ya. Ini dengan siapa di mana nih?
2: Dari Batam Lestari.
0: Dari Batam Lestari, siapa tuh Batam Lestari tuh?
2: Batam Lestari Lardo.
0: Suaranya oh iya benar ini. Suaranya dari nenek Sakira, betul tidak?
2: Betul.
0: Betul ya. Bagaimana kabarnya hari ini Nek Sakira?
2: Alhamdulillah sehat, kabar baik-baik aja.
0: Kabar baik-baik aja ya.
2: Halo, apa kabar?
0: Baik dong tentunya Nek, sehat selalu dong.
2: Alhamdulillah.
0: Nek Sakira hari ini mau lagu apa Nek?
2: Lagu dari Kirei, boleh tak?
0: Kirei?
2: Kirei, Rindang Tak Berbuah.
0: Kirei ya?
2: Kiki.
0: Kirei? Kirei. Pakai Kiu dia? Apakah?
2: K-I-R-E-Y.
0: K-I?
2: R?
0: R?
2: E?
0: E? G?
2: Y, Y.
0: Y, Kirei. Apa dia ranting tak, apa Nek?
2: Rindang Tak Berbuah.
0: Rindang Tak Berbuah ya. Oke, coba Ardo carikan ya. Oh, bisa Nek, bisa.
2: Bisa lah.
0: Bisa.
2: Mm-mm.
0: Nenek hafal sekali ya. Di umur lagu ini Nenek usia berapa tuh Nek?
2: Itu Bapak 98. 30 tahun.
0: Waduh, tentunya masa-masa muda ya Nek ya. Seperti usia Ardo sekarang ya Nek ya. Aduh. Di usia segitu Nenek masih mencari pasangan atau sudah menemukan Nek?
2: sudah punya anak dua lah.
0: Waduh. Ardu belum ada anak nih. aduh. Oke, Nesa kira hari ini mau salam untuk siapa nih?
2: Salam untuk tadi Bang Alek, untuk Iman, Nirmala, Binego, Kapa, Jamila, Siti Jamila, Mama Pajar, Mak Kun, Nenek Karin, Nenek Peggy, Nenek Aswa, Melati, Pak Kumis, Prabu Bangkit,
0: siapa lagi tuh nih?
2: Bang Jais, Andi, Roni, Amira, Usulihin, salam untuk semua pendengar 21 di mana pun berada. Untuk Ardo, salam sehat, keria selalu, bahagia selalu.
0: Betul, salam sehat selalu untuk Nesa Kira ya.
2: Terima kasih Ardo, ditunggu lagunya.
0: Siap Nesa Kira, terima kasih selamat banyak ya.
2: Ya.
0: Baik pendengar, kita terima kembali ya. Tapi pendengar, sebelum kita terima, kita akan bacakan dulu pendengar ada WhatsApp yang masuk dari Kak Putri Cantik yang salam-salamnya mau buat Mama Boy, Bang Udin, Buton, baru ada Roni Saputra, baru ada Nenek Peggy, Kakak Raha, Rama Sekarwangi, Abednego, Monik Boleva, Kak Ana, Norma, Ika, Kak Mila, Kak Jamila, Kak Ika, baru ada Ana. Ini kayaknya ulang-ulang aja nih ya, Kak Putri Cantik. Dan buat Ardo makasih ya. Dan oh iya, Kak Putri Cantik nanya apa kabar Ardo? Baik tentunya Kak Putri. Bagaimana kabar Kak Putri Cantik di sana? Semoga sehat selalu ya Kak ya, bersama keluarga ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali di telepon selanjutnya ada siapa pendengar di 463351. Halo. Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu.
0: Halo, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Mak Dia.
0: Mak Dia, bagaimana kabarnya Mak Dia?
3: Sehat selalu.
0: Sehat selalu ya Mak Dia ya. Ini suaranya kayak lagi selimutan nih Mak Dia nih.
3: Kok tahu? Nengok dari itu ya, dari apa? Tempayan.
0: Iya, dari tempayan.
3: Kok tahu fun banget.
0: Iya, soalnya kalau suara-suara udah selimutan tuh suara-suara apa?
3: Mengundang,
0: bener, suara-suara mengundang tidur kan.
3: Nyoba-nyoba kok masuk.
0: Iya, nyoba-nyoba masuk ya Madia ya. Madia mau lagu apa hari ini Madia?
3: Lagu dari Krisya.
0: Krisya apa tuh Madia?
3: Apa ya lagunya?
0: Ada Ardo bacaan ya, biar Madia yang pilih ya. Ini ada lagunya judul Serasa, Sendiri Lagi. Baru ada Kala Surya Tenggelam, ada Negeriku, Ketika Tangan dan Kaki Berkata, Gelapkan Sirna, Jamrut Katulistiwa, baru ada apa lagi nih?
3: Lilin-lilin kecil ada nggak?
0: Lilin?
3: Lilin kecil.
0: Lilin-lilin kecil ya, oke ada nih, Madia.
3: Ada?
0: Ada dong.
3: Oke.
0: Oke, salam-salamnya tuh siapa Madia?
3: Salamnya buat Nano-Nano, sehat selalu.
0: Amin.
3: Bahagia selalu. Buat Bu Lipa, Ika di Jambi. Buat Monik, Mas Lidar. Buat Nur Bilkis, Mama Pajar. Buat Gala. Pak Haji Iman. Roni. Binego. Pak Tohan. Pak Iman, Pak Fauzi, Mama Aji.
0: Betul.
3: Siapa lagi?
0: Siapa lagi ayo? 5, 4.
3: Jamila. Jatuh pula. Jamila, Siti Jamila.
0: Oke.
3: Mama Deni, Mama Lina. Jangan hitung dulu, jatuh.
0: Jangan
3: nanti.
0: Hitung dulu, jatuh nanti grogi, ya. Grogi. Biar enggak 5 watt lagi kan.
3: Ini dapat ketawa, bukan 5 watt dah dari mata.
0: Udah jadi berapa watt berarti sekarang Madia?
3: Dah naik dah. Melu atas dah. Ratingnya udah naik atas dah.
0: Oke, siapa lagi tuh Madia salamnya?
3: Siapa lagi ya? Buat tadi siapa masuk? Nenek.
0: Tadi ada Nenek Sakira, ada
3: Sakira, Bang Malek, Putri Cantik, Bang Alek, buat Nenek Peggy. Udahlah itu aja.
0: Udahlah itu aja ya dulu ya.
3: Belakang. Oh, Pak Alang nanti Tita.
0: Oke. Siapa okay. lagi? Ada lagi enggak nih yang tinggal nih?
3: Enggak, rentenya
0: udah ya? Turun
3: lagi.
0: Udah ya. Oke deh kalau gitu okay, Madia.
3: Buat Ardu sehat selalu ya.
0: Amin Madia. Amin Madia. Terima kasih banyak Madia ya. Sehat selalu juga tentu
3: udah,
0: untuk Madia. Selamat malam Madia. Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa pendengar di line telepon di 463351. Halo. Ruang
4: Halo.
0: Rindu.
4: Ruang rindu, berbagi rindu, tapi malam bagi siang.
0: tapi malam bagi siang ya. Ini dengan Mama Fajar. Betul tidak yeah. Mama Fajar nih?
4: Betul.
0: Betul, Mama Fajar yang awet muda ya, ketawa terus ya Mama Fajar ya.
4: Ngantuk dong.
0: Bagaimana kabar Mama Fajar hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu ya Mama Fajar ya.
4: Aldo bagaimana?
0: Sehat dong tentunya Mama Fajar. Mama Fajar mau lagu apa nih hari ini?
4: Lagu apa doi? Lagu tak mau tak ingin sendiri tadi itu dong.
0: Tak ingin sendiri dari siapa tuh penyanyinya?
4: Entah, tadi kan ada yang kau nyebut tadi ya? Yang untuk Mak Dia tadi.
0: Oh. Oh, colongan dari situ ya.
4: Nah. Ya? Yeah.
0: Oke, dari situ berarti ya, tak ingin sendiri ya.
4: Iya.
0: Yeah. Oke deh. Salam-salamnya untuk siapa tuh?
4: Buat Ardo yang lagi bertugas, kalau pulang jangan pandang belakang ya, pandang depan.
0: Pandang
4: ya.
0: Depan ya.
4: Buat Mak Dia tadi ya, selamat malam Mak Dia. Buat Mama Dewi, Mama Sophie, Mama Mia, Mama Lina, Mama Denny, Mama Azi, Mama Iman, Mama Jihan. Mama Rempong. Buat Nek Karin, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Sakira, Nek Jasmine, buat Mak Hitam, buat Jarina Kyu-Kyu, buat Tekar Wangi, buat Bule Pak, Kak Pak.
0: Betul.
4: Buat Kak Ania, Kak Mas Nidar. Buat Kak Juliana 123, buat Kak Jamila Penyalai, buat Kak Siti Jamila, buat Kak Mila di Tanjung Gemok, Tanjung Bakau dia tuh ya.
0: Tanjung Bakau.
4: Buat Pak Mor, buat Wak Normi, buat Siti, buat Bang Iman, Bang Aziz, buat Bang Saiman, Putra Rancang, buat Roni, buat Udin Butun, buat Bang Andi, buat Prabu Bangkit bangun.
0: Bangun Prabu Bangkit ya.
4: Bangun jam malam. Ayam tak berkokok malam.
0: Tuh iya, ayam tak berkokok ya. Kita tunggu ya ayam ayamnya ya. Iya, kita tunggu dulu ya.
4: Buat semua-semualah Anu Ardo, nanti yang belakang nak masuk juga. Ayo, selamat malam.
0: Oke, selamat malam Mama Fajar Horas, Mama Fajar.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa di belakang Mama Fajar, pendengar, di 463351. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, berbagi bersama DJ Ardo.
0: Berbagi bersama Kak Monik. Bagaimana kabar Kak Monik?
1: Alhamdulillah baik, DJ Ardo.
0: Baik, selalu ya Kak Monik ya. Kak Monik, kalau tadi apa Mak Dia katanya udah 5 watt, Kak Monik berapa watt nih hari ini?
1: Kalau aku
0: udah berapa watt?
1: 60
0: Ardo. 60 masih seger Kak Monik ya.
1: Jangan salah Ardo. Seger buger
0: ya Kak Monik ya.
1: Ardo kan udah tahu dengan saya gimana.
0: Iya, ceria selalu tentunya. Lagunya apa Kak Monik?
1: Kak Monik minta lagu kesukaannya abangku, Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: Oh, Cintaku Sampai ke Ethiopia ya.
1: Iya dong, itu kan tahun 90-80 kan DJ Ardo.
0: Iya betul Kak Monik.
1: Oke, kalau gitu salam pertama buatnya DJ Ardo yang bertugas malam ini. Semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya. Amin.
0: Kak Monik.
1: Oke, salam sebesarnya buatnya abangku Kak Tengsam, pemuda India, Mak Siti ya, sehat selalu panjang umur, amin. Bersama Kak Tengsam panjang umur sehat selalu, Koko Ayam, ada Putra Rangsang, Kak Sekar Wangi-Wangiku, ada Pak Ngam bersama Bunda, Pak Haji Gemoy, Alex tadi barusan ya, ada Mama Pajar juga ya, Mak Dia kita, Nenek Kembar, ada Kak Rara, Kak Mas Bidar, terus ada Pak Alang, ada Pak Itam Anwar ya, ada Bu Asri, Nur Bilkis, Nenek Karim, Nenek Aswa, Mak Noi kita ya, Mama Boy sehat selalu Mak.
0: Sehat selalu tentunya untuk Mama Boy. Apa?
1: Rahma Ika di Jambi. Terus ada Mama Leni, Mama Lina ya, jangan dilupakan. Sekar Wangi, Kak Mas Tura. Sehat selalu. Ya, terus ada atau nikah kawin bersama istri, ada Pak Utu Amri juga ya, ada Pak Kumis, Abang Saiman, ada Pak Aisyah, ada Kak Ana juga ya, ada Kak Juliana, Pak Mawati, Ki Asna, boleh Pak juga ya, Umi Desi, Kak Ania, Putri Cantik, Betty, Romi, Wak Nurmi, Kak Pak. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya DJ Ardo.
0: Oke, terima kasih banyak tentu untuk Kak Monik.
1: Iya, Horas.
0: Horas, Kak Monik. Baik, pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu, pendengar, untuk lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar. Dan nanti, pendengar, kita akan teruskan kembali di sesi kedua nanti. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjørður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang

0: Ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Terima kasih peringatan untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam dalam program Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu. Dan peringat kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk. Pesan selanjutnya peringat ada dari Kak Melati di Tanjung Berlian. Yang bagaimana Ardo kabarnya? Kabar Ardo tentunya baik Kak Melati. Dan mau kirim rindu katanya buat Bang Udin. Baru ada Bang Roni, Kamila, Nesakira, Monik, Sekarwangi, Mama Dewi, Mama Boy, Pak Mus, Bang Iman, Kak Raja, Buleva, Madie. Baru lagunya dari Titik KD, Sepanjang Jalan Kenangan. Buat yang baca terima kasih katanya. Terima kasih kembali tentunya untuk Kak Melati. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kakak Ana yang mau kirim salam buat Putri Cantik, Norma, Bang Udin, Bang Iman, Roni, Kakak Rahab, dan fotokopinya Monik katanya. Untuk semua tak terkecuali lagunya Maria Julius Sitanggang. Oke, nanti kalau ada kesempatan waktu harus puterin ya lagunya ya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Mak Noi yang hadir mau kirim salam-salamnya buat Bisan, Sariati, Bapak Suhaimin, Sunaryati, Mak Kun, Wiwi, Monik, Mama Azi, Mama Dewi, Mama Linda, Pak Usulimin, Pak Haji Gemoy, Bang Gapar, Bang Iman, dan salam satu untuk semua pendengar dimanapun berada. Dan buat Arlo selamat bertugas dan sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih tentunya untuk semua pendengar yang mengirimkan pesan lewat WhatsApp ya. Dan pendengar kita terima kembali untuk penelpon pertama kita di sesi kedua. Ada siapa? Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Dengan Aldo.
0: Iya, ini dengan siapa?
1: Buter. Kata-kata malam ini.
0: Oh, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini tentunya biar malam semakin syahdu. Tentunya semangat harus tetap optimal untuk menyambut hari esok, Bang Haji. Bagaimana iya. Kata-kata hari ini, Bang Haji?
1: Kata-kata hari ini sungguh memilukan. Keadaan panas terus, tapi hati tetap dingin.
0: Waduh, hati tetap dingin. Oh iya, Bang Haji, gimana kabarnya? Udah sehat, Bang Haji?
1: Gigi sakit loh.
0: Masih sakit, Bang Haji, gigi?
1: Masih sakit, udah 3 hari. Dokter pun bisa cabut lagi.
0: Oh.
1: Lagu mana apa dong ini?
0: Lagunya lagi dari tahun 80 sampai 90-an, Bang Haji.
1: Lagunya Ellen Sebelinga, Hitam dan Putih ya.
0: Hitam dan Putih ya?
1: Ellen Sebelinga.
0: Coba ya. Siapa Bang Haji?
1: Ellen Sebelinga.
0: Hitam
1: dan Putih.
0: Ellen Sparinga ya? Sparinga ya?
1: Ellen Sebelinga. Ellen
0: Sebelinga. Oke Bang Haji, lagunya udah ada Bang Haji. Salam-salam untuk siapa Bang Haji hari ini?
1: Tanya dulu, Aldo sehat?
0: Oh iya, betul.
1: Sehat kan?
0: Aduh, iya sehat dong Bang Haji. Tadi makanya Ardo nanyain kabar Bang Haji kan.
1: Iya, selamat alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu.
0: Iya, Bang Haji juga ya, semoga lekas sembuh ya Bang Haji ya.
1: Iya, sampai nanti lah ya.
0: Sampai nanti tentunya Bang Haji. Bang Haji ini mau salam-salam untuk siapa Bang Haji?
1: Salam tadi untuk Panga udah masuk atau Panga belum?
0: Panga belum masuk nih Bang Haji, Panga nih.
1: Oh, untuk Panga Bunda juga, untuk Mas Ijar, Mbak Dinda juga, Ulang Galah juga, untuk Wahab juga, untuk Monik, gak lupa Monik, untuk Nenek Peggy, untuk Sekarwangi ya, Kenakan Kikil, untuk Siti Jamila, Mama Lina, Mama Lini. Semua yang dengar ya, gak bisa ngomong lagi, sangat gigi sakit. Pokoknya bergabung semua malam ini ya.
0: Iya Bang Haji.
1: Suara bercocok udara dengan suara Aldo.
0: Iya.
1: Terima kasih doang kata di penuh saya.
0: Terima kasih banyak Bang Haji Horas. Dan sehat selalu tentunya ya untuk Bang Haji ya. Dan kita terima kembali pendengar di line telepon. Ada siapa di belakang Bang Haji? Di 463351. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu. Dengan siapa Ruang Rindu?
2: Ya, salah dengan Bang Awang.
0: Dengan siapa? Bang Awang?
2: Awang, iya.
0: Bagaimana kabarnya Bang Awang malam ini?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Sehat selalu ya Bang Awang ya.
2: Ardo gimana?
0: Sehat selalu dong tentunya Bang Awang. Bang Awang hari ini mau lagu apa Bang Awang?
2: Lagu Deloitte.
0: Deloitte apa tuh Bang?
2: Judulnya Mariana.
0: Mariana ya, Deloitte Mariana.
2: Ah.
0: Oke Bang, salam-salam untuk siapa Bang?
2: Salam pertama buat Ardo, sehat selalu. Buat pagi tadi. Udah itu ada Bang apa Betul. Alias Panga.
0: Alias Panga.
2: Oke, buat yang di Tanjung Pinang, wangi-wangian ya. Buat di Singapura, buat Kapten. Buat Ibu Siti. Kalau bisa jangan Kapten aja ya. Yang lain-lain bisa masuk gabung juga ya.
0: Betul.
2: Gak ramai ya. Udah itu salam buat semua lah. Ini udah malam ya.
0: Salam untuk semua ya.
2: Oke, terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih banyak Bang Awang. Sehat selalu tentu ya Bang Awang. Dan pendengar, kita kembali ke WhatsApp. Kita bacakan pesan dari Abang Abednego yang mau kirim salam buat Nekembar, Malina, Juliana, Bang Iman, Nirmala, Nesakira, Madie, Jamila, Ania, Rajalang, Gafar, Toci, Mazi, Sekar, Betty Rafea, baru ada Nekarin, Putri Cantik, Kakaraha, Bang Norman, Izar, Botak, Gala, Bang Haji, Andi, Mustafa, Monik, Roni, Wak Normi, Kakak Mila, Sumarlina, baru ada Mas Tura, Norma, Sarina QQ, Mas Lida. Dan selanjutnya pendengar, ada dari Kakak Nur Bilkis yang mau salam-salamnya buat Nek Karim. Baru ada Nek Kembar, Nek Sakira, Kapten Siam, Pemuda India, Uni Desi, Kak Monik. Baru ada Mama Dewi, Bang Udin, Iman, Gala, dan Roni. Satu buat semua pendengar RRI dimanapun berada. Dan terima kasih Ardo atas waktunya Horas. Terima kasih kembali Kak Nur Bilkis. Dan kita terima kembali pendengar untuk di line telepon di 463351. Halo, Ruang Rindu.
3: Rindu di ruang.
0: Rindu di ruang. Akhirnya ayam berkokok. Bagaimana kabarnya?
3: Halo.
0: Aduh, Bang Donald ya, Bang Donald ya sebutannya ya. Nah,
3: McDonald kalau malam.
0: McDonald ya kalau malam ya. Kalau siang?
3: Kalau Kapten Sam bilang McDonald.
0: McDonald. Kalau siang?
3: 24 time. Morning and tonight.
0: Oh, okay.
3: Ya kan? Jangan baju kuning. Pagi baju ya kan? Agak apa? Good morning sama pagi kan, bujuni tak mandi pagi kan? Itu
0: pagi tu. Sehat dong, bagaimana kabarnya Bang apa McDonald?
3: Kabarnya ya puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu ya. Hari ini lagu kita apa nih Bang McDonald?
3: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik ya?
3: Ya, dari siapa tu ya? Dari yang tadi kan sampai cinta ke Sofia kan? Dalam lautan Atlantik, dalam kan?
0: Oke, okay, iya dalam banget memang Bang
3: Atlantik. Dalam ya. Tuh. Pesan untuk Bang Haji Gemoy. Metrusi di rumah Bang Haji itu ada obatnya tuh. Minum air kelapa pagi. Nanti itu minum satu biji. Ya, insya Allah baca doa mudah-mudahan besoknya ringan itu giginya.
0: Itu berarti ya Bang ya?
3: Kelapa muda.
0: Kelapa muda, terus dicampur apa Bang?
3: Nah, satu biji, dapat pakai daun kapok. Agak 7 lembar, dicuci, dirobek-robek. Atau masukin ke dalam kelapa, dipanasin. Dipanasin, dingin, di remas. Remas kan dia kemacam oli kan?
0: Iya, sari-sarinya keluar.
3: Minum, itu mencabut panas dalam sakit gigi. Saya mengalami gigi saya bengkak. Beli kelapa muda 3 biji, pagi, siang, malam, pagi. Alhamdulillah sehat giginya.
0: Sehat giginya ya?
3: Testing, coba dulu.
0: Testing, ya, coba dulu betul itu.
3: Obat alami.
0: Oh, berarti air kelapanya direbus ya Bang ya?
3: Nggak, direbus sama daun kapok. Daun kapok nggak?
0: Tahu.
3: Yang daun kapok iya. Nah, di rumah saya banyak tuh, saya tanam depan saya, remaja kan saya stek, saya tanam di pot-pot. Ardo mau datang ke sini, kasih bibinya.
0: Oke.
3: Bisa di pot, ditanam, biar penghijauan.
0: Ardo belum sakit gigi sih. Bang McDonald, iya, jangan sampai lah. Soalnya sakit gigi tuh sakit banget kan?
3: Iya, kalau bisa makan goreng ayam,
0: makan kentang, bakso. Iya. Ayam komplit apa lagi? Ayam komplit belum.
3: Ayam komplit apa lagi ya kan? Kudunya kaki dimakan semua ya.
0: Oke, hari ini salam-salamnya untuk siapa Bang McDonald?
3: Salam pertama untuk Ado yang ganteng selalu. Anak saudara namboruku dan sehat ya.
0: Siap abangku.
3: Akan apa marga si Aldo?
0: Si Dabuter Bang.
3: Si Dabuter ya. Allah. Kalau opungku tabunan. Opung lagi kepada mak si bapak. Jadi kayak saya layannya di Riau, ya bahasa bapak itu sedikit aja. Cuma kalau jumpa opung-opung tulang-tulang dulu, tapi udah wafat semua lah daripada meninggal.
0: Kan? Iya lah pasti Bang.
3: Umur saya sekarang udah hampir 60 ini.
0: Oh, udah hampir 60.
3: 59.
0: 59 ya.
3: Bulan udah lewat dah pasan 59.
0: Puji Tuhan ya, sehat selalu ya Bang McDonald ya.
3: Tidak dirayakan.
0: Iya, yang penting sehat selalu ya Bang McDonald ya.
3: Sehat karena Tuhan.
0: Itu. Iya, betul.
3: Jadi nanti ada yang cumbu sosial di belakang. Oke, salam lagu ini.

0: hati dia, hati dia sakit, giginya sakit, giginya pun meraton gitu. Jadi itu apa saja Bang Haji, mudah-mudahan sehat ya. Amin.
1: Amin.
0: Pak Awang
1: amin,
0: tadi amin. Tidak lupa Moni eh, keluarga Bang Teninya, anak-anaknya Haryani. Tidak apa. Yoi. Oh, yoi masuk. Yoi. Ah, nah, buatnya itu QQ dia. Ah, buatnya yang Ucu, nenek apa? Jasmine. Tak lupa Uni Siti. Dan nenek Shakira tadi ya.
1: Betul.
0: Shakira. Tak lupa Abang Saiman. Oh, Abang Saiman. Masuklah.
1: Masuk
0: buatnya Abang. Buatnya itu si Arun dan bunda dia. Nenek kakak aku nenek kembar yang cantik. Tak selalu. Amin. Papa lupa lepa. Buatnya Nenek Aswa. Nenek Aswa. Nah, nenek Mama Pajar tadi. Ha, dia bilang ayam tu kokok-pokok yang ni kan. Buatnya tu Maji. Tak lupa buat itu si Mak Jamila, Siti Jamila. Nur Bekis. Buatnya tu Lina Lini. Mas Lidar. Mas Tura. Bang Pak Datuk. Datuk Cik ya. Datuk Enki. Bang Kumis. Buatnya tu Nenek Surah kita Rahmah di Pekanbaru. Buatnya sapu jagat dah lah Aldo.
1: Okay.
0: Siap semua. Dan lupa Ika ya Jambi.
1: Okey.
0: Okey, terima kasih Aldo. Mau tengok dah.
1: Terima kasih banyak Bang McDonald.
0: Selamat morgin.
1: Selamat morgin Bang McDonald. Sehat selalu ya. Horor. Oke, baik pendengar, barusan kita terima dari Bang McDonald ya. Kalau tadi kata Mama Fajar tuh ayam gak akan berkokok ya malam-malam, ternyata tetap berkokok pendengar. Dan kita terima kembali pendengar di line telepon di 463351. Halo, Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, ya Ardo, apa kabar?
1: Halo Cap, I'm fine Cap, how are you Cap?
2: Yes, Captain Sam, I'm 100.1.
1: Oke Captain.
2: Oke. Cap nak minta lagu tadi yang one of my favorite juga, favorite itu.
1: Apa tuh Cap?
2: Cintaku Sedalam Lautan Air Langit itu.
1: Siap Captain, udah masuk.
2: Ikut Pak, Pak Mustafa tadi ya.
1: Oke Cap.
2: Tapi Cap cakap betul, Koko Ayam cakap betul. Dalam apa lagu yang kita minat tu, janganlah komen tak suka lah cik itu lagu eh. Kalau nak berbual tu, berbual aja pribadi sendiri, jangan sentuh lagu-lagu orang semua. Okey, boleh Cap nak single pertama, May the God Bless You, By the Name of Ardo Sila Butar eh.
1: Okey, thank you Cap.
2: Dan yang paling penting untuk Ardo, Cap kalau dah ngomong sama kamu, aku akan teringatkan wanita berbintang Gemini yang amat sayang, mencintaimu, iya, menunggumu. Doh, sayang dia doh, dia setia dengan kamu. Tuh.
1: Siap, Cap, dan pasti Cap.
2: Memang Cap tahu, kamu banyak pujaan sekarang. Apabila kita dah menghampiri pacaran, bila ada cinta datang sejati, nanti ada cinta. Ada lain pula cinta yang nak menggoda.
1: Ada cinta yang menggoda ya, Cap.
2: Itu,
1: ya?
2: Itu selalu gitu. Kadang-kadang apabila kita dah berumah tangga, dah kahwin, nanti kita laku lagi. Tapi belum kahwin, belum laku. Ini dipanggil apa tau? Naluri alamiah lah. Itu pasal Cap nak kalau boleh siapa pendengar Melayu, Cap cakap jujur lah orang Melayu. Sedangkan Cap dia cakap India, Cap cakap Cap cantikkan bahasa Melayu. Jadi untuk siapa yang bertelepon tu, indahkan bahasa Melayu lah eh.
1: Iya pasti.
2: Saya bukan orang Melayu, tapi saya hormat bahasa Melayu. Dan betul, kita mencantikkan bahasa Melayu.
1: Betul
2: eh.
1: Kita harus lestarikan Cap.
2: Cara-cara kita ngomong tu, bahasa Melayu tu indah. Jangan diperkotorkan dengan sindiran-sindiran yang tak menentu lah.
1: Iya, betul Captain.
2: Okey, Cap nak minta lagu cinta Sedalam Lautan Atlantik.
1: Salamnya
2: dan Cap lagi specialkan untuk kamu eh, untuk lagu tu. Lagu tu akan mengingatkan kamu pada wanita yang masih setia kesian dan tunggu kamu tu.
1: Iya, siap Captain.
2: Dan special untuk Sekar Wangi ya. Sekar Wangi suka dan minat dengan lagu India itu.
1: Oke.
2: Okay. Dan lagi satu yang Cap suka sekali siapa tau?
1: Siapa Cap?
2: Betty LaVia lah.
1: Betty LaVia ya Cap ya.
2: Dia mengkabumi orang kata budaya India lah.
1: Iya Captain.
2: Dan lagi satu special untuk Malina, Nol Bilkis dan Asna Melchem. Dan kalau laki-laki Cap tak tahu banyak untuk Pak Haji Gemoy itu eh.

0: Dan itu sajalah sebagai untuk Pak Haji Gemoy. Kalau boleh, orang kata kirakan sakit gigi ni kadang-kadang memang dia mengganggu tidur malam kita tu.
1: Iya, pasti ke pasti.
0: Itu pasal, tapi kalau di Singapura sini orang ada antiseptik yang boleh buangkan itulah, bisa dia itulah. Tapi yang paling bahaya yo, jangan sampai gigi berlubang lah, itu yang lagi sakit dia.
1: No. Iya KP, itu sakit banget ya KP.
0: Dan itu saja do, kita dapat, jangan nanti orangnya aku ceramah pulang tu. Okay, baik. Assalamualaikum. Oh no, God bless you.
1: Okay, eh? Terima kasih banyak KP.
0: Okay. God bless you. Okay, and good luck ya.
1: Okay, KP. Good luck KP ya.

0: Oke, pendengar, kita kembali lagi ke WhatsApp ya, pendengar ya. Kali ini ada salam dari Mama Bornas, Horas Ardo. Horas kembali. Marsi tanda nau Mama Bornas. Oke. Mama Bornas giot kirim-kirim salam tuh Kapten Siam, baru salam kenal katanya buat kapten. Dan ada Mas Leader juga, Monik, naik kembar, Sekar Wangi, baru ada ayam berkokok katanya. Dan salam sehatnya lagunya Widuri dari Bob Tutupoli. Oke, mau lihat godang Ardut, mau lihat godang tentunya untuk Mama Bornas. Sehat selalu ya. Dan terima kasih juga pendengar, dan kita akan terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan katanya kenal Bang Ando.
0: Dengar, kenal dong Bang Andi nih. Betul kan?
1: Yoi
0: katanya. Yoi. Aduh, kita kenal selalu dong Bang Andi. Cuma memang terkadang basa-basi ya kan, basa-basi yang jadi basi kan.
1: Iya, betul. Kan banyak nyamar-nyamar katanya.
0: Betul, iya banyak nyamar-nyamar. Aduh tuh pengen dengar kreativitas dari pendengar tuh, karena memang pendengar ini kan unik-unik namanya. Ada Pangala nyamar Bejo, ada lagi siapa nanti nyamar.
1: Ada kan Bang Gapar aja samanya kan, siapa di dia?
0: Bang Gapar Palang kan.
1: Udah ganti lagi dia.
0: Udah ganti lagi ya. Iya, suaranya tuh ciri khas soalnya. Paling nanti kalau pendengar nih biasanya masuk kardu nih, entah ditutup apalah, Bang Udin Buton juga biasanya tuh.
1: Aduh, nenek siapa tuh sama Aldo kan dia nyamar.
0: Nenek,
1: terus
0: nenek kembar ya.
1: Nyamar terus.
0: Iya,
1: dia
0: keren matuin kita itu. Oke deh Bang Andi. Bang Andi ini mau lagu apa Bang Andi hari ini?
1: Lagunya yang nomor WA di yang kedua tadi Bang Aldo.
0: Di WA kedua?
1: Iya, yang kedua tadi. Yang siapa tadi? Ana siapa tadi? Yang dari Ana, kata WA dari Ana tadi, apa itu lagunya tuh?
0: Dari Melati.
1: Bukan Melati.
0: Oh, Kak Ana.
1: Iya, Kak Ana.
0: Oh, lagu Maria. Maria Julius Sitanggang. Coba ya Ardo cari ya.
1: Oke lah, Ardo. Udah naik itu Bang Ardo?
0: Belum nih, coba Ardo cariin ya. Ada apa enggak nih? Kalau enggak ada apa tuh solusinya tuh? Alternatifnya? Alternatifnya apa Bang Andi kalau enggak ada nih?
1: Terserah aja lah Bang Ardo.
0: Terserah aja ya. Oh, ada. Kan? Ada lagunya. Oke deh, salam-salam ya Bang Andi untuk siapa hari ini?
1: Salam-salamnya buat Bang Aldo dulu, selamat malam, semoga sehat selalu kan.
0: Amin Bang Andi.
1: Buat ayam koko tadi juga. Buat ayam koko buat Donald ya.
0: Iya, McDonald.
1: Iya, McDonald dia sekarang nih kalau malam dia.
0: Kalau malam iya.
1: Jangan lupa McDonald dia kalau malam. Kita kalau gitu kan. Buat baca tadi juga, jangan pandang belakang, pandang depan anu, kata Bang Aldo, katanya kalau pulang katanya kan.
0: Iya.
1: Apa kata Mas Prabu kalau mau pajar, kalau dia masuk malam Jumat kan dia.
0: Iya.
1: Dia tidak malam Jumat lagi Bang Aldo, udah kesana sini dia, tidak malam Jumat lagi dia.
0: Tidak malam Jumat lagi ya, udah kesana sini
1: dia
0: ya.
1: Tidak tertahan lagi dia, malam-malam anu dia keluar terus.
0: Aduh.
1: Jangan marah sama Pak Jan.
0: Bercanda aja kita di udara kan Bang Andi.
1: Iya Pak Jo, biar semangat-semangat gitu kan. Tidak semangat tuh apa gitu kan.
0: Iya, biar jangan 5 watt lagi mata kita kan.
1: Terus buat Kak Fah juga, selamat malam Kak Fah. Buat Ika di Jambi, mana nih, udah pulang belum kerjanya? Biasa katanya Mas anu jam 8 jam 9 baru pulang kadang banget.
0: Oh iya ya, iya. Mungkin nanti join kali ya.
1: Lalu kan.
0: Betul. Nah,
1: buat Sarina Kiu-Kiu juga. Terus buat Sari Wangi-Wangi-Wangi kan. Terus buat Beta Latia, buat Nenek Kembar, buat Wak Noneng bersama siapa tuh ya? Semua-semuanya aja lah.
0: Semua-semua aja ya.
1: Buat Bang Iman, Bang Gapar juga kan. Buat Bang Udin Butun juga selamat malam. Buat Bang Alik tadi juga kan. Buat semua lah. Jadi dapat kebagian lah semua gitu kan.
0: Oke deh.
1: Oke lah Bang Ado, selamat malam Bang Ado.
0: Oke, selamat malam Bang Andi. Sehat selalu ya Bang Andi ya. Maafkan kekal. Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya pendengar di 463351. Ada siapa pendengar di belakang Bang Andi? Halo. Ruang rindu.
2: Halo, ruang rindu, selamat malam ganteng.
0: Ruang rindu, selamat malam, dengan siapa nih?
2: Kira-kira dengan siapa ya?
0: Kira-kira dengan siapa ya? Dengan siapa nih ya? Kalau benar, kalau benar gimana nih ya? Tebakan Ardo ya?
2: Kalau benar 100 dong.
0: 100 ya, dapat nilai 100 ya Ardo ya?
2: Iya.
0: Oke, kalau benar ini tadi kalau nggak salah ini salah satu orang yang disalam sama Kapten Syam tadi. Betul, betul tidak? KBT Lafea?
2: Enggak lah.
0: Bukan KBT?
2: Salah.
0: Oh, tunggu. Ini berarti tadi dari pendengar nih. Pendengar yang sudah masuk di WhatsApp, betul tidak?
2: Di WhatsApp ada masuk memang.
0: Iya kan, benar kan? Nah, ini siapa nih pendengar nih? Dari WhatsApp nih pasti nih. Ini dari
2: sehat
0: dong. Bagaimana kabar Kak Putri?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kan? Sehat selalu ya, Kak Putri cantik ya.
2: Akhirnya tahu juga kan? Lagi cari-cari.
0: Aduh. Kak Putri cantik belum tidur ini malam ini?
2: Kata mak dia tadi kan tinggal 5 watt. Mm-mm. Ini gara tinggal 5 watt, bukan 5 watt lagi nampaknya kayaknya dekat 100 nih.
0: Udah dekat 100 ya.
2: Makin meningkat malam.
0: Makin meningkat ya malam ya, bukan malam makin ngantuk ya.
2: Habis deh, dengan celote si ganteng gimana gak itu?
0: Aduh. Gimana gak 100 ya Kak Putri cantik ya? Kak Putri cantik mau lagu apa hari ini?
2: Lagu ini aja dari Lydia Natalia.
0: Lydia?
2: Natalia.
0: Lydia Natalia ya?
2: Kangen judulnya.
0: Kangen? Oke, kangen Lydia Natalia, kangen.
2: Iya.
0: Oke deh, okay. Ada nih lagunya nih.
2: Ada?
0: Ada dong.
2: Oke, makasih banget.
0: Gitu. Makasih banget, yoi.
2: Salamnya di kopi itu Mak Di tadi ya, udah masuk juga semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Soalnya dari WA juga tadi kan Ardo.
0: Iya, betul.
2: Selamat malam ya, buat Ardo, selamat malam buat tugas. Buat Bang Udin Buton yang lagi keriting gak bisa masuk, kasihan deh.
0: Bang Udin Buton ya.
2: Buat Ardonya, selamat malam. Udah pulangnya hati-hati. Okay. Lagunya ditunggu.
0: Oke, okay. Siap Kak Putri Cantik. Terima kasih banyak Kak Putri Cantik. Horas. Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa pendengar di belakang Kak Putri Cantik di 463351. Halo. Halo. Halo, halo.
1: Halo, Aldo.
0: Halo.
1: Ini Bang Haji, saran dong ini. Makasih saran siapa tadi?
0: Bang Mustafa, McDonald lupa. Iya. Kalau malam McDonald.
1: Kak Vincent, terima kasih atas sarannya. Terima kasih semua yang berangkat ke gigi abang Haji nggak sedikit aku nih, nggak sanggup nih.
0: Biar gigi sakit masak dua kali ya.
1: Terima kasih untuk giginya berlubang dong.
0: Oh gigi berlubang, oke. Okay. Iya.
1: Mau diganti gigi buaya nanti.
0: Mau gigi buaya.
1: Ayo Horas.
0: Oke Horas Bang Haji. Waduh, gimana nih Bang McDonald nih? Solusinya katanya diganti gigi buaya nih karena giginya udah bolong katanya. Aduh, ada memang Bang Haji ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali ya untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa pendengar? Halo. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.
0: Lewat lagu dengan siapa ini?
3: Wanita Senja.
0: Wanita Senja. Dengan wanita senja mendengar.
3: Iya,
0: ini dari suaranya ini kayak suara-suara orang Sunda nih.
3: Masa iya?
0: Iya, dengan Grandma Twin kita ini kan pasti kan lagi nyamar kan.
3: Kan itu Grandma Twin itu orang barat.
0: Orang barat ya? Oh ini orang apa ini?
3: Ini.
0: Aduh, gimana kabarnya nih kembar?
3: Alhamdulillah sehat selalu dengan suara Arto kata ya. Putih cantik tadi kan.
0: Kenapa tuh nih kembar?
3: Kedengar suara putih cantiknya yang ganteng. Kata Kapten Sam, Ardo masih single kan?
4: Iya, Ardo udah ada pasangan, Nek Kembar.
3: Oh, udah pasangan,
4: iya,
3: tapi belum masih jadi kan?
4: Belum jadi, betul, Nek Kembar.
3: Kalau nenek-nenek jatuh cinta gimana?
4: Aduh, nenek-nenek jatuh cinta, bahaya juga ya. Aduh, tentunya kan kita kan untuk cinta kan bisa sama siapa aja kan ya Kembar. Iya, kita berbagi cinta kan. Kalau tak cinta maka tak kenal kan. Tak kenal maka tak cinta. Aduh,
3: Nek Kembar. Tadi dengar Bang Haji tadi ngapain
4: sama gigi. Oh iya, bener ya.
3: Terus tadi lagunya yang menyanyi kagak salah kelingan Nek Kembar. Helm warna jingga.
4: Helm warna jingga?
3: Ya, penyanyinya.
4: Penyanyinya apa tuh?
3: Aku Bang Haji minta lagu penyanyinya helm warna jingga.
4: Tadi dengernya helm warna jingga ya. Iya kan, Ardo juga hampir apa, kalau nggak nanya judulnya tuh Ardo juga hampir salah denger sama penyanyinya tuh.
3: Itulah helm apa kan, jadi ya helm warna jingga ya penyanyinya.
4: Aduh. Oke, ini Kembar hari ini mau lagu
3: ini untuk lagu 2000-an, 80-an
4: tentunya Nek Kembar. Nek Kembar usianya berapa nih di tahun 80 sampai 90-an ini?
3: Kalau dengar tadi McDonald bilang 59. Nek Kembar tua 10 tahun.
4: Tua 10 tahun. Berapa nih? 69.
3: Lah iya dong.
4: Waduh, panjang umur banget ya Nek Kembar ya.
3: Amin ya Allah.
4: Amin. Semoga sehat selalu ya Nek ya.
3: Amin ya Allah.
4: Nek Kembar ini mau lagu apa nih Nek?
3: Lagu nih Ardo habis Nek Kembar Ardo pulang ya.
4: Iya Nek, pulang habis ini.
3: Habis ini Nek Kembar mau nurunkan pesawat tempur dekat Ardo.
4: Nurunin pesawat tempur ya Nek ya.
3: Iya. Hati-hati, pulang ya abis ini ya.
4: Iya siap, Nek.
3: Cepat-cepat pulang, nanti ditembak sama Nek.
4: Ditembak ya nanti ya.
3: Sama Iwan Fals ya.
4: Oh, Iwan Fals ya. Pesawat tempur ya, Iwan Fals ya.
3: Iya.
4: Bisa aja ya, ngasih clue-nya ya, Nenek Kembar ya.
3: Oke, apa kata Bang Haji? Apa kata-kata malam ini?
4: Kata-kata malam ini, Nek, biar...
3: Apa, Nek?
4: Nenek dulu deh, kata-katanya apa, Nek?
3: Nenek Kembar, walaupun Nenek Kembar selalu setiap hari selalu sendiri, tapi sangat bahagia.
4: Sangat bahagia ya, Nek, ya? Karena bahagia itu yang paling perlu, Nek.
3: Benar.
4: Paling perlu memang, Nek. Kalau nggak bahagia, buat apa, Nek? Iya kan?
3: Apalagi kalau dengar suara ada ketawa.
4: Iya.
3: Kalah Mama Fajar.
4: Kalah ya Mama Fajar ya. Oke.
3: Salam dikit ya.
4: Boleh Nek.
3: Kawan senggol memang banyak doh, kawan banyak.
4: Betul.
3: Tapi kita berbagi. Jadi kalau tak kesenggol bukan berarti lupa doh ya.
4: Berarti lupa, betul.
3: Karena kalau terlalu banyak keterbatasan waktu kita berbagi. Jadi kalau yang semalam siang disenggol, malam mungkin gantian aja gitu.
4: Iya, betul Nek.
3: Nah, jadi macam Nek Kembar mau nyenggol pertama buat Ardo, siap selalu cepat pulang ya Do.
4: Iya, pesawatnya mau turun. Iya, pesawatnya mau turun ini ya, pesawat tempur lagi pendengar.
3: Terus buat Nana tak lupakan, tak selalu. Mak Dia udah masuk tadi ya?
4: Mak Dia udah masuk tadi Nek.
3: Mak selalu Mak Dia buat Putri cantik tadi. Dah habis rambutannya Putri. Tak ingat nama Mak Putri. Putri lupa sekarang dengan Mak Kun ya. Tak pernah main ke rumah. Oke, yang penting tak selalu ya Putri cantik. Buat Mama Boy juga. Buat Nenek Peggy. Nenek-nenek mesti disenggol nih nenek-nenek nih. Kalau tak ada nenek, tak ada mak-mak.
4: Betul, karena nenek-nenek udah melewati metamorfosis mak-mak kan.
3: Buat Nenek Peggy terutama, buat Nenek Kari, Nenek Azwa, Nenek Sakira, Nenek Yasmin. Terus, siapa lagi ya? Semalam belum buat Putra Langsa, Kak Raha. Buat Bang Elmira dah lama tak disenggol, gantian. Buat Roni,
2: buat bantuan Kalima, Pak Usulimin, terus buat Bang Durais, buatnya Pak Hitam, yang salah ya Pak Hitam, Pak Hitam Anwar.
4: Betul.
2: Dengan Mak Hitam Tanjung Pinang, buat Yoi Yoi.
4: Yoi Yoi.
2: Buat QQ, sihat selalu QQ. Buat Moni, buat Captain Sam, terutama buat Mak Esa, sihat selalu Mak Esa. Buat Mak Bu Siti, buat Bule Eva, sihat selalu Bule Eva, buat Kak Pa juga. Terus terima kasih buat Galang, terima kasih Galang, buat Kak Iya dan Kak Long. Buat bukan sempat sembuh Raisnya. Buat Amri, buat Mak Surah, buat buat Gafar. Buat Mak Munah tak terlupakan. Bang Haji sempat sembuh, Bang Haji. Obatnya cabut, kalau tak cabut tak baik. cabut ya, makanya minta cabut, lagi ya. Udah minta lagu buaya, Pak Haji.
4: Iya, tapi katanya mau diganti gigi buaya.
2: Buaya, itu suka minta lagu dangdut buaya, buaya. Maksudnya minta ganti gigi buaya. Tak terbayang gigi buaya, betul mana, ya Allah. Terus Mama Fajar tadi dah sayang Mama Leni, Mama Lina, alhamdulillah sudah sembuh, Abid Nego, terima kasih buatnya. Buat Mama Iman sempat sembuh, Pak Fauzi, buat semua sahabat Kaldi lah, buat Pak Ngabunda juga, buat Ania, buat Nak Yuni, buatnya siapa lagi ya?
4: Siapa lagi ya Yune?
2: Buat tadi McDonald, buat Cik Mustafa, buat Bidnego, buat Milik, buat Pabu Bangkit, buat Monik, sihat selalu Monik, terus buat Uni Desi. Buat semua-semua lah, kalau nak ikut memang panjang. Buat Pak Alang, sebab terbubarkan.
4: Okey.
2: Buat Andi Lalau. Andi, andaikan dia galau.
4: Antara gelisah dan galau ya.
2: Iya. Jangan galau-galau. Buat, ya buat Nomi. Buat Noning lah, Andi. Buat Normi.
4: Buat Normi ya, iya.
2: Kawan tu dah pakai bulat kuning lagi. Dikasih nama pakai kambing. Wak noning gitu deh. Pak, ayo, katamu, Pak Mul sama kak ini, Kamila kata di balai, Bukti. Main kemana? Kemarin nulis call, nelfon ke sini. Kami tuju di mana tinggalnya, nanti kemar ke sana jumpa. Buat semua lah, tanpa terkecuali sehat selalu semuanya. Buat Betty lah ya. Okey, aduh, itu aja mungkin kalau belum tersebut, mohon maaf ya.
4: Okey, siap nih kabar.
2: Buat Captain Sam, siap okay. Selalu. Sukriya.
4: Siap.
2: Selamat malam.
4: Oke, selamat malam juga Nek Kembar, sehat selalu ya tentunya ya buat Nek Kembar di sana ya.
0: Dan pendengar, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di sesi 2 ini. Dan kita dengarkan terlebih dahulu pendengar lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar nih. Lagu pertama ada dari Bang Haji, Helen Sparinga, yaitu Antara Hitam dan Putih. Kita putarkan dulu lagu dari Bang Haji sebelum gigi Bang Haji diganti gigi buaya pendengar. Tetap bersama kami di Persatu RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Rp105,1 dan

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung

membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan, karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1.200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University

Siti menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?

pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, kiai."

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya, sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain, atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam dan selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM di 105,1 dan 107,2. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi peringat, Sujo Susuryadi kembali menemani Anda untuk lintas Batam pagi hari ini. Hingga nanti di jam 10 waktu Indonesia Barat. Lintas Batam pagi hari ini kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi, informasi dan juga penuh publik, Batam Menyapa dan juga informasi pagi hingga jam 10. Mutiara pagi hari ini peringat kita akan menghadirkan untuk Anda bersama Ustadz Tritno dengan topik yaitu cinta tanah air, bagian dari iman. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat meninggalkan proses RRI Batam. Jangan lupa juga untuk mengikuti kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store atau di App Store. Kemudian juga melalui rri.co.id dan juga mengikuti sosial media kami di Facebook, Instagram, dan juga TikTok @pro1rribatam. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat meninggalkan proses RRI Batam. Kami akan hadirkan untuk lagu-lagu religi dan juga bacaan surah Al-Quran.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.
1: Selamat pagi, assalamualaikum pendengar. Kami kembali menemani Anda di Pro 1 RRI Batam dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini di Rabu 5 Agustus 2026. Kami hadirkan untuk Anda pendengar dengan topik yaitu cinta tanah air, bagian dari iman. Kami hadirkan pagi ini pendengar untuk Anda yang merupakan pengurus MUI Kota Batam bidang Ukhuwah Islamiyah yang juga sekaligus merupakan dosen PAI di Institut Teknologi Indo Baru Nasional. Dan langsung saja pendengar, kita akan sapa Ustaz Dr. Chad Utriatno, SPD, MPD. Selamat pagi, assalamualaikum Ustaz.
2: Selamat pagi Bang Dusya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, salam sehat Ustaz. Salam semangat untuk pada pagi hari ini. Apalagi kita memasuki bulan kemerdekaan kita di Agustus, ya. Yang dimana nanti tanggal 17 menjadi peringatan hari kemerdekaan kita, dan topik kita juga menyesuaikan sangat luar biasa, cinta tanah air merupakan bagian dari iman kita. Ustaz, seperti biasa nanti akan ada sesi tanya jawab juga dengan peringat peserta RRI Batam. Untuk Anda nanti peringat bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811 77 8161, dalam telepon atau bahkan juga di live chat YouTube RRI Batam. Kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk tausiah pada pagi ini. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berbicara tentang sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu cinta tanah air, bagian dari iman. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah, kalimat ini sangat populer di tengah-tengah umat Islam. Walaupun ungkapan tersebut bukan hadis sahih yang berasal dari Rasulullah SAW, namun maknanya selaras dengan ajaran Islam. Islam yang mengajarkan agar seorang mukmin mencintai tempat tinggalnya, menjaga keamanan negerinya, menghormati para pemimpin-pemimpinnya, tentu dalam perkara yang baik, serta berusaha menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 56. Kata Allah, "Wa la tufsidu fil ardh ba'da islahiha." Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa bumi, negeri, dan lingkungan tempat kita hidup adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bukan merusaknya, akan tetapi menjaganya dengan sebaik-baiknya. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sendiri memberikan teladan, contoh tentang cinta kepada tanah kelahirannya. Ketika beliau harus berhijrah meninggalkan kota Mekah, beliau menoleh ke arah kota itu seraya beliau menyatakan bahwa Makkah adalah negeri yang paling beliau cintai. Makkah adalah negeri yang paling beliau sayangi. Andaikan kaumnya tidak mengusir beliau, tentu beliau tidak akan meninggalkannya. Betapa indah pelajaran ini. Hari ini kita berada di bulan Agustus. Bulan di mana setiap tanggal 17 Agustus nanti biasanya kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia yang tercinta. Di mana kita telah terbebas dari penjajahan. Kita terbebas dari tekanan-tekanan luar yang menguasai negeri kita. Dan setiap tanggal 17 Agustus kita peringati dengan hari kemerdekaan bangsa kita. Para pendengar RRI Persatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai tanah air bukan berarti berlebihan hingga melupakan ajaran agama. Sebaliknya, kecintaan kita kepada tanah air menjadi jalan untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam agama kita. Sebab bagaimana mungkin seorang mengaku mencintai Allah, tetapi membiarkan negerinya dipenuhi kebencian, perpecahan, korupsi, dan kerusakan? Bagaimana mungkin dia mengakui mencintai Allah kalau hidupnya dipenuhi dengan kebencian, perpecahan, dan membuat kerusakan di mana-mana? Indonesia adalah nikmat yang sangat luar biasa. Negeri yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, berbagai bahasa daerah, namun tetap bersatu dalam satu semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Seperti apa yang dikatakan Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Hendaklah engkau menjadi rahmat buat seluruh alam. Jangan menjadi umat yang memecah belah bangsa ini. Jangan menjadi umat yang selalu bertengkar, berpecah belah, mengadu domba dan lain sebagainya. Jangan, karena itu bukan ajaran dari agama kita. Allah juga memberikan peringatan kepada kita. Dalam firman-Nya Quran Surah An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kita berlaku adil dan berbuat kebajikan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Maka bentuk cinta kita kepada tanah air dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kepedulian, dan semangat membangun negeri, membangun bangsa Indonesia yang tercinta. Pendengar RRI Persatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mencintai tanah air bukan hanya tugas tentara, bukan hanya tugas polisi, bukan hanya tugas pemerintah. Semua memiliki peran. Guru mencintai negeri dengan mendidik murid-muridnya menjadi generasi yang berakhlak. Orang tua mencintai negeri ini dengan mendidik anak-anaknya menjadi pribadi yang jujur. Pedagang mencintai negeri dengan tidak menipu. Pejabat mencintai negeri dengan tidak korupsi. Pemuda mencintai negeri dengan belajar sungguh-sungguh dan menjauhi segala hal yang membahayakan dirinya. Ulama mencintai negeri dengan menyebarkan ilmu dan menjaga persatuan umat. Setiap profesi adalah ladang ibadah jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di era digital sekarang ini, tantangan cinta tanah air semakin besar. Banyak orang lebih mudah menyebarkan berita hoax daripada menyebarkan kebenaran. Jadi jemari yang seharusnya menjadi jalan pahala justru berubah menjadi sebab permusuhan di antara kita. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Media sosial hendaknya menjadi tempat menyebarkan ilmu, persaudaraan, optimisme, dan doa untuk negeri, bukan menjadi tempat menebar kebencian. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada empat bentuk nyata cinta tanah air menurut Islam. Pertama, menjaga persatuan bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah berpegang teguh kalian kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu berpecah belah, janganlah kamu bercerai-berai. Quran surat Al-Imran ayat 103. Jelas Islam mengajarkan kita untuk bersatu. Sudah pasti sesuai dengan kata-kata mutiara kita yang sering kita dengungkan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Memang benar, ketika kita bersatu padu, seluruh elemen bangsa bersatu dengan tujuan yang sama membangun negeri ini. Insya Allah, Indonesia akan menjadi negara yang maju, negara yang modern, negara yang bergatun tajibatun warabun rafu. Kedua, menjaga keamanan dan kedamaian masyarakat. Tugas kita semua untuk menjaga keamanan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Negeri ini tidak akan pernah berjaya kalau di dalamnya rakyatnya, umat yang ada di dalamnya, dalam keadaan terpecah belah, dalam keadaan saling huda, saling benci, saling berkelahi, maka tidak akan ada namanya negara yang maju. Kita bisa bercermin kepada negara-negara yang sudah dahulu daripada kita untuk mencapai kejayaan. Kita lihat negara-negara yang di luar sana, bahwasanya rakyatnya saling menjaga, saling menghormati, saling menjaga, harmonis dalam segala aktivitas mereka sehari-hari. Mereka tidak lagi membedakan, oh ini Muslim, ini non-Muslim, ini sukunya Batak, sukunya Minang, sukunya Bugis, suku Jawa. Tidak. Mereka dalam satu kesatuan yang tidak pernah dipisahkan. Kita bangsa Indonesia juga begitu. Karena begitu banyak suku bangsa yang ada di Indonesia, betapa banyak pulau-pulau kita, bahasa kita, tapi kita diikat dengan satu kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, namun tetap satu. Maka jagalah keamanan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, menjaga lingkungan agar tetap lestari, karena bumi ini adalah merupakan milik Allah, titipan buat kita sebagai manusia. Maka kita jaga dengan sebaik-baiknya. Keempat, menjaga warga negara yang menjadi warga negara yang jujur, taat aturan yang tidak bertentangan dengan syariat, serta aktif memberikan manfaat bagi semua. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah, warga yang baik, warga yang hebat adalah warga yang jujur terhadap negaranya. Warga yang cinta terhadap negaranya, bagaimana bisa negara akan maju, bagaimana para pemimpin bisa menjadi promotor untuk pembangunan negeri ini, kalau rakyatnya tidak jujur. Namun sebaliknya, rakyat kita tuntut untuk jujur, tentu kita lebih-lebih berharap kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kita, para pejabat-pejabat negeri kita, agar menjadi contoh dan tauladan dalam kejujuran. Cinta tanah air tidak cukup diucapkan saat upacara atau peringatan kemerdekaan. Cinta tanah air harus terlihat dalam perilaku kita sehari-hari. Lihat saat kita membuang sampah. Kita buang sampah sembarangan atau tidak? Harusnya buanglah sampah pada tempatnya. Saat itu kita sedang mencintai negeri kita. Jikalau kita membuang sampah pada tempatnya, artinya kita satu akan terhindar dari hal-hal. Banjir. Terjadinya banjir terkadang banyaknya karena sampah yang tidak terkelola dengan baik. Maka sebagai rakyat, buanglah sampah pada tempatnya. Itu merupakan salah satu bentuk cara kita mencintai negeri. Yang kedua, memang tidak kita pungkiri di negara kita, negara yang masih memungut pajak, maka bayarlah pajak dengan sebaik-baiknya. Itu sedang mencintai negeri kita ini. Membayar pajak adalah merupakan salah satu bentuk kita mencintai negeri. Dengan pajak, pemerintah bisa membangun negara ini. Infrastruktur dibangun tentu berdasarkan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah. Saat membantu tetangga tanpa memandang suku dan agama, sesungguhnya kita sedang mencintai negeri kita. Saat mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, kita sedang membangun masa depan bangsa. Saat mendoakan Indonesia dalam sujud kita, itulah salah satu bentuk cinta kepada tanah air. Mari kita jadikan Indonesia sebagai negeri yang diberkahi oleh Allah. Mari kita jadikan Indonesia sebagai negeri yang diberkahi oleh Allah. Negeri yang masyarakatnya beriman, pemimpinnya amanah, ulamanya bijaksana, generasi mudanya berakhlak mulia, dan seluruh rakyat saling menghormati, harmonis dalam kesehariannya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mampu menghadirkan kedamaian dimanapun kita berada. Demikian sekedar tausiah singkat dikembalikan kepada Bang Joshua. Silakan Bang Joshua.
1: Terima kasih Ustaz untuk ceramahnya pada pagi hari ini, mengingatkan kita bahwa cinta tanah air itu merupakan bagian dari pada iman kita. Tapi banyak Ustaz orang suka melihat orang lain yang mungkin tidak melakukan perilaku yang cinta dengan tanah air, sehingga dia beranggapan, ya dia aja seperti itu, kenapa saya nggak boleh gitu. Itu bagaimana tanggapan Ustaz Utriatno?
2: Baik. Mencontoh seseorang tentu harusnya yang dicontoh hal-hal yang baik. Islam punya aturan. Contoh tauladan yang baik adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul saja cinta kepada tanah airnya ketika beliau lahir di Mekah. Hidup dan besar di Mekah. Di saat beliau diusir dari Mekah oleh kaumnya, beliau pindah dan hijrah ke Madinah. Beliau itu meneteskan air mata. Kalaulah kaumnya, kata Rasulullah SAW, kalau kaumnya tidak mengusir dia, dia tidak akan keluar dari Mekah. Dan itu kan merupakan salah satu bentuk cinta, sayangnya dia kepada negerinya. Maka kita bawakan ke dalam negeri kita Indonesia tercinta ini, siapa lagi yang mencintai bangsa kita kalau bukan kita sendiri? Tentu caranya berbeda-beda sesuai dengan tupoksi dan profesi kita masing-masing. Tadi kita sudah uraikan, seorang pemimpin yang cinta kepada tanah airnya, tentu dia akan menjadi pemimpin yang amanah. Pemimpin yang mengayomi seluruh masyarakatnya, seluruh rakyatnya, tanpa membedakan suku, ras, dan agama yang ada di dalam negeri kita. Yeah. Rakyat juga begitu. Salah satu contoh kecil, bentuk rasa cinta kita kepada tanah air, membuang sampah saja. Buanglah sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan. Jika negeri kita bersih, tentu kita terhindar dari bahaya banjir, erosi. Karena hampir mayoritas erosi banjir disebabkan oleh sampah-sampah yang berserakan yang tidak dibuang pada tempatnya. Begitu Bang Joshua.
1: Ya, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Yang saya simpulkan berarti adalah kalau kita bekerja atau melakukan segala sesuatu dengan profesional, itu merupakan salah satu cinta tanah air berarti Ustadz ya, dan juga menjaga lingkungan kita. Ustadz, mungkin singkat saja Ustadz sebagai closing statement kita di Mutiara Pagi hari ini.
2: Baik. Sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang beragama, terutama sekali bagi kita umat Islam, hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air merupakan bagian daripada iman. Maka jangan engkau berlaku tidak adil. Jangan engkau remehkan sebuah kebaikan untuk negeri ini. Karena itu merupakan salah satu bentuk cinta kita kepada tanah air dan merupakan ajaran keimanan dari Islam itu sendiri. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Ustaz. Demikian peringatan untuk Mutiara Pagi hari ini di edisi Rabu 5 Agustus 2026. Tadi ada Ustaz Utritno yang menyampaikan kepada kita untuk ceramah pada pagi hari ini. Esok hari di jam yang sama pendengar, Mutiara Pagi masih menemani Anda. Jam 6 tepat kita akan hadirkan Warta Berita Daerah Produksi RRI Batam dan akan dilanjutkan dengan informasi dan juga opini publik.
0: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah. Mengalui Warta Berita pada pagi hari ini, kami sampaikan sari berita utama. Komposisi belanja pegawai dalam APBD Kota Batam menjadi salah satu sorotan DPRD saat pertanggungjawaban anggaran tahun 2025. Senator asal Kepri terus kawal pengesahan rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan. Inilah Warta Berita pagi selengkapnya Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Joshua Suryadi.

0: Komposisi belanja pegawai dalam APBD Kota Batam menjadi salah satu sorotan DPRD saat membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Pemerintah Kota Batam menyatakan penyesuaian akan dilakukan secara bertahap agar memenuhi ketentuan pemerintah pusat. Dilaporkan Baik Iqbar Musaki.
1: Belanja pegawai menjadi salah satu perhatian Badan Anggaran DPRD Kota Batam dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. DPRD menilai komposisi belanja pegawai saat ini masih perlu disesuaikan dengan ketentuan pemerintah pusat yang mulai diberlakukan pada tahun 2027. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Batam Muhammad Fadli, mengatakan besaran belanja pegawai dalam APBD masih berada di atas batas maksimal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
2: Anggaran belanja pegawai yang masih di angka 41% dari besaran APBD tahun anggaran 2025. Sementara sesuai mandatory spending yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baru pada tahun 2027 diberlakukan aturan maksimal belanja untuk pegawai di angka 30% dari APBD.
1: Menanggapi catatan tersebut, Pemerintah Kota Batam menyatakan penyesuaian komposisi belanja pegawai telah menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah. Upaya itu dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan publik dan kemampuan fiskal daerah. Wali Kota Batam Mamsaka Rahmat menjelaskan pemerintah akan melakukan sejumlah langkah agar komposisi belanja pegawai dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.
3: Terkait prosedur anggaran belanja pegawai yang masih belum memenuhi mandatori 30% sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah Kota Batam terus berupaya secara bertahap untuk memenuhi ketentuan tersebut dengan melakukan efisiensi belanja pegawai dan meningkatkan pendapatan.
1: Penyesuaian komposisi belanja pegawai tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam penyusunan APBD Kota Batam ke depan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermuzaki melaporkan.
0: TNI Angkatan Laut atau TNI AL kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia dengan menggagalkan upaya penyeludupan pasir timah ilegal di perairan Bekajang Besar, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 42 karung pasir timah seberat sekitar 1,627 ton dengan nilai ekonomis diperkirakan mencapai 1,337 miliar rupiah serta seorang terduga pelaku yang diduga terlibat dalam jaringan penyeludupan. Keberhasilan operasi ini dipaparkan dalam konferensi pers di Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Dabo Singkep pada Senin 3 Agustus 2026. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Komandan Kodairal 4 Berkat Wijanarko didampingi jajaran pejabat utama Kodairal 4 termasuk Asintel Asops, Askomlek, kemudian juga Dan Denintel Kodairal 4 serta Dan Lanal Dabo Singkep. Hadir pula unsur pemerintah Kabupaten Lingga, Polresta Lingga, Kejaksaan Negeri Lingga, dan Bea Cukai Lingga hingga sebagai bentuk sinergi lintas instansi dalam penanganan hukum maritim. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil operasi gabungan Quick Response Region Komet 4 Lanal Dapo Singkep Kodairal 4 bersama unsur Komand Kuardama Kuarmarda 1 melalui KRI Beladau 643 dan juga Satgas Pusintelal. Operasi bermula pada Minggu 26 Juli 2026 setelah tim menerima informasi intelijen mengenai dugaan aktivitas penyeludupan pasir ilegal timah di wilayah perairan Bekajang Besar. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas segera melakukan penyelidikan dan juga patroli lokasi yang dicurigai. Saat melakukan penyisiran, aparat menemukan dua unit high speed craft atau HSC yang tengah bersandar di sebuah keramba apung. Namun, ketika petugas mendekati lokasi, kedua kapal tersebut langsung melarikan diri dengan cepat, dengan kecepatan tinggi, sehingga belum berhasil diamankan. Tim kemudian mendalami keterlibatan pemilik keramba yang diduga menjadi lokasi penyimpanan sekaligus juga transaksi pasir timah ilegal. Pemeriksaan lebih lanjut dilakukan dengan menyelam di bawah keramba apung. Hasilnya, petugas menemukan 42 karung pasir timah yang sengaja disembunyikan di dalam permukaan air. Berdasarkan hasil uji laboratorium PT Timah, pasir timah tersebut memiliki kadar timah atau SN antara 53 hingga 67% sehingga tergolong berkualitas tinggi dan memiliki nilai ekonomis yang besar. Dugaan sementara, komoditas tersebut akan diselundupkan ke Malaysia dengan menggunakan metode ship to ship atau STS. Dalam operasi itu, petugas juga mengamankan seorang terduga pelaku berinisial H alias AL yang diduga sebagai pemilik keramba apung. Selain pasir timah, aparat juga menyita satu pucuk senapang angin Predator air gun, satu pucuk airsoft gun, jenis pistol Magnum merek Jericho 941, satu lembaran KTP, serta dua unit telepon genggam. Seluruh barang bukti tersebut beserta terduga pelaku kini diamankan di Mako Lanal Dapo Singkep untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut, sekaligus juga mengembangkan kasus duga menggunakan jaringan penyelundupan yang lebih luas. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam, kita beralih ke berita lainnya. Senator asal Kepri terus kawal pengesahan rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan. Dilaporkan Bedi.
4: Senator asal Kepri terus mengawal pembahasan rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Hal itu disampaikan Senator asal Kepri Ismet Abdullah dalam dialog bersama RRI kemarin. Ia mengatakan 4 senator Kepri terus mengawal pengesahan rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan dalam setiap pembahasan di pemerintah pusat. Menurutnya RUU daerah kepulauan adalah mimpi masyarakat Kepri bersama 7 provinsi lain, yakni Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Otonomi daerah seperti Kepri dikatakan Ismet saat ini belum lengkap tanpa RUU Daerah Kepulauan. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah belum berpihak kepada wilayah kepulauan. Tahapan pembahasan bersama pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diarahkan untuk memastikan regulasi ini mampu menjawab kebutuhan real masyarakat sekaligus memperkuat pelaksanaan otonomi daerah yang lebih berkeadilan.
5: Sekarang ini DPD sedang memproses undang-undang wilayah kepulauan, di mana di situ ada masalah perbatasan. Undang-undang ini inisiatif DPD. Nah, mudah-mudahan tahun ini juga sudah bisa disahkan. Ya. Beberapa kali sudah dibahas dan mudah-mudahan lah, sepertinya sih ada angin segar nanti. Untuk sebab masyarakat dan pemerintah pusat sudah menyadari bahwa begitu tertinggalnya masyarakat kita di pulau-pulau sudah didukung penuh oleh DPR. DPR sudah mendukung penuh, tinggal membahas dengan beberapa kementerian di pusat. Dan dari semua kementerian juga sebagian besar sudah mendukung.
4: Lebih lanjut dikatakan Ismet, RUU daerah kepulauan ini diyakini bisa menekan disparitas pembangunan di kabupaten kota yang selama ini terjadi akibat minimnya anggaran. Jika disahkan, RUU daerah kepulauan akan meningkatkan APBD Kepri melalui peningkatan jumlah transfer pusat ke daerah berkat pendelegasian kewenangan oleh pusat. Selama ini jumlah transfer masih dihitung berdasarkan pada jumlah penduduk, pemulihan tata kelola wilayah, dan luas wilayah darat. Kondisi ini sudah barang tentu tidak menguntungkan, hanya 4% wilayah Kepri yang berupa daratan dan bisa dihuni. Untuk mengoptimalkan pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka diperlukan suatu kekhususan, salah satunya dengan pengesahan RUU Daerah Kepulauan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, pemerintah Singapura akan menaikkan gaji sekitar 36.000 tenaga pendidik mulai Oktober 1 Oktober 2026. Kenaikan tersebut berkisaran antara 2% hingga 9% dan mencakup guru, tenaga pendidik pendukung, serta pendidik taman kanak-kanak atau TK di bawah Kementerian Pendidikan Singapura atau MOE. MOE mengatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan paket gaji tenaga pendidik tetap kompetitif, sekaligus juga menjaga daya tarik profesi guru agar mampu merekrut dan juga mempertahankan tenaga pendidik berkualitas. Kenaikan gaji tersebut akan diberikan kepada sekitar 33.000 pegawai pendidikan, 1.700 tenaga pendidik pendukung atau lead educator, dan 1.100 pendidik taman kanak-kanak di bawah MOE. MOE sendiri menyebut gaji pegawai pendidik, lead educator, dan juga pendidik taman kanak-kanak di bawah kementerian terakhir kali ditinjau di tahun 2022. Kementerian Pendidikan Singapura, Desmond Lee, mengatakan pemerintah secara berkala mengevaluasi gaji tenaga pendidik untuk memastikan profesi tersebut tetap kompetitif. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
6: Dari ajang sepak bola dikabarkan, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam pada matchday ketiga Piala AFF 2026. Pelatih Garuda, John Hartman, meminta timnya untuk tetap fokus. Mitchell Becker dan kawan-kawan secara mengecewakan dikalahkan Vietnam dengan skor telak di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor Senin 3 Agustus 2026. Nguyen Van Phi dan Nguyen Hai Long membawa Vietnam unggul 2-0 dalam 15 menit pertama yang ditambah 1 gol Nguyen Swanson di babak kedua. Hasil ini membuat peluang Garuda lolos dari fase grup menjadi terancam. Timnas Indonesia kini terlempar ke posisi ketiga dengan 6 poin, tertinggal 1 angka dari Singapura dan Vietnam yang sama-sama mengoleksi 7 angka. Nasib Indonesia akan ditentukan pada hasil laga terakhir kontra Singapura. Timnas Indonesia dijadwalkan di jamu Singapura pada 7 Agustus mendatang. Dengan begitu, Indonesia wajib menang atas Singapura untuk meraih 9 poin, sementara di laga lain Vietnam akan menjamu Kamboja. Kita beralih ke ajang sepak bola luar negeri, Ferran Torres tidak masalah jika akhirnya bertahan di Barcelona, tetapi ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh Los Jules. Masa depan Ferran sekarang tengah dispekulasikan setelah muncul ketertarikan dari Paris Saint-Germain. Klub Prancis itu memang sedang merombak lini serangnya dan Ferran menjadi salah satu incaran pelatih Luis Enrique. Kebetulan keduanya pernah bekerja bareng di timnas Spanyol di mana Ferran adalah andalan Enrique. Tetapi hingga kini belum ada kelanjutan terkait proses negosiasi. Padahal PSG bersedia membayar 60 sampai dengan 65 juta euro untuk mendapatkan Ferran. Ada kemungkinan Barcelona belum yakin betul mau melepas Ferran sebelum ada penggantinya. Sementara itu, Julian Alvarez yang jadi incaran belum berhasil digaet dan malah diprotes Atletico Madrid. Selain itu, pengejaran target lain juga dibuntu karena Barcelona

Bisa kabar kami sampaikan sehari berita utama. Komposisi belanja pegawai dalam APBD Kota Batam menjadi salah satu sorotan DPRD saat pertanggungjawaban anggaran 2025. Senator Sokepri terus kawal pengesahan rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan. Tetaplah bersama kami peringat di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapat informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Anda juga dapat mengikuti sosial media kami di Facebook dan juga Instagram @pro1rribatam. Mewakili tim redaksi Portugis pada pagi hari ini, saya Joso Sudiari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan tetaplah di Pro 1 RRI Batam.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, saya Joso Suryadi. Menemani Anda kembali di Projo TNRI Batam untuk informasi dan juga pada publik. Kita sudah hadirkan tadi beberapa lagu pembuka pagi ini untuk membuat semangat kita semakin membara dan juga membuat Anda yang baru saja prepare untuk bekerja lebih semangat lagi ya. Jangan lupa untuk pagi hari ini yang bisa menyempatkan untuk olahraga singkat aja mungkin ya, senam-senam lantai di rumah, kemudian juga sarapan supaya energinya waktu berangkat pol gitu ya. Dan pagi hari ini kita akan update sebagai informasi yang pertama untuk perakiran cuaca dari laman BMKG, kemudian juga untuk pergerakan rupiah, kurs dan juga logam mulia dan juga informasi bahan pokok. Dan tentunya juga pada pagi hari ini kita akan update juga nanti untuk informasi lalu lintas bersama di Lantas Polda Kepri. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di line telepon di 463351, WhatsApp 0811778151, atau juga di sosial media kami untuk menyampaikan laporan pandangan mata Anda, baik itu traffic atau kejadian yang ada, atau juga bisa menyampaikan komentar Anda terkait tentang informasi-informasi yang saat ini beredar di Kota Batam. Silakan bergabung bersama kami di line telepon atau juga di WhatsApp Pro 1 RRI Batam. Sambil menunggu, peringat saya akan update informasi yang pertama untuk perkiraan cuaca pada hari ini yang kita kutip dari laman resminya bmkg.go.id. pada hari ini Kota Batam diperkirakan masih akan mengalami hujan ringan dengan suhu 27 sampai dengan 30 derajat Celcius. Ini kalau saya lihat dari laman BMKG, semua kecamatan yang ada di Kota Batam akan mengalami hujan ringan kecuali Galang yang diprediksi akan cerah hari ini dengan suhu 27 sampai dengan 31 derajat Celcius untuk wilayah Galang. Dan Kota Batam kelembapannya udara di sekitar 67 sampai dengan 84%. Selain Kota Batam, pendengar, wilayah lainnya yang diprediksi akan mengalami hujan ringan hari ini adalah Karimun dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan 68 sampai dengan 92%. Untuk Bintan, Lingga dan juga Tanjung Pinang, diperkirakan tiga daerah ini peringkat akan mengalami cuaca cerah dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan yang cukup variatif. Di Bintan sekitar 76 sampai 80, untuk Lingga 68 sampai dengan 92%, untuk Tanjung Pinang 68 sampai dengan 84%. Nah, sementara untuk di Anambas dan juga Natuna, hari ini diperkirakan BMKG akan mengalami cuaca berawan dengan suhu 26 sampai dengan 30 derajat Celcius. Info ini kita update untuk Anda dari bmkg.go.id. dan sesaat lagi kita akan hadirkan untuk Anda untuk informasi lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Aku

0: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam presisi.
3: Selamat pagi pendengar, kami kembali hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Dan pagi hari ini pendengar, kami akan menyampaikan laporan pandangan mata untuk traffic di simpang lampu merah atau traffic di Jalan Raja Isa yang menghubungkan Jalan Lasamada Bintan dan juga Jalan Orchard Boulevard. Di lokasi pendengar akan ada Bripka Ika Febi akan menyampaikan laporan Anda. Dan perlu ketahui jalan ini merupakan titik yang cukup sulit di pagi hari ya, karena menghubungkan PT dan juga perumahan, bahkan juga mal dan pusat kota Kota Batam. Kita akan dengarkan bagaimana laporannya. Silakan Febi.
4: Baik Bang, untuk situasi arus lalu lintas di simpang Kaliban, situasi ramai lancar, aman terkendali di sini.
3: Ya, untuk tingkat keberangkatan dari para pekerja pada pagi hari ini bagaimana di sana?
4: Untuk tingkat kepadatan di jam segini masih relatif lancar Bang. Mungkin jam-jam kepadatan di jam 06.40 sampai dengan 08.00 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, selain pekerja biasanya titik di jam pagi, siapa lagi yang akan melalui jalan ini biasanya, Ika?
4: Biasanya melalui jalan ini dilihat pekerja dan ada juga anak-anak sekolah, Bang.
3: Mm-hmm. Karena di sana juga memang ada beberapa sekolah yang dekat ya, dan juga pusat kota tentunya pada pagi ini. Ika, untuk di jalan ini kan banyak sekali perusahaan yang memiliki kendaraan besar, truk trailer di sana. Apakah ada tips dari pihak Ditlantas untuk menghindari laka atau jaga, atau juga untuk berhati-hati berkendara melalui jalur ini?
4: Tetap kalau untuk kendaraan menjaga jarak aman, dan apabila ada truk di depan menjaga jarak, jangan terlalu dekat gitu.
3: Ya, untuk menghindari titik blank spot dari kendaraan truk trailer, karena memang di lokasi ini banyak sekali truk trailer berlewatannya. Ika, untuk lokasi jalan, kemarin saya melalui jalan ini, apakah sudah 100% perbaikan yang dari Jalan Raja Isa di Legenda? Sudah tidak ada pekerjaan lagi untuk hari ini, bagaimana?
4: Untuk hari ini sudah tidak ada pekerjaan lagi, Bang, sudah selesai.
3: Ya, berarti sudah tidak ada gangguan lagi di sana ya?
4: Sudah tidak ada.
3: Baik, terima kasih kan untuk laporannya pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat lanjutkan aktivitas, salam presisi.
4: Iya Bang, selamat pagi, salam presisi Bang.
3: Demikian peringatan untuk informasi lalu lintas pada pagi hari ini dari Jalan Raja Isa yang menghubungkan Jalan Orchard Boulevard dan juga Lasamada Bintan, yang dimana tadi Bripka Ika menyampaikan laporan cukup lenggang pada pagi hari ini, namun diperkirakan akan memadat di jam 06.45. Dan biasanya memang peringat dari Jalan Orchard Boulevard menuju Lasamada Bintan ini sering sekali terjadi kepadatan ya, yang biasanya dari simpang Kaliban ini bisa sampai menuju ke Park Venue atau Orchard Park, karena memang cukup padat ya, karena dari Jalan Orchard Boulevard ini dari perumahan banyak sekali para pekerja yang tinggal menuju kawasan Muka Kuning, kemudian juga PT di daerah Panasonic dan lain-lain. Nah, untuk itu pendengar, kami sampaikan untuk Anda untuk tetap berhati-hati, tetap fokus berkendara, dan kami ingatkan juga untuk selalu membawakan kartu-kartu identitas atau juga STNK, SIM dan lain-lain saat berkendara untuk bisa menyampaikan kepemilikan Anda apabila nantinya ada razia ataupun pemeriksaan dari para petugas. Kita jumpa lagi pendengar esok di jam yang sama untuk informasi lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri.
0: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Bendera dengan lagu yang dinyanyikan oleh Chocolate Pen. Ya, ini salah satu lagu yang ikonik di bulan Agustus yang membakar semangat masyarakat Indonesia untuk mencintai negara ini, melakukan hal-hal yang terbaik. Sama seperti tadi Tausia, ada Ustaz Trekno menyampaikan bahwa cinta tanah air merupakan sebagian daripada iman. Cinta tanah air ya bisa kita lakukan dari perilaku profesional kita di bidang pekerjaan kita, kemudian juga bisa berbuat baik gitu, kemudian juga tidak mengusik orang lain, kemudian juga bisa dengan tidak membuang sampah sembarangan, ya. Itu juga merupakan salah satu cinta tanah air. Nah, untuk itu, pagi ini mungkin seterusnya di bulan Agustus ini akan Anda sering dengar-dengar lagu kemerdekaan, ya, kita buat ya, lagu-lagu perjuangan tentunya di siaran Pusat RRI Batam untuk kembali menyemangat semangat kita, walaupun memang kita tidak sempurna gitu ya, tidak seprofesional apa yang kita harapkan gitu ya, setidaknya ada niatan tuh di dalam hati kita. Nah, pagi ini pendengar, kami akan update informasi lainnya untuk Anda. Untuk pergerakan rupiah kita, ini juga salah satu cinta tanah air untuk menguatkan dan merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya dari pengambil kebijakan saja alias pejabat-pejabat kita, tetapi juga bagaimana cara kita untuk memberikan informasi, narasi-narasi positif di sosial media kita supaya negara luar melihat Indonesia nih negara yang menarik gitu ya untuk diinvestasi, negara yang menarik untuk kita kunjungi untuk berwisata sehingga dapatkan income dan juga sedikit mempengaruhi rupiah kita. Nah, kalau saat ini kita lihat peringkat untuk dolar Amerika Serikat, kurs belinya sudah berada di angka 17.900 rupiah, kurs jual berada di 18.080 rupiah, masih tetap stabil di angka tersebut peringkat sampai dengan saat ini. Dan untuk dolar Singapura juga masih cukup kuat, kurs jualnya berada di 14.104 rupiah, kurs beli 13.960 rupiah. Malaysia dengan ringgitnya juga masih kokoh di 4.417 rupiah kurs jual, kurs belinya berada di angka 4.369 rupiah. Informasi ini kita update untuk Anda dari Kusul ONG, dan mari kita sama-sama mencintai rupiah kita dengan mencintai produk-produk lokal, planning yang sangat akurat dan juga matang saat ke luar negeri, kemudian juga memberikan narasi-narasi positif di sosial media kita. Nah, sebagai informasi tambahan pendengar, sebagai salah satu inverse, yaitu logam mulia, salah satu instrumen yang tentunya sangat menjanjikan dan nilainya di beberapa tahun ke depan akan naik gitu ya, yaitu emas. Untuk salah satu emas batangan yang terkenal di Indonesia yaitu Antam, ya, saat ini logam mulia Antam dengan batangan per 1 gramnya berada di angka Rp2.603.000 rupiah, sementara untuk per 5 gramnya berada di angka Rp12.790.000 rupiah. Yang gift series pendengar, yang biasa Anda berikan sebagai kado kepada orang terkasih Anda, per 1 gramnya berada di angka Rp2.753.000 rupiah. Informasi ini kita update untuk Anda dari logammulia.com, dan ini merupakan untuk logam mulia bermerek Antam. Setiap merek pasti akan berbeda, termasuk juga logam yang dikeluarkan oleh bank dan perusahaan pengeluar lainnya. Nanti kita akan update informasi bahan pokok untuk Anda dan beberapa informasi aktual lainnya. Yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 463321 atau juga di WhatsApp kami, silakan, kami tunggu Anda pagi ini dalam informasi dan juga opini publik. Silakan berikan komentar Anda terkait informasi apapun yang sedang hangat dibicarakan dengan Kota Batam, berikan opini Anda atau satu kejadian atau juga jalan yang lalui. Silakan informasikan kepada kami.

Ya, untuk informasi lainnya pendengar pagi ini, untuk beberapa harga bahan pokok yang ada di Kota Batam, kita update untuk Anda dari laman Disperindak Provinsi Kepulauan Riau, inbox disperindak.kepriprov.id. Untuk informasi yang pertama, harga beras medium rata-rata di Batam harganya di Rp12.000 per kilogram, yang premium Rp15.400 per kilogramnya. Gula pasir berada di angka Rp16.000 per kilogram, ini mengalami sedikit kenaikan ya beberapa hari terakhir ini, dan untuk harga minyak kita masih stabil di angka Rp15.700 per liternya. Untuk harga minyak kemasan sederhana Rp16.500 per liter, dan untuk harga daging sapi murni stabil di angka Rp160.000 per kilogramnya, dan ini ya memang masuki 2026 ya, menjadi cukup tinggi ya, yang biasanya di tahun lalu harganya Rp140 per kilogramnya. Dan untuk daging sapi beku impor juga di tahun lalu masih sekitar 90 sampai dengan Rp100.000 per kilogramnya, saat ini rata-ratanya di Rp120.000 per kilogram. Untuk ayam broiler Rp38.000 per kilogram stabil, dan untuk telur ayam broiler Rp1.900 per butirnya. Untuk cabai merah peringkat juga saat ini mengalami sedikit kenaikan di angka Rp50.000 per kilogram. Cabai rawitnya Rp53.000 per kilogram, dan untuk bawang merah Jawa Rp28.000 per kilogram, dan bawang putih Rp24.000 per kilogram. Dan memang seperti yang sering kita sampaikan bahwa kita memang bukan daerah penghasil ya, makanya beberapa kebutuhan bahan pokok kita itu ada yang tinggi, ada yang selalu berubah-ubah gitu ya, sesuai dengan daerah penghasilnya. Tapi kita cukup beruntung pendengar di Kepulauan Riau ini kalau kita bandingkan dengan wilayah lainnya di Kepri seperti Natuna, Ranai, Karimun ya, di mana mereka sangat bergantung sekali jalur distribusi yang harus dilalui dari Kota Batam. Ya bukan mau banding-bandingin gitu ya, tapi kita ya bersyukurlah untuk Kota Batam masih cukup stabil dengan pendapatan yang masih lebih tinggi dibandingkan daerah tersebut. Dan untuk informasi aktual lainnya, sesaat lagi saya akan update untuk Anda. Silakan nanti bergabung sama kami dalam telepon untuk memberikan komentar. Ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan untuk Anda, di mana Pemko Batam ya kemarin melakukan pertemuan di mana Pemko Batam memperkuat upaya cegah kekerasan terhadap anak, dan juga akan melibatkan sekolah dan juga orang tua untuk melakukan pencegahan bullying dan lain-lain. Kemudian juga saya akan berikan informasi untuk Anda di mana pemerintah Kota Batam ya mengalami pendapatan naik dan belanja bertambah. Pemko Batam di mana disampaikan akan fokus percepatan program prioritas. Nah, apa aja itu nanti akan kita update untuk Anda, dan silakan bergabung bersama kami dalam telepon, WhatsApp, dan juga sosial media kami.

Pemerintah Kota Batam Renyar mengajukan rancangan perubahan kebijakan umum APBD atau KUA dalam perubahan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS di tahun anggaran 2026 sebagai langkah menyesuaikan arah pembangunan dengan dinamika ekonomi daerah. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi 4,25 triliun seiring target pertumbuhan ekonomi Batam yang diperkirakan berada pada kisaran 6,4 hingga 7,4%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut berada di atas perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok sekitar 5,4%. Hal itu disampaikan Wali Kota Batam Syakir Rahmat saat memaparkan rancangan perubahan KUA dan juga PPAS APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna APBD Kota Batam pada Senin 3 Agustus 2026. Masyakir menegaskan perubahan dokumen anggaran dilakukan sebagai respon terhadap perkembangan ekonomi, penyesuaian target pendapatan, belanja pembiayaan daerah, serta perubahan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD di tahun 2026. Hamsakar sendiri mengatakan pendengar optimis terhadap pertumbuhan ekonomi Batam ditopang meningkat investasinya dan percepatan pembangunan infrastruktur serta ekspansi sektor industri, pengelolaan, konstruksi dan juga perdagangan. Sektor pariwisata juga pendengar diperkirakan akan terus memberikan kontribusi yang positif bagi meningkatnya kunjungan wisatawan yang berdampak di industri perhotelan, restoran dan juga transportasi, pengembangan kawasan strategis seperti Free Trade Zone, FTZ, kawasan ekonomi khusus atau KEK, Nongsa Digital Park, serta Batam Aerotechnic yang diyakini sebagai memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat investasi nasional. Di tengah proyeksi saat ini peringat, inflasi di Kota Batam diperkirakan tetap terkendali dengan kisaran 1,5 hingga 3,5% dan kondisi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus juga mempertahankan daya beli masyarakat. Dan untuk rancangan perubahan APBD ini pendengar, pendapatan daerah diusulkan naik 4,18 triliun menjadi 4,25 triliun atau meningkat sekitar 1,7% dan kontribusi terbesar berasal dari PAD yang diproyeksi mencapai 2,706 triliun atau naik sekitar 4,82%. Dan tentunya di sini pendengar merupakan berdasarkan data ya yang telah dipaparkan tadi bahwa Batam ini pendapatannya cukup baik naik ya, dan untuk belanja tambahan Pemko Batam akan fokus untuk percepatkan prioritas-prioritas yang ada yang di Kota Batam baik itu untuk terkait tentang industri pariwisata juga lain untuk masyarakat. Nah, ingin bergabung sama kami di line telepon kami silakan di 463301 atau di WhatsApp Pro 1 RRI Batam atau di 0811 778151 atau 463351. Saya tunggu Anda pendengar, silakan bergabung dalam informasi dan juga publik. Nanti di sesi kedua saya akan kembali buka interaksi kami. Silakan bergabung setelah kita dengarkan Warta Berita Sentral tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto.